0: dan bukan pemimpinnya bunda didik teh. Hmm.
1: Artinya tegas bukan artian dia diktator, bukan, dia tegas dalam bukan penegakan gitu ya.
0: Tapi memang Indonesia, memang kota-kota Indonesia itu, orang Indonesia itu memang perlu pemimpin yang bertangan besi sebenarnya. Bertangan besi sebenarnya itu yang mau menegakkan aturan itu. Ya kan? Artinya selalu berdiri di atas kebenaran.
1: Kebenaran. Kepentingan umum.
0: Kepentingan umum, kepentingan masyarakat.
1: Iya.
0: Iya kata?
1: Baik.
0: Jadi itu, kita rindukan pemimpin seperti itu. Kalau saya sih, selama Indonesia merdeka, 8% Pak Harto is the best.
1: Pak Harto is the best. Berarti di zamannya beliau?
0: Aman, aman sentosa.
1: Generasi.
0: Anak-anak harus sekolah. Wajib sekolah. Tidak ada istilah, tidak ada. Pernah lihat itu?
1: Apalagi, dialog itu. Apalagi kemandirian mandiri negara, Di.
0: Oh iya. Suasembada beras, bukan sekedar omon-omon.
1: Alusista.
0: Alusista. Suasembada beras.
1: Iya.
0: Kita adalah salah satu pengekspor beras juga ke luar negeri dulu. Bukan pengimpor ya. Sekarang suasembada beras, tapi kita mengimpor beras. Itu kan omon-omon saja.
1: Tingkat kriminal,
0: ya, kriminal turun
1: drastis ya.
0: Iya, kita jalan di jam 1 malam merasa aman. Sampai sekarang di Makassar kok jalan-jalan di jam 1 malam keliling. Pasti berdiri berkudunya itu. Ya, dari belakang ini jangan sampai. Iya kan?
1: Iya. Iya.
0: Jadi begitu namanya pemerintah, bukan sekedar pencitraan.
1: Iya.
0: Sekarang kan pemerintah rata-rata pencitraan, karena ingin dua periode selanjutnya. Karena dulu pemerintah itu dulu, kalau kita ada kebijakan yang berhasil, bukan atas nama ini. Pernah kan dia bilang, Pak Harto berhasil begini. Dia atas namakan pemerintah. Dia tidak pernah atas namakan, atas nama nama pribadinya.
1: Iya.
0: Ya kan? Ya pernah itu, hebat itu Pak Harto. Sekarang apa? Yang bangun itu Jokowi, yang bangun itu Prabowo. Banyak pribadinya dipakai.
1: Iya.
0: Pak Harto itu segala kebijakan dia apa bangun, dia tidak pernah bilang, bangunnya Pak Harto itu, bangunnya itu. Dia tidak pernah mengklaim sebagai diri pribadi. Tapi atas nama pemerintah, untuk rakyat.
1: Iya.
0: Itu namanya pemimpin yang memang ikhlas untuk mengabdi.
1: Tuh.
0: Dan ikhlas untuk berbuat untuk rakyatnya. Bukan pencitraan. Jadi, mudah-mudahan di kedepannya untuk masyarakat pilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat.
1: Kayak ada terlintas kalimat begini, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun ya, perjuangan kan akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri gitu.
0: Itu kan ucapannya Pak Karno.
1: Ya.
0: Ya, sekarang itu yang penjajah pribung sendiri. Melalui korupsi, melalui kebijakan-kebijakan yang untuk ini memberatkan rakyat. Untuk hanya memperkaya diri. Ya kan? Apa lihat sekarang?
1: Berarti itu yang dimaksud ya, karena perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa itu sendiri. Artinya yang pelaku-pelaku korupsi gitu ya.
0: Coba lihat sekarang, kebijakan-kebijakan pemerintah yang terbenar memberatkan, mempersulit masyarakat. Mau beli pertalite, mau beli aja harus pakai barcode. pakai KTP. Loh, yang banyak itu gratis. Kalau gratis iya, mungkin wajar kita pakai KTP. Bagaimana karena gratis kan?
1: Itu kemajuan teknologi, itu memudahkan akses, untuk membatasi yang pengguna yang memang tidak layak untuk digunakan BBM subsidi.
0: Di luar negeri itu, kalau untuk rakyat, tidak bisa membatasi. Sekarang di negara mana yang ada pembatasan sekarang mengenai pembelian itu? Kecuali Indonesia. Ya kan? Kalau Indonesia itu pemimpinnya tidak cerdas.
1: Oke, baik banyak.
0: Ya tidak cerdas. Jadi mudah-mudahan ini apa namanya ini untuk di hari kebangkitan nasional ini yang mudah-mudahan pemerintah sadar untuk dalam menjaga generasi muda kita harus betul-betul memberikan contoh yang baik, baik dari segi pendekatan pendidikan, budaya, agama, itu perlu dipentingkan semua itu.
1: Baik.
0: Untuk pemerintah, situs-situs yang berpotensi merusak generasi muda kita. Terutama itu judul, seharusnya itu dihapus semua.
1: Baik.
0: Ya kan, pasti dihapus semua. Ini demi untuk generasi muda kita.
1: Muda kita. Betul.
0: Itu ya itu. Jadi tolonglah pemerintah selalu berdiri di atas kebenaran, selalu berdiri di atas kepentingan rakyat.
1: Mantap, luar biasa banyak.
0: Itu ya pemimpin. Tugas saya selalu.
1: Amin. Makasih banyak, luar biasa ketegasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kisah garis bawahi intinya pada pemimpin kita harus bertangan besi. Artinya itu artian menegakkan hukum di atas, maksudnya penegakan hukum betul-betul menegakkan di luar kepentingan pribadi. Oke, kita udah lagi 0811 400 9250. Halo Baribas, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah Dembaji.
2: Sariang, yeah. Penegak hukum itu tidak pernah salah. Yang salah itu oknumnya. Iya kan? Saya keberatan kalau dibilang penegak hukum itu tidak adil. Penegak hukum itu adil, tapi oknum yang bermasalah itu oknumnya.
1: Oknumnya.
2: Di mana-mana itu oknum yang bersalah, nah.
1: Mungkin oknum yang berselimut di belakang ya, lembaganya.
2: Iya, menggunakan dengan nama
1: institusinya.
2: Institusinya itu hukum. Tapi itu hukum tidak pernah salah. Dia selalu jadi penegak hukum di Indonesia. Tapi yang menyalahgunakan itu oknumnya. Kayak Polri. Polri disalahkan. Bukan Polrinya, tapi oknumnya.
1: Oknumnya.
2: Nah, kayak Tom RRI. Dia sekarang ada ini. Bukan RRI-nya yang salah, tapi oknum di dalamnya. Ya kan? Jadi mohon maaf, nah, pendengar. Saya tidak ini, tapi saya itu interupsi sedikit. Bukan penegak hukum, guys, tapi oknumnya.
1: Iya, betul. Tapi kalau menurut Mbak Indah sendiri, ini untuk mempersiapkan generasi kita ke depan ini, menjadi generasi yang emas, betul-betul. Tidak ada lagi namanya oknum.
2: Nah, disitulah sepandai-pandainya orang memberantas sebuah korupsi, pasti ada juga yang tersembunyi, Kak. Karena di dalam sebuah rumah, contoh kecilnya saja di rumah atas, kita satu rumah, kan? Pintu kamar ini bersebelahan, tapi kita tidak tahu siapa yang dia telpon itu malam atau siang, ya kan? Karena tidak mungkin kita mau ini, ya, karena kita kan pakai privasi, ya kan? Tidak mungkin. Jadi disinilah kesadaran kita itu sebagai penegak hukum itu bagaimana kita introspeksi diri, di mana itu hukum di mata masyarakat itu tetap jadi nomor satu di Indonesia dan di mana-mana. Ya kan? Jangan karena kita bekerja di hukum, terus kita salah gunakan. Di mana-mana kita keluar, saya kerja di situ, mau dibilang. Ya kan? Saya ini, mau dibilang. Jamok kok karena itu pangkat dan harta itu kok tidak bawa mati, Ji. Tapi yang kau bawa mati itu amal ibadah, bosku. Nah, ya kan? Jadi di sini yang perlu kita terapkan ini, apalagi di hari kiknas ini, ya di sinilah kita harus dituntut. Gimana caranya itu jadi penegak hukum yang benar, ya kan? Yang karena tebalnya kantong, biar salah kau benarkan, ya kan? Biar benar kau salahkan karena tipis kantongnya atau tidak ada sama sekali. Nah, itu bukan namanya penegak hukum, tapi penegak mata uang, ya kan? Jadi kalau bisa itu bapak-bapak, ibu-ibu itu kantong tak itu jangan kasih menghadap ke atas, ke bawah, supaya tidak bisa diisi, ya kan? Ini yang temanya pada tahun ini,
1: mungkin juga ini jagat. Mungkin juga ini pelaku oknum-oknum khususnya untuk korupsi. Mungkin lebih baik diajarkan keluarganya itu hidup sederhana. Jangan sampai gara-gara tuntutan hidup mewah jadi menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan
2: gitu. Baru saja setahun jadi kepala ini sudah pakai mobil Fortuna. Di mana aku ambil itu? Gajimu kan ditahu. Golongan sekian saja berapa sih gajinya? Ya kan? Golongan 4B saja berapa, Ji? Kecuali dari pihak tertentu kayak kejaksaan kan berapa? Ada tunjangannya, ada remonya, uangnya, gaji pokoknya kan? Paling kalau dia golongan 4 itu kan ada lebih 10 ya kan per bulannya. Ya kan? Itu pun belum tentu karena banyak juga pengeluaran. Ya kan? Jadi kalau dibilang jangan heran, kecuali memang istrinya atau di luar sana ada usahanya, ya kan? Mungkin di situ dia bisa beli. Tapi kalau semata-mata cuma gaji top, terus dia baru menjabat sekian pakai mobil ini, perlu diselidiki oleh KPK itu. Dari kan mana sumber dana itu? Ya, jadi makanya sekarang itu setiap tahunnya, akhir tahun itu diperiksa itu semua pengeluaran dan pemasukan di setiap pegawai-pegawai atau instansi yang paling ini kan di Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat itu, masyarakat umum itu paling tidaknya sekarang itu harus ada kerjasama antara pihak terkait, instansi atau anak tak kalau sekolah yang malu bertanya untuk di guru-gurunya, gimana anakku, ada di masuk atau dia di mana, ya kan? Jadi disitulah ada menjalin kerjasama yang baik antara guru, masyarakat dengan orang tua, sehingga anak terhindar dari ini, ya kan? Neng kibilang pandai ki ngomong, tapi cuma apa namanya di pencitraan diri sendiri.
1: Tapi memang jangan. Butuh juga sebenarnya mungkin pemimpin yang betul-betul dia menegakkan. Ada niat untuk mendidik, membentuk anak-anak kita. Di luar kepentingan pribadi gitu ya.
2: Iya, begitu. Jadi itulah di mana jaga apa tuh? Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Itu kan jaga tunas bangsa itu demi kedaulatan negara itu gimana pun bentuknya caranya. Kita harus menjaga dan membela, ya kan? Jangan karena dia kaya, jangan karena dia anak bupati, anak ini, anak apa. Kita mau bela, jangan. Apakah dia bersalah atau tidak? Itulah namanya penyelidikan, ya kan? Selidiki dulu, jangan karena ada saksinya itu, jangan sampai itu saksinya saksi palsu, ya kan? Saksi bayaran, bayar sekarang kalian tahu karena banyak uang dia bayar saksi, bersaksi kok nak? Kau kasih ke uang sekian, mau tahu ditolong. Ah, sebentar kau kena pasal siang, ayat siang karena memberi keterangan yang tidak benar, ya kan? Jadi di sekarang itu kita harus berhati-hati, Kak. Menjadi saksi juga harus berhati-hati. Apakah benar kau melihat? Apakah benar kau ada di tempat itu sehingga kau menjadi saksi? Jangan sampai kau hanya saksi bayaran, ya kan? Banyak risikonya itu lebih lebih besar hukumannya daripada yang tersangka nanti. Jadi saksi palsu, ya kan? Sekarang itu sebagai penegak hukum, siap dimanapun itu. Jadi penegak hukum yang baik, arif dan bijaksana, jangan memandang sebelah sini sebelah situ atau kantongmu menghadap ke atas, jangan. Tapi jadilah penegak hukum yang betul-betul membela masyarakat yang membutuhkan bantuan atau uluran tangan kita, ya kan? Jangan mana sepeda pergi kantor, yang penting kita membela masyarakat yang membutuhkan bantuan kita. Jangan merasa bangga karena mobil percuma, tapi hasil apa? Bayaran dari kasus yang kau tangani. Kurang aja.
1: Betul-betul memang menegakkan. Jangan ada
2: betul-betul kita itu sebagai penegak hukum. Jadi penegak hukum itu kan harus betul-betul, dan memang itu banyak sekali duka-dukanya jadi penegak hukum yang betul-betul menegakkan hukum. Karena tidak menutup kemungkinan teman kita sendiri jadi lawan kita.
1: Mungkin ada juga perkataan orang bahwa ketika kita menduduki posisi sebagai penegak hukum itu, baik itu sebagai hakim, jaksa dan lain-lain, itu sebenarnya kaki kita sebelahnya itu sudah ada di surga dan juga ada di neraka. Tergantung kitanya bagaimana membijakinya. Ketika kita menegakkan hukum yang tidak sesuai dengan hukum, bisa jadi kita terjungkal ke neraka gitu. Orang bilang
2: ke neraka, Kak Riang. Mohon maaf. Itu jadi jaksa itu tidak gampang. Gampang-gampang susah. Karena kenapa? Kalau kau menangani kasus cuma 303 judi, aman. Tapi kalau kau menangani korupsi atau pembunuhan, itu resikonya tinggi. Kenapa saya bilang? Biasa kamu keluar dari ruang persidangan, itu keluarga korban.
1: Itu juga tantangan sebagai penegak hukum.
2: Apalagi kalau dia merasa kita merasa tidak memberi keputusan tidak ini sesuai dengan dia tuh. Dia biasanya melempar batu lah ke kita, melempar itulah ke kita sampai kita inilah itulah. Nah, itulah suka dukanya sebagai seorang jaksa. Jadi itu penegak hukum jangan pernah marah mau ini mau itu karena takutnya atau karena ininya sehingga kau mau membela yang salah, jangan. Tapi berbuatlah atau jadilah penegak hukum yang betul-betul membantu orang yang membutuhkan uluran tangan tak itu. Yang gimana pernah merasa dimusuhi sama orang, biar deh nah musuhi kayak yang penting Allah itu melindungi saya, ya kan? Itulah aja. Kalau memang pikiran kita seperti itu semua mungkin tidak ada yang namanya korupsi di Indonesia, kan? Terutama di Sulawesi Selatan, ya kan? Nah, ini juga betul yang dibilang semua yang dimasukkan tadi itu benar adanya, semuanya benar, ya kan? Tapi ada tapinya, tidak semua pemerintah itu kodong. Pemerintah itu sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kan? Di sini, tapi di sini kita juga dibutuhkan itu kerjasamanya antara orang tua masyarakat. Kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan, lapor. Tapi setiap itu, umpama di Makassar, ada itu namanya nomor polsek atau nomor ini, hubungi 24 jam itu, non-aktif. Ya kan, hubungi di situ, aktif terus, online terus. Jadi kalau ada nih di Lorunta yang kumpul-kumpul sampai ini, lapor ke situ. Pasti dia datang, ya kan? Jadi jangan kayak bilang tema takut melapor karena identitas tidak tidak dipromosikan di bilang ini yang melapor tidak aman ji. Jadi jangan takut melapor ke polsek-polsek setempat atau paling tidak 110, ya kan? Lapor di sana, di situ diarahkan. Kita lapor di sini cepatnya. Nggak sampai 5 menit itu ada di TKP kalau ini. Okay. Jadi itu masyarakat, orang tua, apalagi rawan-rawannya sekarang kalian tahu umur-umur belia itu kan? Udah kan? Dia jago di lapangan, tapi kalau giliran didapat nih sama polisi menjerit-jerit nih, itu bukan jago itu pale orang jago karena menangis jago tuh. Itu jadi di sini juga Karyanto di apa namanya di bukan juga apa yang diucapkan oleh pemerintah itu lakukanlah, jangan semata-mata bilang teori tidak ada prakteknya ya kan. Baik. Jadi praktekan kayak ada ini ditembak ya tembak langsung lah supaya jangan bilang di sini mau dilihat apakah dia anak ini anak itu, kalau memang anak itu siapa suruh anakmu kau tidak jaga ya kan. Berarti di sini mau dilihat apakah benar-benar itu ucapan mereka terbukti atau tidak ya kan. Jadi kalau umpama ini itu didapat dan memang melanggar hukum fatal hukumannya tembak langsung saja supaya yang lain itu takut berbuat sesuatu ya kan. Kayak penegak hukum yang dibilang kedapatan korupsi terus dikasih ke fasilitas mewah di dalam penjara. Banyak yang mau begitu karena bilang dia di penjara 10 tahun karena di dalam penjara kehidupannya itu sama jadi rumahnya. Jadi percuma Ji. Karyanto di dalam penjara mendapat pendidikan S2, S3 kurang ekor. Bukan namanya di penjara itu tapi difasilitasi untuk istirahat sejenak. Begitu, jadi saya bilang itu pemerintah kalau memang betul-betul mau menghukum orang hukum, jangan pandang bulu, mau pejabat.
1: Supaya generasi kita mencontohi bahwa yang benar-benar gitu ya.
2: Iya, jadilah gitu, kayak dulu Budi Utomo, tukang ini tukang kita Budi Utomo, jadilah seperti itu dulu. Biar anaknya dia hukum, biar ya pokoknya jadi raja-raja dulu deh. Raja-raja dulu itu kan tidak pandang bulu, mau anaknya mau apanya pasti dia hukum. Asingkan kalau perlu dibuang, ya kan? Sekarang kalau anaknya Nabela nih materi-teri nih Rodiolona nu apa jawab enggak sih yang anakku begini hilap sih Ben, baru 2-3 kali nih berbuat, tidak orang hilap itu 1-2 kali berbuat. Jadi harapanku saya pesanku diperlukan kerjasama yang baik
1: kalian. Kolaborasi.
2: Ya, kolaborasi. Kalau anaknya masih sekolah, ya usahakanlah setiap saat. Kan namanya ada grup sekolah. Jangan malu bertanya, ada di anakku, gimana anakku kelakuannya. Jangan pulangnya anaknya mengadu, kita belai. Jangan tambah melonjak gitu anaknya. Tapi kalau pulangnya anaknya mengadu, mama, ibu, teta, nah anu kak guruku bilang kenapa bisa kena cubi begini kakak mentong yang salah.
1: Saya ingat dulu waktu begitu dulu.
2: Saya dulu karyanto waktu pulang kak tidak mau kak mengadu karena saya lagi dicambuk sama tantaku. Kami memang salah kok, tidak bisa kok diajak, telingamu tidak mendengar itu kan. Kau punya telinga tapi kau tidak gunakan, kau punya mata tapi tidak kau gunakan juga. Itu dia sekarang pulang anak nak maka si Rona nah anu kak guruku tunggu mi besok saya datang di situ awas kok nah anakku pukul-pukul saya kasih uri jelasin tahu kasih besar-besar ke anakmu tapi kau tidak tahu anakmu apa yang dilakukan di sekolah ya kan. Jadi itu anak itu nak bilang biar sama dia berubah salah karena bila aja orang tuaku orang tuaku datang mengamuk pimpin melapor di polisi polisi dan panggil mi ke guru. Itu undang-undang sekarang itu perlu ditiadakan itu di hari kebangkitan nasional itu tiadakan itu undang-undang itu karena adanya undang-undang baru itu anak-anak itu tambah menjadi-jadi kelakuannya karena kenapa takut dihukum.
1: Ada undang-undangnya. Sebenarnya ada pendidikan yang memang wajar untuk di ada ya bukan di kekerasan fisik bos ya. Itu kan sebenarnya untuk melatih mental anak generasi kita ke depan yang sampai menciptakan generasi-generasi gimana gitu ya.
2: Memang itu kata di sini ini diperlukan gimana sebagai orang tua bisa mendidik anaknya karena kenapa kata guru itu kan cuma berapa jam, Ji? Ya kan?
1: Sepenuhnya itu di orang betul.
2: Sepenuhnya itu di rumah. Orang tua dan masyarakat. Karena kan pulang sekolah kan pasti ada masyarakat tuh yang lihat anak tak. Ya kan? Selebihnya itu orang tua, Mi. Jadi dari 100% itu pastinya itu orang tua 50%, masyarakat 20%, guru 30%, ya kan? Jadi kan lebih besar tidak janji karena anak tak pulang sekolah HP tadi kita main nih. Anak tak mau makan juga. Masak muka sendiri, ambil muka sendiri, tidak seperti itu jadi orang tua, Sebagai orang tua yang baik itu pulang makan Cina itu ada mie atau apa nak ganti baju dulu. Masa pulang sekolah masih bajunya dijual apa sih pengen main-main. Yeah. Karena apa? Orang tuanya tidak nak tegur karena kesibukan HP-nya. Sosmed sih. Nah bilangnya orang adanya masalahnya. Yeah. Nah posting misalnya galau ini. Tapi kalau anu ini dia tidak nak posting sih. Itu mah yang galau-galaunya sedikit. Ide de anu macam dan begini. Ada misalnya di Facebook, di WA. Ide yang mau kok begitu anu. Yang itu apa namanya di jadilah contoh yang baik dulu dalam rumah tanggamu atau di keluargamu baru keluar di orang lain. Bagaimana cara kau memberi nasihat orang lain kalau keluargamu sendiri kau tidak di sana?
1: Dia harus menyadari tanggung jawabnya gitu ya.
2: Iya, nama bilang orang introspeksi dulu diri dulu baru orang lain, bercermin kau dulu baru kasih cermin orang lain.
1: Kalau tidak bilang orang Bugis. Bilang orang Bugis, isalimu dolo.
2: Ayo nela isteri dulu ale numpan anu ya orang lain kasih nawe magana ro. Nah bilang ini Mercedes. Iya beli oto. Iya naik ambulans. Iya beli kulkas. Dia yang tadi nginang apa? Jadi begitulah sekarang Karyandi. Pokoknya intinya di sini jangan kita saling menyalahkan satu sama lain tapi masing-masing ki introspeksi diri gimana supaya keluarga kita tidak ini, tidak itu, pekerjaan kita juga aman. Pokoknya di sini tidak ada itu kepemimpinan yang salah, tapi yang salah itu oknumnya di dalamnya Pak yang menyalahgunakan tersendiri Pak. Kalian pasti tahu kan di sosmed-sosmed itu distansi ini pasti adalah tiap hari naik arisannya, distansi itu ada mesin naik arisannya ya kan. Nah, jadi bukan pemerintahnya atau instansinya atau penegak hukumnya yang bermasalah, tapi oknumnya pendengar. Oh maaf ya, melulu sekarang saudara-saudara itu. Oke, kalian selama hari Kiknas nah, nasional 20 Mei 2026 semoga anak-anak muda kita kita semua bisa bangkit. Apa namanya di membangun daerah kita. Kenapa mesti orang lain? Kenapa mesti menunggu orang luar membangun daerah kita? Nah kita ada di juga. Sekarang sama bertuah sesal sukses terus. RRI Prompa juga tetap jadi di udara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah di Mbak Haji Sahabat Budaya. Baik, kita undang lagi 0811-400-9250. Sudah ada di ujung telepon kita Ibu Niar ya. Kita terima Ibu Niar dulu. Sabar Bu Fatma ya. Halo, Barimas, Assalamualaikum.
3: Barimas, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Masak ikanku, sayurku,
1: masak
3: semua dimulai Indah menelpon.
1: Untuk bukan Bang Jono.
3: Betul, selesai tiga macam.
1: Kalau Bang Jono mungkin sudah kimandi juga.
3: Iyalah, mandi dulu dong.
1: Oh gitu.
3: Nah, ini yang dibahas tentang ini ya.
1: Generasi kita, anak. Betul. Generasi kita. Di hari kebangkitan nasional ini kita bahas ini
3: hari ini kan hari kebangkitan nasional
1: dan tema kita ini semua. Tema kita ini jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Artinya generasi kita ke depan ini
3: tunas bangsa itu dimulai dari rumah, tiap-tiap rumah, tiap-tiap keluarga, bagaimana mendidik anaknya. Intinya di situ Ji Bung Rian. Karena anak-anak itu enggak bisa juga dikurung kayak ayam. Ayam saja kalau dikurung apa itu kakina bahasa Makassarnya. Kore apa? Apa itu bahasa Makassarnya? Lupa, Mak. Tebalki itu menebalki ayam kalau di kandang terus. Jadi anak-anak butuh pergaulan, butuh bersosialisasi. Jadi dikasih sekolah. Di sekolah lain lagi pergaulannya. Pergi mengaji lain lagi. Lain-lain temannya, belum kalau dia main keluar. Cuma yang namanya main keluar itu masih bisa kita kontrol anak-anak. Kita masih bisa batasi, kita masih bisa melarang, jangan ke sana, jangan ke sini. Kalau dari kecil, Bung Rianto.
1: Iya, itulah enaknya kalau anak-anak dibentuk dari sejak kecil di...
3: Nggak dibebaskan keluar, bukan berarti nggak boleh bergaul, nggak boleh salah ki juga. Cuman kan kalau di sekolah kan otomatis banyak mit pergaulannya, banyak mit temannya, karena kakak kelasnya, adik kelasnya, di tempat mengaji juga. Jadi kalau yang misalnya untuk pergi bermain dengan teman-teman di dekat-dekat rumah itu kayaknya masih bisa dibatasi, Bung Rian. Karena itu biasa memicu anak-anak bertengkar. Contoh kecil kalau anak-anak di depan rumah saya sini, Bung Rian, tiap malam itu, tiap malam sampai paling cepat itu mereka tinggalkan depan rumah 9:30. Jadi saya berpikir ini anak sekolah semua loh, Bung Rian.
1: Iya.
3: Anak SD, SMP, SMA enggak ada lagi. Ini iya, di SD, SMP.
1: Baik, baik.
3: Main apa saja yang ributnya luar biasa dan bahasanya itu bahasa keluar semua, bahasa-bahasa binatang.
1: Oh.
3: Jadi yang saya pikir ini kemana ini orang tuanya? Apakah sudah tidur? Ada pekerjaannya atau asyik nonton TV atau main HP, tidak nak cari anaknya. Karena kasihan juga RT RW sudah melatang. Setiap hari ditegur, bahkan saya pribadi menegur, tapi tiap malam juga begitu, Bung Ren. Jadi intinya bagaimana kita mau bisa membentuk generasi muda yang bagus kalau orang tua sendiri,
1: orang terdekat
3: betul
1: kita.
3: Itu, tidak ada itu orang tua mengajar yang tidak baik anaknya. Cuman mungkin cara melarangnya itu, jangan kok keluar, sudah mi, diam di tempat. Yang sebenarnya itu dicari Ki Bung Rian, dipanggil pulang,
1: bicara baik-baik. Oh gitu.
3: Tidak bisa keluar.
1: Tapi
3: susah juga kalau orang tuanya sendiri mungkin belum dalam rumah, masih di luar. Bagus sih kalau memang ada
1: pekerjaannya dia pahami.
3: Tapi kalau keluarnya cuma pergi juga sama gosip, kumpul-kumpul di pos atau bagaimana?
1: Iya.
3: Terus kalau pendekatan dalam segi agama tadi kan ada Pak Jono bahas. Sebenarnya itu dari rumah juga. Contoh yang paling bagus itu kita orang tua. Jangan kita paksa anak suruh sholat. Ini yang 5 wajib saja, Bung Rian. Kita paksa anak kita sholat, sementara waktu sholat kita sendiri belum bergerak. Itu Bung Rian. Nggak usah terlalu. Kalau saya kan ibu rumah tangga, nggak terlalu mau kak pusing tentang pemerintah dia begini tuh ribet Ki Bung Rian. Mengurus negara itu nggak seperti rumah tangga saja 2-3 anak.
1: Luar biasa Miki.
3: Apalagi pemerintah. Betul yang Pak Marsuki bilang ini ceritanya apa di kasus. Karena kasus di Indonesia itu kan tidak sebanyak di yang baik. Masih banyak di anak-anak generasi muda yang berhasil.
1: Berhasil betul ya.
3: Yang cerdas-cerdas. Contohnya pegawai RRI itu kan sudah berhasil.
1: Wah, Masya Allah. Golai miseng.
3: Apapun profesinya sekarang. Apapun profesinya itu anak-anak. Mau dia sebagai buruh bangunan. Itu kan sudah menghasilkan uang. Paling tidak untuk dirinya sendiri. Itu dia satu keberhasilan juga, Bung Rian. Dan bisa kita memandang yang sekolah-sekolah tinggi gitu yang berhasil. Yang sarjana gitu yang berhasil. Enggak semuanya. Yang punya keterampilan juga itu sudah berhasil. Yang tidak berhasil itu yang pergi tawuran, yang begadang, yang mengganggu. Itu yang gak berhasil.
1: Itu yang berhasil.
3: Kalau profesi apapun yang penting itu halal, itu sudah berhasil, Bung Rian. Daripada yang pengangguran. Itu kalau saya ya sebagai bahasa ibu-ibu. Jadi kalau ngoki anak tak bagus ke depannya dan kita mau dulu. Saya begini, Bung Rian, karena anakku sendiri. Saya kan itu pegang HP-nya nanti baring, Bung Rian. Kalau ada saya kerja enggak. Kecuali menyetrika bisa lihat-lihat grup. Anakku sudah umur 11 tahun sudah menegur. Ma berhenti mungkin main
1: itu
3: HP.
1: Yang ingatkan gini.
3: Capek habis menjahit tidur.
1: Iya.
3: Bayangkan, Bung Rian. Itu tegurannya itu sudah menyentuh. Atau kalau saya nyapu ya, Bung Rian, ya, sambil nyapu. Lari lagi pegang HP, biasa anakku juga tegur. Mama, selesaikan dulu kerja atau baru kita bayangkan. Jadi kalau kita mau anak-anak tak bagus ke depannya, dari kita Ji, dia mau jadi penegak hukum, jadi apapun itu, kalau dari dasarnya sudah bagus, insya Allah bagus gitu. Utamanya itu pendekatan agamanya. Jangan kita tidak memberi contoh. Intinya itu contoh dari orang tua.
1: Contoh orang tua, iya.
3: Secara mendidik saja kita keras, anak juga keras. Saya alami, Bung Rian. Nanti saya sadari, ini karena saya yang keras suara.
1: Iya, itu sebenarnya juga kadang keras. Juga orang tua harus sadar juga sebenarnya.
3: Iya, harus sadar, Bung Rian. Itu minggu. Tanya mama.
1: Jangan sampai selalu benar, ternyata salah.
3: Iya, kita nggak bisa menyalahkan anak. Apa yang terjadi sama anak itu cerita. Bagaimana kita mendidik. Saya protes anakku besar suaranya, sementara saya yang kalau bicara besar, akhirnya pelan-pelan mengurangi, Bung Rian. Terutama itu dalam pendekatan agama. Cobalah, jangan kita waktu salat kita masih hahahihi apa, baru kita mau suruh anak. Terutama laki-laki ya, biasa ngumpul-ngumpul waktu salat nggak bergerak. Jadi bagaimana mau dicontoh?
1: Itu Mi.
3: Iya, itu. Lain kalau yang pekerjaan tidak bisa ditinggalkan, Bung Rian. Itu pun dalam agama kata Ustaz.

0: kami. Bahasanya pokoknya itu di anu kau begini kau keluar masa kotornya jadi ini kita yang menjahit di bawah ini mendengar licu kitolian apakah anak-anak sudah dilapor. Jadi mudah-mudahan anak-anak kedepannya itu orang tuanya kembali ke orang tuanya, Bung Rian. Jangan dilarang bilang jangan kau keluar, dicari ki, lihat ki jam belum tiada di kamarnya, dicari ki. Bukan dilarang, dicari memang tongi sampai nah, kalau perlu ditarik pulang. Kalau mengumpul-ngumpul, begitu di saya, Bung Rian.
1: Iya, betul-betul. Makasih. Makasih banyak, Bu Dian, luar biasa pendidikannya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang terpenting itu sebenarnya. Orang tua itu menjadi cerminan. Nah, mungkin sistem pemerintah sudah didesain sedemikian baiknya, tapi kalau kembali ke orang tuanya yang ya mungkin cuek dan gitu. Mungkin itu kan ada faktor juga bagaimana anak-anak bisa melihat sikap dari orang tua kalau ketika tidak baik, ya bisa dicontohi dengan tidak baik juga. Makanya itulah tanggung jawab orang tua itu sangat besar. Bagaimana kita bisa mendidik anak itu? Oke, kita terima lagi ya penelpon kita di pengunjung telepon kita. Halo, assalamualaikum, Mbak Ribasa.
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Mbak Ribasa.
2: Mbak Ribasa.
1: Iya, dengan siapa di mana Ki?
2: Samsul Bahri.
1: Samsul Bahri di Makassar. Bagaimana kabar, sehat Pak Samsul?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat alhamdulillah. Pak Samsul, kalau kita sendiri melihat ini kan kita bahas tentang jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, apalagi kan kita melihat fenomena sekarang ini, ya kita ketahulah bagaimana kondisinya anak-anak kita yang sangat miris, ada yang belasan tahun sudah terjerat. Bahkan jangan anak-anak kita, orang dewasa saat ini ada terjerat kasus korupsi dan sebagainya. Bisa kasih kecil suara radio tak?
2: Iya. Halo.
1: Nah, bagimana menurut Pak?
2: Sebenarnya ini, menurut saya kita ini di Indonesia kurang edukasi, kurang memberi pendidikan kepada anak-anak. Artinya kurang edukasi. Biasanya kita orang tua itu cuma melarang, tetapi tidak memberi arahan yang baik. Contohnya saya bilang di Malaysia itu Pak, ada pendidikan memang khusus edukasi seksual. Artinya anak-anak di dari dini itu diajar bagaimana itu kalau orang berbuat seperti ini, orang berbuat seperti maksiat umpama itu anu diajarkan memang. Sama saya mati kebetulan saya jujur periset masyarakat. Saya dari dulu dari BIN udah pensiun. Itu saya lihat memang edukasi untuk anak-anak itu memang yang kurang. Seperti kalau di rumah itu kalau anak-anak buat salah itu selalu dimarahi, dipukul. Harusnya tidak, diajar kenapa kau berbuat begini, kalau berbuat begini kau nak itu jelek efeknya. Tidak pernah ada saran yang seperti itu kepada anak-anak, selalu dimarahi saja. Dan itu harus dilakukan baik di masjid, baik di rumah. Itu harus dilakukan seperti guru-guru mengaji. Cuma taunya mengaji anak-anak, tetapi tidak mengajar bagaimana sopan santun. Harusnya itu diberlakukan. Karena saya amati berapa masjid saya tempat ini, terutama di dekat rumah ini, anak-anak itu kalau ada ketemu orang tua di masjid, pokoknya lari-lari di masjid. Karena tidak pernah diberi perhatian, dia cuma diajar mengaji terus, mengaji, tapi tidak pernah diajar etika bagaimana kalau sopan santun, ketemu orang tua di masjid tidak bisa lari-lari. Saya kira itu Pak, artinya kalau kita kurang edukasi sama anak-anak, saya kira untuk generasi muda ke depan itu makin parah. Kita lihat nih anak-anak yang baru umur belasan tahun itu, mereka sudah menjadi begal. Lihat kemarin di Makassar itu, ada berapa anak-anak ini umur 15 itu udah ditembak kakinya dua-dua. Kan karena tidak ada pendidikan, kurang sekali pendidikan. Namanya sekolah umum saja, tetapi pendidikan di rumah tangga itu paling penting. Saya kira itu Pak yang paling penting menurut saya.
1: Edukasinya
2: terhadap generasi kita itu menjadi penting. Jangan selalu jangan kita melarang tapi tidak ada perhatian.
1: Ada.
2: Saya kira itu, saya juga baru bergabung di RRI.
1: Siap, ini, Pak. Selamat datang juga Pak. Terima kasih sudah mendengarkan
2: saya
1: RRI.
2: Dari saya orang preset.
1: Wih, luar biasa.
2: Sudah terlibat di kebudayaan.
1: Wah, ya ini rajin-rajin kimasu, Pak. Siap.
2: Saya tertarik dengan kegiatan kita berempat ini. Karena memang saya punya bidang. Jadi itu saya bilang tadi Pak, kalau kita di

0: Indonesia itu aturan-aturan sudah banyak, tetapi dilanggar-dilanggar karena memang orang tidak tahu.
1: Berarti memang
0: tidak tahu bagaimana kalau dilanggar apa efeknya. Kan yang penting itu efeknya, Pak. Bukan itu aturan diberlakukan harus dihukum, harus dicambuk apa ditahan.
1: Efek panjangnya.
0: Harus efeknya bagaimana? Kalau kau mencuri nak pasti ditahan kau, bikin malu orang tuamu.
1: Ada catatan kriminal. Baik.
0: Itu, Pak.
1: Siap, makasih banyak, Pak. Yes, siap selalu, Ki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya. Kita undang lagi 0811-409-2050. Halo, Bari Basa. Selamat pagi, Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya? Sehat kah?
1: Alhamdulillah, sehat, Bunda. Kita bagaimana kabar ta Bunda? Sehat-sehat Jiki?
2: Alhamdulillah, sehat sampai
1: harus
2: air napas.
1: Iya. Sehat selalu lah. Intinya sehat selalu.
2: Selalu sehat. Di mana pun berada.
1: Yang penting berpikir positif terus.
2: Betul.
1: Jangan Bunda.
2: Selalu yang negatif.
1: Ya, ini kan
2: ini lagi masalah anunya saya sudah dengar. Yang mulai Jono sampai Pak Haji Marsuki semuanya benar. Apalagi ini yang terakhir itu betul itu ditanamkan sama anak-anak di Malaysia. Saya juga sudah dapat itu yang pendidikan itu.
1: Iya, pendidikan seksual.
2: Apalagi masih kecil seperti anakmu. Misalnya kau didapat
1: apa yang tidak boleh disentuh, apa yang perlu itu ya hindari
2: atau apakah dia bertanya ya, ini nanti kalau apa lagi nanti tambah berumur tambah rambut kita jelaskan kalau kita melakukan ini begini jadinya begini. Cocok sekali itu tadi Bapak di Indonesia terutama di Makassar itu memang tidak ada pendidikan akhlak. Kalau saya pribadi tidak usah panjang lebar, masih mungkin tetap kau di tanam apa cinge, sanre kau di melempu itu tamak itu akhlak pribadi itu harus ditanamkan sama anak-anak, terutama dalam rumah dan sejak dini ya. Kalau kita cocok itu jangan marah, jangan sakiti. Kalau memang dia merusak, kalau misalnya tangannya dipukul ya, kalau dia menangis biarkan, jangan dibujuk. Karena dia merasa dimanja atau dia apa, kalau dia berhenti sendiri itu kalau menangis. Jangan dipukul seperti apa, kan tangannya merusak.
1: Pukul mendidik lah.
2: Ini anak kita ya, bukan bagaimana. Karena saya merasakannya, pukul tangannya, kalau kakinya pukul. Jangan bagian kepala, karena itu nana tambah
1: sensitif itu.
2: Bodoh. Jadi semuanya benar, itu akhlak penting. Siapapun pemerintah, siapapun itu namanya manusia, dibolak-balikkan pikirannya atau apanya kah? Tidak boleh kita memang kata Indah tadi, jangan saling menyalahkan karena sekarang ada peraturan itu bicara bahwa ini itu sudah dicatat kita bahwa ini mana, ini berapa kali kita didengar begini, sudah ada. Karena saya juga banyak keluarga hukum ya, sekarang peraturan walaupun bicara sedikit seperti ini kita sudah didengar 3 kali kali dicari itu ke apa buktinya atau apa kan?
1: Artinya memang kita mulai sejak dini kita mempersiapkan generasi kita ke depan ini menjadi generasi emas. Artinya kembali ke pola-pola pendidikan dari orang tua bahkan dari sekolah itu perlu dia ada sinergitasnya gitu di.
2: Betul. Dulu di sekolah ada pendidikan agama. Diajar ambil wudhu. Sekarang tidak ada. Saya selidiki di.
1: Kalau itu hal kecil gitu ya.
2: Kan ada tuh pernah kita tidak viral itu bahwa menteri apa itu menghilangkan itu pendidikan agama.
1: Pernah
2: itu. Jadi di sekolah itu tidak ada.
1: Pendidikan muatan lokal mungkin.
2: Enggak tahu lah yang jelas itu tidak diajar kok begini di sekolah tidak mak tidak nenek jadi itu tergantung memang kita manusianya mengajar anak kita di rumah bagaimana anak-anak akhlak kita. Saya pribadi mengajar sama anakku karena rumahku satu-satunya lingkungan di situ, rumahku kecil tapi ada ruangan sholat sendiri. kalau belum puasa, makan saja kuenya. Kalau mau baru sholat dulu. Saya tidak boleh makan kalau tidak sholat. Jadi kita berjamaah di situ, mau selesai jamaah ya baru boleh makan. Itu cara mendidik sama anak. Itu peribahasa itu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tidak selamanya. Kalau buah matang baru ada kelelawar yang bawa jauh. Di situ juga pandangan kita, jangan bilang pohon tidak jauh dari buah tidak jatuh. Jauh dari pohonnya, tidak selamanya. Jadi itu perlu ditanamkan sama anak. Kalau memang kita ada waktu, kita antar dia les, kita jemput dia antar sekolah, jemput dia, kita kasih tahu jangan di sini ya. Memang kita harus kasih tahu nanti kau keluar begini-begini, duduk saja di sini, tunggu saya. Gitu. Karena memang anak-anak itu salah jalan, semua orang tua, suami ya, merasa mama disalahkan. Bagaimana kalau dia kerja juga? Mama disalahkan kalau salah jalan. Tapi kalau kelaparan anak kita, bapaknya disalahkan dunia akhirat.
1: Sebagai kalau kepala, bapaknya kepala keluarga.
2: Ya, itu. Jadi maka pernah teman saya ada terjadi anaknya sering ngumpul di orang yang tidak baik. Dia pada saat itu ditangkap anak-anak, dia juga ada di situ. Jadi tangkap, diperiksa dia, tidak ada memang tanda-tanda. Diperiksa semua urinnya ya. Ada satu orang di situ main-main itu sabu-sabu begitu. Diambil juga. Setelah satu minggu ditanya dia, dari mana orang tuamu, kok kau stop di mana? Dipanggil orang tuanya. Ini sudah bicara sama orang tuanya dengan polisi. Saya tidak mau ambil anakku, biarkan dia jerah. Dia bicara juga di depan polisi. Bagaimana? Kau masih mau ngumpul sama temanmu seperti ini? Kalau masih mau, walaupun kau berjanji di depan polisi atau sama depanku sekarang, saya tidak bisa menjamin kau bisa berubah. Jadi saya minta Pak, terserah Bapak mau ditahan sampai kapan supaya dia jerah. Tapi dia dengan perjanjian Pak polisi itu, polisi tidak menjamin nasinya, makanannya tadi, orang tuanya mengirim. Anak-anak ini tidak tahu bahwa dia ini di situ, nanti dia bersujud betul di kaki di Pak polisi dengan orang tuanya. Mamanya, orang tuanya, baru dia dilepaskan. Dia anak baik, tapi kan terlibat karena ada juga di situ. Nah, ini kan memang kita manusia tidak semuanya itu bisa berpikir ini kita korupsi, kita begini bersih waktu, apa anak-anak juga. Memang dari dini kita harus tanamkan itu akhlak pribadi yang baik.
1: Baik.
2: Itu saja
1: Biasa, makanya anak-anak dari kita ini, anak muda ini berhasil semua atas didikan tak.
2: Siapa?
1: Manusia, anak-anak bunda kita. Kan alhamdulillah sukses semua. Itu kan berkat dari peran orang tua juga, kan?
2: Iya, betul. Contohnya di samping, saya cerita diriku sendiri bapaknya dengan dia anakku di depan sendiri ngomong kalau saya dapat bapakku saya begini-begini, saya bilang jangan. Siapa yang malu? Itu kan biar bagaimana bapakmu.
1: Jangan.
2: Kalau memang kau tidak suka perbuatannya, jangan didekati, jangan juga nih. Walaupun dilihat bagaimana, jangan. Maksudnya kan ada juga anak-anak itu merasa disakiti mamanya kan, kalau dia lihat bapaknya begini. Jadi anakku alhamdulillah. Sekarang tidak ada gitu.
1: Makanya
2: memang harus kita tanamkan itu. Yang penting akhlak yang pribadi yang bagus. Kita harus juga bilang bahasa ini, berdiri kode ini, sandar kode sini. Kan anak-anak sekarang kurang paham bahasa bahasa Makassar ya,
1: Bugis. Bahasa daerah.
2: Oke Ria.
1: Makasih banyak bunda. Sehat selalu kina.
2: Salam sehat sama keluarga ya.
1: Siap.
2: Parinta. Salam sehat sama teman-teman di Perompat. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bunda Fatma. Oke, sahabat budaya, satu perempuan terakhir ya di kesempatan kita di pagi hari ini, silakan yang bergabung di 0811 400 9250. Luar biasa nih komentar dari teman-teman, komentarnya luar biasa. Memang intinya kembali ada sinergitas antara orang tua dan tentunya orang tua sama dengan pemerintah. Tadi ya sistem dibangun, tentu juga ada sinergitas antar semua elemen karena untuk membentuk generasi ke depan. Halo, assalamualaikum, Mbak Ribasa, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Perimangka. Penampuan terakhir.
3: Sekedar info bisa ini.
1: Apa di, itu infonya?
3: Artinya terhalang ini komunikasinya lewat HP ini.
1: Oh, maksudnya tidak kedengaran?
3: Iya, tidak kedengaran melalui HP, tapi kalau melalui radio monitor bagus.
1: Oh, berarti mungkin daya tangkap dari HP-nya mungkin apa, dari aplikasi R digital kah atau analog?
3: Yang jelas HP, efek umum ini.
1: Hah, apa?
3: Maksudnya bagaimana ini?
1: Yang kita bilang tadi HP tak, itu pakai aplikasi R digital kah atau pakai radio biasa?
3: Kalau radio monitornya radio monitor biasa. Nah. Kalau HP-nya ya dibawa biasa.
1: Oh, sia-sia. Nanti saya laporkan tah.
3: Ya. Mungkin atau mungkin juga barangkali HP saya yang bermasalah, tidak ada yang perlu disalahkan ini.
1: Mungkin anu lem biru.
3: Hah?
1: Lem biru.
3: Oh iya, betul. Nah, seiring dengan itu, saya bilang tidak ada yang perlu disalahkan sesuai dengan tema barangkali. Saya boleh codoh-codoh sedikit nih.
1: Iya, silakan.
3: Artinya begini, jangan kita saling menyalahkan, jangan menyalahkan orang tua, jangan menyalahkan orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan.
1: Iya.
3: Nah, artinya harus saling kerjasama lah.
1: Iya.
3: Saling pengertian dan saling memahami dan saling memberikan masukan. Nah, itu menurut saya. Kalau dari segi agama mungkin kita tidak henti-hentinya juga dari mohon maaf saya tidak maksud mengatakan bahwa saya profesi begini, tapi tiap hari itu artinya saya sebagai orang tua dan dari kemanakan ini saya selalu memberikan yang terbaik menurut saya, versi saya yang terbaik buat mereka. Artinya selalu memberikan arahan-arahan supaya melaksanakan yang namanya sholat. Tapi dengan catatan sesuai dengan komentar dari Buniar tadi ya harus kita juga jalani. Artinya yang kita bisa memberikan suatu arahan, tapi kita sendiri tidak bisa melaksanakan begitu.
1: Iya. Begitu di.
3: Iya. Kalau saya ini saya pribadi ya.
1: Iya.
3: Jangan silakan. Kemudian kalau contoh dari luar negeri kan barangkali kita perlu lebih serius menelitinya.
1: Iya.
3: Jangan sampai cuman berita-berita atau yang bagaimana di tidak terlalu bisa dianukan, diharapkan ya kita angkat. Kalau saya tapi saya yang penting informasinya nih agak komunikasi melalui HP agak terhalang sedikit ini ya.
1: Iya, oke, siap, nanti kami sampaikan. Dan tentunya komentar juga luar biasa, artinya memang ini harus ada. Sebenarnya kalau bisa dilihat gambarkan ini semua sinergitas di harus ada sinergitas yang terbangun sebenarnya untuk menciptakan generasi yang emas gitu ya.
3: Orang tua, tenaga pendidik, kemudian orang-orang di sekitarnya, lingkungan lah dalam hal ini. Oke, barangkali itu dari saya. Jangan terlalu lama karena komunikasinya enggak terganggu.
1: Oh, siap. Nanti saya laporkan ternyata ada kendala itu.
3: Oke. Lanjut tugas.
1: Yeah, selalu juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, demikianlah kebersamaan kita di pagi hari ini, hampir 2 jam ya di program acara Bari Bahasa. Luar biasa komentar dari teman-teman. Intinya kita berharap ini generasi ke depan kita ini menjadi generasi yang emas betul-betul. Emas murni ya. Bukan generasi yang emas palsu gitu. Artinya generasi yang unggul. Tentu ini akan berefek, berdampak kepada kedaulatan negara kita. Ketika generasi kita berkualitas, intinya negara pasti kuat, sahabat budaya. Dan tentunya itu yang kita harapkan. Terima kasih atas kebersamaannya yang sudah bergabung dan juga belum sempat bergabung juga. Tadi ada Ibu siapa ini? Ada Ibu Dinda ya, yang belum sempat katanya ngantri teleponnya. Dan juga ke teman-teman yang semuanya sudah bergabung, terima kasih dan minta maaf yang belum sempat bergabung. Kita akan ketemu di lain waktu. Minta maaf jika ada salah kata Bang Riang selama memandu program acara Bari Bahasa pagi hari ini. Dan kita akan ketemu di program selanjutnya di pukul 9. Kita akan membahas tentang distribusi energi di Sulawesi Selatan bersama dengan Elnusa Petrovin. Oke, sahabat budaya, Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Sudahkah kita siap menghadapi bencana yang bisa datang tanpa peringatan? Gempa bumi, banjir, longsor, semua bisa terjadi kapan saja. Tapi tenang, karena ada program Destana atau Desa Tangguh Bencana. Masyarakat bisa lebih sigap dan siap menghadapi situasi darurat. Destana adalah

risiko bencana. Bayangkan jika setiap desa di Indonesia memiliki sistem mitigasi bencana yang kuat. Tidak ada lagi kepanikan saat bencana datang karena semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jalur evakuasi siap, tempat pengungsian tersedia, dan informasi selalu diperbarui. Hebat bukan? Ayo, dukung Dastana, ketangguhan desa, kesiapsiagaan warga, keselamatan bersama.

0: Baik sahabat budaya, brongkos Temanggung merupakan salah satu kuliner khas Jawa Tengah yang berbahan utama daging kambing, sehingga masyarakat sering menyebutnya sebagai brongkos kambing. Hidangan ini menjadi alternatif olahan kambing yang berbeda dari sate atau gulai karena memiliki kuah kental dengan cita rasa rempah yang kuat. Berdasarkan bahan utamanya, brongkos dibedakan menjadi brongkos kepala dan brongkos kikil. Namun keduanya sama-sama memiliki tekstur daging yang empuk dan kaya rasa. Ciri khas utama masakan ini terletak pada perpaduan rasa gurih, manis dan pedas yang meresap hingga ke dalam daging kambingnya. Aroma rempah yang harum membuat brongkos semakin menggugah selera, terutama bagi pecinta makanan pedas dan olahan kambing. Kelezatannya membuat hidangan ini banyak digemari masyarakat. Meskipun karena kandungan lemak dan penggunaan daging kambing yang cukup tinggi, brongkos sebaiknya tetap dikonsumsi secukupnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sound FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, sahabat budaya, tentunya di pukul 9 ini atau kurang lebih 1 jam kita akan berdialog di program khusus yaitu ketersediaan energi. Dan tentunya kita akan membahas bagaimana pasokan energi yang ada di Sulawesi. Nah, tentu kita menghadirkan narasumber kita di pagi hari ini. Beliau adalah Manager Corporate Communication dan Relation PT El Nusa Petrovin. Beliau bernama Putri Arsa Bagus Wibowo. Nah, untuk lebih dekat lagi dengan narasumber kita langsung terhubung dia. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Ya, bagaimana kabar pagi hari ini?
3: Alhamdulillah,
2: baik ya. Baik. Nih, sehat ini, bugar juga ini.
3: Bugar.
2: Nah, ini kulihat jabatannya ini kayaknya dari pusat ini ya. Yes. PT Petrovin El Nusa. Nah, ini kebetulan jalan-jalan ke Makassar ya.
3: Iya, kita Bagudapa. Bukan bahasa sini ya Bagudapa.
2: Oh, Bagudapa bukan, itu bukan. Dari daerah bagian timur sana.
3: Oke. Okay. Jalan-jalan sekaligus kerja.
2: Oh iya, tahu. Sudah berapa hari di sini?
3: Baru semalam. Kemarin siang.
2: Tapi sudah sering mungkin ya ke sini ya.
3: Alhamdulillah sudah cukup sering.
2: Berarti sudah bisa katakan orang Sulsel Jitawa.
3: Iya, bisa dikatakan seperti itu.
2: Oke, ini kita akan membahas ini tentang ketersediaan energi. Nah, kalau kita mau spill dulu, mungkin masyarakat masih mungkin sering lihat sih tulisannya, tapi mungkin lebih detail lagi mungkin mau tahulah gambaran kecilnya. Ini bisa dijelaskan tentang El Nusa Petrovin itu apa sih sebenarnya?
3: Iya,
2: mungkin bisa disampaikan. Atau mungkin panggilannya siapa enaknya?
3: Arsa.
2: Arsa saja. Oke, siap. Mungkin Kak Arsa bisa digambarkan sedikit ini El Nusa Petrovin itu apa sih?
3: El Nusa Petrovin? Makhluk apa ya, Bang Opik?
2: Iya,
3: makhluk apa gitu
2: maksudnya? Oh, makhluk. Oh, ini ada makhluknya.
3: Bercanda.
2: Oh, bercanda. Kirain sih ya.
3: Oke, El Nusa Petrovin sendiri kita di keluarga besar Pertamina. Iya. Kebetulan El Nusa Petrovin ini anak dari El Nusa TBK. Karena El Nusa TBK adalah anak dari Pertamina Hulu Energi. El Nusa Petrovin sendiri mostly bergerak di jasa hilir migas sebenarnya. Dan kita berdiri dari tahun 96. Jadi usianya udah insya Allah Juli nanti 30 tahun.
2: 30 tahun.
3: Gitu. Sebagian besar kegiatan operasional dan bisnis kita bergerak pada distribusi energi atau distribusi BBM. Jadi kalau misalnya Mas lihat sekitar mungkin beberapa bulan atau setahun terakhir sempat lihat truk merah putih tulisannya El Nusa Petrovin di sampingnya, truk Pertamina seperti itu. Sekarang udah kembali lagi menjadi tulisannya Pertamina. Nah, itu yang bisnis atau operasional terbesar dari El Nusa Petrovin, yaitu pendistribusi energi. Yang kedua, kita juga punya bisnis industri marine and trading dari BBM industri.
2: Gitu.
3: Kemudian kita juga punya bisnis di mana El Nusa Petrovin menghandle untuk kebutuhan dari BBM di pertambangan seperti itu.
2: Oh, industri pertambangan.
3: Industri pertambangan. Jadi bukan hanya mineral, menyediakan logistik untuk energinya, tapi juga kita sekaligus menjadi yang menjalankannya. Jadi kita naruh orang di sana, gitu, secara operasional. Jadi customer-customer kita banyak beberapa mining ini tidak perlu memikirkan lagi mengenai bagaimana handling BBM industrinya, itu sudah dihandle oleh kita.
2: Wah, berarti itu berbagai sektor ya,
3: berbagai
2: bukan
3: sektor,
2: hanya pengguna kendaraan yang pada umumnya ini.
3: Betul.
2: Ternyata semuanya.
3: Semuanya. Cuma memang yang di Makassar yang terlihat dan yang besar itu adalah yang distribusi BBM.
2: BBM, gitu. Baik.
3: Kita juga ada ini chemical untuk membantu pengeboran. Chemical ada juga.
2: Masuk juga bagian dari El Nusa juga.
3: Masuk juga El Nusa Petrovin.
2: Pengeboran minyak gitu.
3: Pengeboran minyak kebanyakan ada di Sumatera. Kemudian yang terakhir kita join operation infrastructure, jadi kita membangun sarana dan fasilitas yang berhubungan dengan migas. Jadi misalnya untuk bangun tangki BBM, terminal BBM dan lain sebagainya.
2: Wah, luar biasa ya. Ini usahanya cukup besar.
3: Cukup besar.
2: Pantas sih 30 tahun, luar biasa pengalamannya ini. Yang sepengetahuan saya sih sebenarnya pendistribusian tangki saja, ternyata kita dengar penjelasan dari Kak Arsen ini luar biasa. Betul. Nah, kalau kita kaitkan kembali ini, bagaimana peran El Nusa dalam mendukung distribusi energi secara umum ya? Ya. Secara umum bagaimana gambaran dari Kak Arsen?
3: Gambarannya tentu saja kita alhamdulillah menjadi salah satu ujung tombaknya Pertamina dalam distribusi energi, terutama untuk program pemerintah BBM satu harga. Jadi seperti Mas tahu juga bahwa beberapa titik di Indonesia secara kondisi, secara lokasi, geografis itu cukup challenging dan jauh dari mana-mana ya. Sehingga kayaknya gak mungkin kalau harga satu BBM harga itu bisa kok bisa sama gitu. Tapi itulah hebatnya pemerintah kita, mungkin dengan bantuan Pertamina dan kami di El Nusa Petrofin, kita yang bekerja keras untuk membantu sehingga BBM itu bisa merata dan menjadi satu harga. Gitu, kebanyakan mungkin di Kalimantan, di Papua, dan beberapa daerah di Sulawesi juga ada yang menjadi daerah 3T. Contohnya misalnya di untuk Sulawesi Selatan sendiri, ini daerahnya ada Bone dan Bontocane.
2: Dari pegunungan.
3: Pegunungan, Tonra, kemudian Kepulauan Sangkarang.
2: Jadi Sangkarang.
3: Kemudian Pangkep dan Lukang.
2: Wah, itu memang 3T itu.
3: Itu termasuk dengan daerah 3T yang kita
2: mampu terjangkau. Handle.
3: Betul.
2: Wah, luar biasa. Berarti cukup berjasa besar ini.
3: Insya Allah.
2: Nah, ini kalau melihat Medan ini, Medan ya orang bilang nyawa saya ini, ini bawa mobil berat loh. Betul. Ini memang berjuang betul El Nusa sampai.
3: Jadi kita komitmen terhadap amanah yang sudah diberikan. Jadi kita berusaha bagaimana kita bisa mendistribusikan BBM itu dengan tepat, dengan aman, baik aman secara muatan maupun aman bagi yang membawanya, yaitu awak mobil tangki atau supir mobil tangkinya.
2: Nah, iya, saya belum lupa tadi. Ini El Nusa ini memang menghandle BBM cair toh saja kah atau gas juga?
3: Kita gas atau LPG ada, tapi mungkin lebih kepada SPPBE. Jadi ada, kita ada stasiun pengisian bulk LPG itu ada di Sumatera Utara di Gunung Sitoli, kemudian ada juga di Bima di Nusa Tenggara Barat. Tapi untuk yang pendistribusian dari LPG-nya sendiri itu tidak. Itu bagian dari yang lain.
2: Berarti lebih kepada BBM langsung ya, bahan bakar minyak.
3: Untuk BBM yang mobil tangki merah putih.
2: Gitu. Berarti memang kalau melihat ini perjuangannya, berarti ada truk-truk khusus ya, kapasitas terkhusus memang untuk menjangkau daerah 3T gitu.
3: Jadi kalau daerah 3T biasanya multimoda. Jadi bukan hanya satu moda saja, bukan hanya truk tangki aja, tapi bisa melalui kapal, bisa melalui dari kapal turun lagi ke kapal yang lebih kecil.
2: Tadi kayak Pulau Sangkarang ya?
3: Bahkan kalau di Kalimantan itu saya tahu sendiri karena saya pernah kesana, sampai ke perahu-perahu yang cuman muat satu orang sama satu drum aja. Gitu. Jadi memang luar biasa nih perjuangannya dalam menghantarkan energi.
2: Itu satu harga loh.
3: Iya.
2: Satu drum. Betul. Mungkin lebih besar OB operasionalnya dibandingkan mengantar ya. Luar biasa berjasa. Memang itu tantangannya perusahaan yang 30 tahun berpengalaman ini. Ya mau tidak mau harus terlayani ya kepuasan masyarakat.
3: Karena memang sudah komitmen dan kita diberi amanah, jadi harus bertanggung jawab penuh.
2: Baik. Nah, apa saja kontribusi El Nusa terhadap ketahanan energi masyarakat, khususnya di Sulsel sendiri?
3: Khususnya di Sulsel, tentu saja kami bersama Pertamina Patraniaga selalu berusaha bagaimana agar tetap energi itu tersedia secara merata. Dan apabila misalnya ada kendala-kendala itu, kita selalu bagaimana caranya kita mengatasi hal tersebut dengan cepat dan juga memitigasi gitu. Jadi ibaratnya masyarakat terima bersih aja bahwa energi itu selalu tersedia insya Allah di lokasi mereka gitu. Bagaimana ruwetnya itu menjadi PR di tanggung jawab kami.
2: Tapi terkadang juga kalau kita melihat fenomena fenomena yang di masyarakat itu terkadang ya ada, entah itu orang bilang sih langka. Nah, bagaimana penjelasannya dari El Nusa Petrofin ini?
3: Iya.
2: Menjawab hal ini.
3: Oke. Mungkin kalau kami menjelaskannya secara distribusi dari mobil tangkinya ya. Intinya kalau dari kami kan menerima penugasan dengan dengan track dan scope yang sudah dipetakan oleh pemerintah dan juga Pertamina. Intinya dari kami bagaimana menjaga agar armada dan juga dari SDM-nya sendiri itu prima, sehingga tidak ada kendala dari kami khususnya dalam menyalurkan energi gitu. Apabila misalnya mungkin ada stok yang langka dan lain sebagainya, itu mungkin bukan ranahnya
2: Elsepet. Kita cuma mendistribusi saja gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Kita mendistribusikan dan kita memastikan bahwa dalam kapasitasnya kami, kami sudah cukup prima agar tidak ada kelangkaan atau hal yang terkait sama ketersediaan energi yang itu datangnya dari sisi kami. Gitu.
2: Kan terkadang juga biasa orang menyebutnya kelangkaan. Ternyata kendala di lapangan itu mungkin kendaraannya ada kendala dari medan, kerusakan,
3: cuaca juga.
2: Itu untuk mengatasi hal itu bagaimana langkah-langkah dilakukan oleh Elnusia Petrovin sendiri?
3: Iya, tentu saja kami berkoordinasi juga penuh dengan Pertamina Patraniaga. Jadi biasanya kita ada beberapa skema. Misalnya di daerah tersebut ternyata ada bencana, misalnya longsor. Jadi dari mobil tangki yang mengangkut minyak atau BBM dari terminal BBM biasanya daerah A gitu ya. Tapi karena di jalan menuju di lokasi tersebut terputus, kita biasanya memakai skema kita datangkan BBM tersebut dari terminal BBM yang terdekat lainnya, yang bisa menjangkau, seperti itu. Kalau misalnya sama-sama keputus, mungkin bisa dari moda transportasi yang berbeda, bisa dari laut, kemudian dari truk lagi, seperti itu. Itu mitigasi-mitigasi itu sudah sering kita lakukan.
2: Ada SOP-nya sudah disiapkan ya.
3: SOP-nya, dan tentu saja kita berkoordinasi dengan para pihak yang terkait, jadi nggak jalan sendiri juga.
2: Mungkin pihak keamanan.
3: Betul.
2: Seperti mungkin daerah-daerah yang rawan-rawan konflik itu. Itu bagaimana itu? Ini kan itu, ya. Sopirnya tahu ini harus berjuang ini. Benar. Nyawa di bawah ini, tapi demi masyarakat itu ya bagaimana itu?
3: Betul. Jadi selain kita juga memastikan bahwa energi itu bisa tersalurkan dengan baik dan merata di masyarakat, kita juga memastikan bahwa personal kita dalam keadaan yang aman dan selamat. Tentu saja ada kerjasama-kerjasama seperti itu dengan aparat dan lain sebagainya, tentu saja ada. Itu mungkin saya gak bisa menjelaskan secara detail. Namun untuk menjaga, sekali lagi tadi seperti saya sebutkan di awal, komitmen kita kan bagaimana kita bisa mengamankan ini muatan sekaligus orang yang membawa. Jadi mitigasi salah satunya dilakukan dengan kita bekerja sama dengan aparat.
2: Kan suatu hal tidak ada yang sempurna.
3: Betul.
2: Mas Arsa. Yang mungkin dari catatan dari Mas Arsa sendiri, tantangan yang sering terjadi di lapangan ini yang dihadapi Elnusia Petrovin ini apa? Dalam pendistribusian energi di daerah-daerah. Mungkin 3T juga.
3: Betul. Dalam pendistribusian energi yang tidak kalah penting juga, kita selalu berusaha menghimbau nih kepada masyarakat juga. Kan kadang kita mungkin Mas juga pernah lihat berita ada kecelakaan mobil tangki seperti itu ya. Nah itu kadang-kadang bukan hanya disebabkan dari pihak dari mobil tangki itu sendiri. Kadang-kadang dari perilaku pengendara,
2: human error,
3: masyarakat. Itu misalnya nih kita sudah hati-hati karena dari mobil tangki sendiri dan pengendara itu SOP-nya cukup ketat Mas.
2: Tidak sembarang.
3: Juga ada batasan kecepatan. Jadi misalnya di tengah kota itu sekian, kalau luar kota sekian, dan mereka itu dipantau oleh sistem yang terintegrasi. Betul. Jadi ketika misalnya mereka melewati batas kecepatan atau overspeed, itu nanti
2: langsung peringatan
3: alertnya. Betul. Dan menjadi catatan ketika mereka nanti kembali ke terminal BBM. Gitu. Makanya kita juga cukup sering melakukan edukasi. Terakhir kita menggandeng kepolisian di pelabuhan, mengadakan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak SMA, bagaimana bisa berkendara atau safety riding yang baik, terutama di sekitar mobil tangki.
2: Karena ada blank spot.
3: Ada blank spot, betul. Banyak yang gak ngerti bahwa pengendara itu gak ngelihat sebenarnya kalau ada sepeda motornya terlalu dekat, gitu. Makanya kita selalu di beberapa daerah itu menggandeng kepolisian juga untuk mengadakan CSR edukasi. Bagaimana pengendara atau masyarakat bersikap lah ya, terutama di sekitar mobil tangki nih, biar sama-sama aman dan selamat.
2: Oke, tadi kan sebagian besar mungkin human error-nya, tantangannya. Dari segi operasional kendaraannya, terkadang juga kita bukan-bukan mungkin ada kendaraan yang memang mungkin kusam dilihat, kusam, silat kotor. Betul. Tapi dari sisi keamanan rem ceknya itu bagaimana itu? Apa rutin dilakukan itu?
3: Iya. Insya Allah kalau untuk maintenance mobil tangki ini kita kan rutin.
2: Ada hubungannya keselamatan pengendara lain.
3: Betul, betul banget. Itu dari sisi kita, insya Allah dilakukan rutin pengecekan. Dan sebelum mobil tangki itu keluar untuk menghantarkan BBM ini dari terminal BBM, itu dilakukan pengecekan secara menyeluruh, baik kondisi dari mobil tangkinya maupun dari pengendaranya. Mereka ada pengecekan kesehatan, kemudian juga dicek apakah ada mereka mengonsumsi alkohol, ataukah fatik. Dan secara teknologi kita juga punya AI untuk memantau pada saat berkendara. Itu AI tersebut bisa memetakan kalau misalnya pengendaranya itu misalnya dalam kondisi yang ngantuk atau misalnya nggak fokus atau bahkan mungkin terima telepon atau bagaimana. Langsung ada alertnya di sistem kami yang namanya RTC, Road Traffic Control. Itu ada di Jakarta pusatnya. Jadi memantau pergerakan mobil tangki sekaligus kondisi awak mobil tangki yang sedang menghantarkan energi.
2: Wah, berarti memang tidak boleh main-main. Ketika ketahuan salah mungkin ada SP. Bahkan pemecatan ya. Betul. Paling fatalnya gitu ya. Betul. Berarti memang profesional betul ini sopir, tidak bukan main-main.
3: Benar.
2: Apalagi ada sopir yang bisa mengizinkan orang menumpang.
3: Nah, itu juga masuk dalam pelanggaran berat juga.
2: Berat aja itu. Oke, kita sudah bahas-bahas tentang efeknya, dampak ekonominya, kehadiran Petro El Nusa Petrov ini di tengah masyarakat atau mungkin suatu daerah, itu bagaimana dampak yang diberikan? Apakah cukup besar dampaknya ekonominya?
3: Oke.
2: Kehadirannya.
3: Tentu saja kalau kita bicara secara umum, BBM merupakan sesuatu yang vital, ya Mas ya.
2: Betul.
3: Jadi BBM ini menggerakkan ekonomi masyarakat secara umum. Dan ketika misalnya ada sesuatu hal yang menyebabkan ketersediaan BBM ini mungkin agak sedikit terganggu di daerah tersebut, pasti akan sedikit ngaruh nih ke ekonomi. Mungkin bahkan bisa berdampak akan cukup besar ya kalau misalnya daerah tersebut kecil seperti itu dan BBM-nya mungkin lagi nggak tersedia atau seperti apa gitu. Nah, tentu saja setelah hadir selama 30 tahun El Nusa Petrov memberikan dampak yang cukup signifikan ya bersama Pertamina untuk memajukan perekonomian masyarakat. Selain dari BBM itu sendiri, kita juga secara CSR. Jadi ada CSR yang kita lakukan, bagaimana kita bisa berdampak ke wilayah operasional kita. Karena di Sulawesi sendiri kita ini ada di 17 lokasi kerja. Kalau boleh saya sebutkan. Di Sulawesi Tengah kita ada 7 lokasi. Di Donggala, Poso, Luwuk, Kolone Dale, Toli-Toli, Mutong, dan Banggai. Kemudian Sulawesi Selatan sendiri ada Makassar, Parepare, Palopo. Kemudian di Sulawesi Utara ada Tahuna dan Bitung. Bitung melayani Manado, Minahasa, dan lain sebagainya. Kemudian ada Gorontalo, dan di Sultra itu ada Bau-Bau, Kendari, Kolaka, dan Raha. Gitu. Dan di kesemua daerah ini kita tiap bulannya dan di momen-momen tertentu itu ada CSR-nya untuk masyarakat. Gitu, dibagi menjadi beberapa pilar. Ada yang tentang kesehatan, ada UMKM, ada yang bantuan untuk bencana, ada juga untuk keamanan dan kesehatan.
2: Oke lah, itu kan itu dampak ekonomi dari CSR.
3: Betul.
2: Nah, dampak mungkin dari kehadiran El Nusa itu bagi mungkin bagi masyarakat, oke, operasionalnya. Mungkin dari perusahaan-perusahaan itu bagaimana?
3: Dari perusahaan tentu saja perusahaan-perusahaan atau industri, karena kita juga melayani BBM industri di Sulawesi yang kehadirannya itu cukup dinantikan pastinya oleh beberapa para pelaku industri dan masyarakat, tentunya pasti ngasih kontribusi yang signifikan, Mas. Gitu. Misalnya untuk pelaku usaha yang menggunakan solar industri, kalau misalnya kita nggak supply tepat waktu dan misalnya tepat jumlah juga, tentunya akan menjadi kendala kan bagi kelangsungan ekonomi mereka gitu, dan kelangsungan operasional produksi mereka. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
2: Ya mungkin ada SOP-nya yang tertentu bagaimana supaya tidak terputus untuk pendistribusian ini. Ada yang sudah disiapkan?
3: Ada SOP-nya. Seperti ya, tadi saya sebutkan.
2: Ada ya, sampai ada kekosongan 2 hari, 3 hari kan berdampak sekali pak ekonomi itu.
3: Betul.
2: Itu.
3: Ada. ada SOP-nya dan kita juga ada beberapa mitigasi dan cara untuk addressing-nya. Itu ada untuk RAE juga. RAE itu yang tadi saya sebutkan, kita mengambil dari terminal BBM yang terdekat, misalnya di daerah yang dilayani tersebut, terminal BBM ke daerah tersebut terputus misalnya. Jadi diambil baik metode seperti itu maupun multimoda. Jadi itu sudah ada dari Pertamina. Bahkan untuk yang misalnya di luar dari Sulawesi ya, kita lihat bencana kemarin yang di Sulawesi, di Sumatera Utara dan Aceh, itu bahkan kita pendistribusiannya bisa menggunakan pesawat. Pesawat perintis membawa BBM ke daerah di Aceh yang memang benar-benar gak bisa dilaluin karena memang terkena banjir. Dan misalnya kita flashback mas di 2018 bulan September waktu ada gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, kebetulan saya sendiri juga terjun di sana. Itu juga kita setengah mati bagaimana berusaha agar wilayah terdampak itu tetap tersedia, energi. Nah itu melakukan RAE-nya, mendatangkan BBM dari Poso, dari sekitar yang benar-benar yang meskipun menjalani perjalanan yang ratusan kilometer ya, gitu. Karena misalnya kayak kendaraan, mereka juga mau cari kalau BBM-nya nggak ada, nggak bisa jalan juga, nggak bisa makan nih, nggak bisa nyari makan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita sesuai dengan amanah yang sudah diberikan ke kita, bagaimana kita berusaha dengan segala upaya untuk bertanggung jawab terhadap amanah tersebut.
2: Oke. Ya, kalau kita berbicara ini kan BBM ada di Balongan gitu ya, ada. SOP itu mungkin fatalnya ini dalam keadaan normal ya, kondisi dalam keadaan normal. SOP-nya ketika ada kekosongan itu berapa hari nih? Atau itu hitungan jam. Langsung ada mengisi.
3: Okay,
2: mungkin kalau di SPBU ada biasa kosong-kosong berapa hari itu, ada SOP-nya berapa hari kosong itu, paling fatal.
3: Ya, kalau mungkin soal itu mungkin ranahnya Pertamina untuk menjawab ya. Ya, kalau dari kita mungkin lebih kepada mobil tangkinya. Jadi misalnya ada mobil tangki yang dalam keadaan tidak bisa dipakai nih, rusak, padahal dia misalnya kapasitasnya cukup besar nih, sekitar 16.000 liter misalnya. Nah itu harus diganti secepat mungkin, gak boleh lebih dari 12 jam.
2: 12 jam.
3: Bahkan mungkin biasanya kita malah kurang dari 12 jam. 6 jam itu sudah tersedia karena didatangkan dari terminal BBM yang lain. Itu bahkan mungkin dari pulau yang lain. Gitu. Nah, di situ dari Pertamina menugaskan ke kita gimana caranya, pokoknya tetap harus jalan. Mau didatangkan dari mana?
2: Bagaimana caranya? Itu yang biasa aja agak pusing. Apa ya dicari?
3: Betul. Kemarin waktu bahkan kalau misalnya ini mas ngebahas mengenai bencana yang di Sumatera, itu kita mendatangkannya dari Pulau Jawa bahkan. Untuk mobil tangkinya, karena di sana kan memang terjebak di wilayah banjir ya. Sedangkan harus terus terdistribusi. Jadi gimana caranya, dari tim operasional kita mendatangkan dan mencari mobil tangki dari Jambi, dari
2: sekitar
3: gitu.
2: Backup isinya.
3: Backup, tapi tidak boleh membuat distribusi di daerah yang membackup tersebut juga jadi bermasalah. Gitu. Nah itulah gimana kompleksitas Elusa Petrovin dalam menghantarkan energi.
2: Gitu. Nah kita ini agak sedikit ada mungkin kasus ya. Terkadang ada nakal. Mungkin kemarin ada ya ditangkap ini si sopir ini. Dia membuka segel dari itu bagaimana itu kan akan berpengaruh, akan merugikan dari SPBU sendiri sebagai konsumen. Terkadang dia mencuri berapa liter atau bahkan juga ada yang mencampur kandungan dalam tangki. Itu bagaimana itu dari Elusa Petrovin itu menjaga kualitas kepada konsumen ini.
3: Betul. Tentu saja itu beberapa pelanggaran-pelanggaran yang masih menjadi PR ya buat kita. Di kita intinya bukan hanya SPBU mas yang dirugikan. Kita sebagai korporasi juga dirugikan dengan oknum tersebut. Karena kan kita juga harus mengganti ya, ibaratnya seperti itu.
2: Jaminan,
3: namun yang pasti sebelum muatan itu keluar dari terminal BBM itu sudah ditera ibaratnya, sudah sesuai dengan jumlahnya, kemudian secara kualitas juga. Jadi begitu keluar tuh sudah dijamin, dan begitu nyampe tuh sudah dijamin karena ada proses serah terima. Dan ketika misalnya terjadi yang seperti itu, kita bicara pelanggaran, itu sanksinya bisa sampai PHK. Dan kita itu mendukung aparat kepolisian dan aparat yang terkait ya tersebut untuk mengungkap gitu. Dan kita selalu terbuka untuk misalnya ada investigasi, ada penyelidikan, dibutuhkan apa nih dari Petrofin untuk bisa mengatasi hal tersebut, kita sangat terbuka dan mendukung gitu. Jadi kita bukan pihak yang berkontra, enggak, kita justru dirugikan juga, dan kita kerja sama dengan kepolisian dan pihak terkait untuk mengungkap ini, dan sanksinya tegas. Sudah banyak yang di beberapa daerah yang ditengarai dan terbukti melakukan pelanggaran, kita PHK.
2: Oh, PHK dia. Gitu. Oh iya, saya sempat juga lihat ini tangki di jalan-jalan itu, ada yang warna biru.
3: Ya.
2: Itu masuk ranahnya El Nusa Petrofin kah? Ya kan, tadi seperti hal El Nusa juga menyediakan di industri-industri ada orangnya El Nusa. Nah, itu mobil yang biru itu memang El Nusa punya, cuma beda warna atau swasta punya itu?
3: Nah, kalau untuk putih biru betul memang untuk melayani BBM industri. Bedanya sama merah, kalau merah kan buat SPBU. Di El Nusa Petrofin betul melayani juga untuk BBM industri, namun memang tidak semuanya dihandle oleh El Nusa Petrofin. Jadi Pertamina kan juga membuka kemitraan dengan swasta untuk melayani BBM industri tersebut. Jadi ada yang memang El Nusa Petrofin, ada yang swasta. Gitu kan. Biasanya ada identitas PT-nya.
2: Oh iya iya iya iya. Ya. Tapi tetap ada pengawasan dari El Nusa itu.
3: Ada yang kalau itu memang ranahnya El Nusa Petrofin, tentu saja pengawasannya dari El Nusa Petrofin. Gitu.
2: Baik, baik. Nah, ini kita bicara inovasi teknologi. Tadi sudah mungkin di Surispi ada AI-nya dalam mobilnya. Ada teknologi lainnya yang lebih mungkin lebih wah dari yang dihadirkan oleh El Nusa Petrofin.
3: Siap. Jadi sebenarnya yang tadi RTC itu merupakan teknologi yang baru dan terus kita perbaharui gitu ya perkembangannya, Mas. Jadi teknologinya namanya RTC, Road Traffic Control. Jadi kita punya semacam markas di Jakarta yang terdiri dari banyak orang, dan tiap dari orang itu menghandle beberapa supir istilahnya dan memonitor bagaimana kondisi dari penyaluran BBM itu sendiri. Jadi tidak hanya memantau dari AI tentang kondisi mobil supir mobil tangkinya yang misalnya lagi ngantuk, lagi fatigue, lagi telepon atau gak pakai seat belt, misalnya mohon maaf cuma pakai singlet doang gitu ya, itu juga ditegur, ditegur dan menjadi catatan. Tapi juga misalnya nih, kok dia berhenti ya? Padahal itu bukan titik tempat berhenti nih gitu.
2: Oh, ada juga.
3: Ada.
2: Yang ada titik tertentu dia harus berhenti.
3: Bukan. Jadi misalnya dia berhenti, tapi bukan di titik tempat rest area-nya.
2: Oh, iya.
3: Jadi kan bisa dicurigai bahwa

0: konfirmasi ke SPBU-nya apakah pada saat serah terima ada selisih atau seperti apa gitu. Jadi kita monitor sekali dari kualitas penyaluran BBM-nya di penerimanya, yaitu di SPBU-nya.
1: Tapi kan saya biasa lewat, saya kebunnya biasa kan itu daerah pegunungan.
0: Ya.
1: Pegunungan. Memang itu mobil tangki diperbolehkan, dia harus bermalam. Ada kategori tertentu.
0: Ada. Boleh. Jadi memang ada yang boleh memang untuk istirahat, dan memang tempatnya sudah ditentukan oleh kita. Gitu, yang bukan mereka ngasal berhenti sendiri gitu. Kecuali dalam keadaan yang
1: rusak, darurat.
0: Itu pun mereka secara SOP harus langsung melaporkan, ini kondisinya seperti ini, gini. Kalau enggak kan dari sistem akan mendeteksi.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi sebenarnya penyaluran BBM melalui mobil tangki itu tidak sesederhana itu, kompleks banget dengan banyak aturan. Dan ketika ada pelanggaran tentu saja sanksinya juga gak main-main. Gitu. Jadi itulah salah satu bentuk komitmen kita sebenarnya.
1: Dan terkadang juga ada biasa mobil tangki itu dia sering menunggu. Yang sering menunggu dengan mobil yang lain dalam satu jalur. Nah itu diperbolehkan juga. Kan ini kan akan bisa mengganggu pendistribusian juga. Kok bisa terlambat? Ternyata dia sering menunggu dulu baru sampai bersama-sama.
0: Betul, kadang itu juga terkait sama koordinasi di lapangan dari pengawasnya mungkin ya. Bahwa misalnya karena memang tiap daerah secara demografi itu cukup berbeda sama lain. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang dibolehkan. Mereka mungkin harus idle dulu seperti itu, Mas.
1: Luar biasa.
0: Kadang-kadang juga kita kan juga banyak gitu ya masukan dari masyarakat yang masuk ke 135 call centernya Pertamina maupun di emergency call-nya kita. Oh ini ada mobil tangki lama berhenti gini-gini, apakah itu gini-gini, itu langsung kita tindak lanjuti juga gitu. Dan kita kaitkan juga dengan inovasi kita tadi, match nggak datanya gitu, dia berhenti berapa lama, kemudian kondisi awaknya pada saat mereka di kendaraan itu kelihatan lagi gelisah nggak ya gitu. Itu semua data itu kan kita matchkan gitu untuk mendapatkan objektivitas apakah dia melakukan pelanggaran apa enggak. Gitu.
1: Ya, saya biasa jujur-jujuran juga. Oke lah, kalau ketika ada muatannya memang kendaraan itu kecepatannya agak lambat karena memang ada muatannya. Yang terkadang biasa bikin series ya. Ya biasa kan saya pulang daerah ya. Ketika kendaraan tangki itu keadaan kosong. Dia kecepatan luar biasa.
0: Terlalu cepat.
1: Itu membahayakan sebenarnya. Dan apalagi mobil besar itu bagaimana itu hal itu? Apakah ada memang call center yang kita bisa hubungi mengadukan atau mungkin bisa dipantau langsung? Oh ini kecepatannya tidak wajar ini. Biasa ugal-ugalan gitu.
0: Iya. Untuk seperti itu tentu saja kalau di kita sebenarnya dari teman-teman di operation sudah sering ya kalau briefing pagi itu mengingatkan pentingnya untuk menjaga kecepatan, apalagi dimonitor secara sistem dan AI. Namun kita juga terbuka kalau misalnya masyarakat ingin melaporkan itu bisa ke 135, nanti bisa nyebutkan di daerahnya pokoknya inilah apa data-data yang diperlukan gitu ya. Ke 135 aja ke Pertamina call center.
1: Catat DD-nya gitu.
0: Bisa catat identitasnya, terus kemudian itu lokasinya di mana, karena kan nanti akan dimatchkan dengan
1: dicocokkan
0: gitu dan itu
1: kenapa
0: sekedar menambahkan aja. Jadi yang aduan-aduan yang masuk masyarakat tuh bukan hilang begitu saja, karena itu benar-benar ditindaklanjuti karena kan pertanggungjawaban kita benar-benar sampai ke pemerintah ya, dari Pertamina, kemudian ke pemerintah gitu. Karena kalau ada trouble atau bagaimana kan pasti ditelusuri nih. Telusuri root cause-nya apa nih sebenarnya. Kalau ada yang gak match kan kita sendiri juga nanti yang
1: kena. Berarti quick gitu. Respond gitu ya.
0: Betul.
1: Luar biasa. Nah, kalau kita berbicara kerjasama antara El Nusa Petrofin dengan pemerintah sejauh ini bagaimana?
0: Alhamdulillah.
1: Khususnya untuk ketersediaan energi.
0: Alhamdulillah cukup baik. Kita selalu maintain key stakeholders kita dengan baik. Pemerintah, Hiswana Migas, kemudian BPH Migas, dan pihak-pihak terkait bersama dengan Pertamina. Tentunya juga dan pihak-pihak lainnya seperti kayak DPR dan regulator. Jadi pemerintah kan juga kita ini menjalankan amanah dari pemerintah, tapi juga butuh dukungan juga, butuh support. Kita juga melayani pemerintah juga, jadi kita ini menjadi satu ekosistem yang saling mendukung antara kita dengan stakeholder, sama-sama saling membutuhkan. Gitu. Jadi kita selalu jaga hubungan baik

0: dan teman-teman di lokasi di operation, kebetulan kalau saya dari Jakarta, kalau teman-teman di lokasi itu punya tanggung jawab untuk memaintain local stakeholders, dan itu juga ada dalam tupoksi pekerjaan mereka.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Berarti kerjasama bukan saya pemerintah, sama industri juga.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Industri juga, betul. Termasuk sama organisasi-organisasi yang menaungi atau beririsan dengan bisnis kita, Mas.
1: Seperti tadi saya
0: sebutkan, Hiswara Mitra. Gas, mitra-mitra kita, termasuk juga misalnya dengan pengusaha SPBU, seperti itu.
1: Kalau berbicara prioritas pendistribusian itu ada di Elnusa, mungkin nomor satu tetap masyarakat, yang kedua ini termasuk mungkin kan di support juga pasokan BBM untuk PLN juga kan?
0: Ya, betul. Ada kalau untuk
1: objek vital gitu ya.
0: Betul. Jadi kalau itu kan kita menerima penugasan dari Pertamina, kita dari Pertamina dari dari pemerintah itu sudah ada kotak-kotaknya lah ibaratnya. Jadi kita tinggal mendistribusikan saja yang sudah di sudah ada listnya, seperti itu.
1: Baik. Nah, ini kan tadi ada beberapa macam perusahaan di Elnusa, ada pengeboran juga termasuk ya. Betul. Nah, sejauh ini bagaimana pengeboran? Apa kalau bisa dipetakan, Indonesia ini masih kira-kira masih banyak cadangannya tidak? Kalau Elnusa, gambarannya Elnusa ini.
0: Insya Allah.
1: Nah, apalagi sekarang lagi ada geopolitik.
0: Iya.
1: Di Hormuz lagi ditutup. Bagaimana kira-kira ini pendistribusian energi kita agak terganggu tidak? Okay. Atau mungkin kita sudah mulai mandiri nih, mandiri dalam pengeboran?
0: Ya, mungkin dari saya lebih kepada yang menjadi ranahnya Elnusa Petrofi. Jadi terkait sama tadi ketersediaan, apakah masih di Indonesia masih mumpuni dan menjanjikan? Nah, kebetulan di sektor bisnis chemical kita, itu kita menjual sebuah sulfaktan ibaratnya, yang kita supply ke beberapa anak perusahaan Pertamina lainnya juga, yang bergerak di bidang hulu migas, itu diinjeksikan untuk sumur-sumur tua, sehingga minyak yang biasanya kalau sumur-sumur baru bor langsung keluar gitu gampang. Sumur-sumur tua kan sudah di sedot cukup lama, jadi sumur kandungan minyaknya itu masih di bawah gitu dan di dasar, sehingga butuh sebuah booster untuk
1: booster
0: dia bisa naik ke permukaan. Nah, itu adalah salah satu jasa kita. Jadi masih cukup menjanjikan. Kebetulan banyak sumur-sumur dari Pertamina Hulu Rokan yang menjadi salah satu customer kita dari produk chemical ini. Jadi masih, insya Allah masih sangat menjanjikan lah.
1: Menjanjikan ya.
0: Di Indonesia ini sendiri.
1: Baik, gitu. Luar biasa. Nah, kalau kita melihat lagi nih dari peran dari Elnusa sendiri, kan kita melihat ini kan ada handle juga LPG gitu ya?
0: Iya.
1: Walaupun tidak menjadi prioritas ya.
0: Betul. Pengisiannya.
1: Itu ya. LPG subsidi atau biasa aja non subsidi?
0: LPG subsidi yang ini melon. Jadi kita di Gunung Sitoli sama di Bima itu ngisi LPG 3 kilo seperti itu untuk kemudian ya yang mendistribusikannya dari agen. Gitu. Jadi kita punya SPBE-nya.
1: Iya. Gitu. Oh, berarti sama mungkin SOP-nya, cara pendistribusiannya sama ya dengan BBM ya?
0: Kalau yang itu bukan mendistribusikan, tapi pengisian.
1: Oh, pengisian.
0: Yang mendistribusikan dari ini yang berbeda.
1: Oh, berbeda, mitra lagi itu.
0: Mitra lagi, dari agen biasanya.
1: Oh iya, biasa agen. Berarti ada SPB-SPB yang sudah disiapkan oleh Elnusa ya?
0: Betul, kita juga di sana, di Sulawesi Utara, di Amurang, kalau pernah tahu nama daerahnya, itu kita punya terminal LPG. Terminal LPG yang bulat-bulat seperti itu. Disitulah kita jadi truk-truk tangki LPG yang lonjong-lonjong itu diisi di sana. Gitu. Jadi kita ada.
1: Baik, ini kan 30 tahun. Hampir 30 tahun.
0: Hampir.
1: Bagaimana? Betul. Bagaimana daya serap tenaga kerja SDM-nya di Elnusa? Mungkin jangan sampai kebanyakan asing di dalamnya. Mungkin bisa jelaskan bagaimana nih perannya Elnusa dalam menyerap tenaga kerja selama ini.
0: Alhamdulillah kita tenaga kerja bisa dikatakan mungkin 100% Indonesia ya. Kita karena beroperasinya juga di sini dan bisnisnya juga mendistribusikan energi untuk Indonesia, 100% Indonesia. Untuk tenaga kerja khususnya yang ada di unit-unit atau di daerah-daerah, kita memang mengutamakan putra daerah.
1: Ah, itu.
0: Putra daerah, banyak misalnya di Makassar ya, orang Makassar. Gitu, misalnya di Minahasa Selatan, di Amurang, rata-rata orang Amurang. Yang tentunya disesuaikan sama requirement pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi misalnya persyaratannya ini, kemudian dia atau mereka bisa memenuhi syarat tersebut, lolos dari beberapa tes tersebut, ya diterimalah mereka gitu. Jadi tenaga kerja kita cukup banyak di Indonesia
1: dan melibatkan putra daerah.
0: Putra daerah.
1: Pentingnya itu ya.
0: Pentingnya itu, apalagi awak mobil tangki.
1: Ah itu.
0: Karena kan dia
1: tahu medannya.
0: Tahu medan.
1: Iya.
0: Justru kadang-kadang kita juga kesulitan ketika di daerah tersebut tidak banyak yang memenuhi requirement dari atau persyaratan ya, persyaratan untuk menjadi tenaga kerja kita. Jadi harus nyari dari wilayah yang lain gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh kita menjadi kendala juga gitu. Kita membutuhkan tenaga kerja, tapi justru malah di daerah tersebut belum tersedia yang qualified. Jadi makanya kita sekaligus di siaran ini juga mengajak para generasi muda untuk pendidikan tetap penting. Karena itu syarat untuk masuk ke industri ya, untuk bekerja seperti itu. Sesuai dengan skill yang kita butuhkan.
1: Iya. Nah kalau kita bicara visi-misi nih Pak Arsa, kalau kita hubungkan dengan ketahanan energi nasional, terutama di wilayah Sulsel Indonesia Timur lah, itu bagaimana visi-misinya Elnusa sendiri?
0: Visi-misinya tentu saja kan kita ingin bagaimana Elnusa Petrofin ini menjadi yang terdepan dalam distribusi energi logistik nasional ya. Jadi juga sesuai dengan amanah dari Pertamina, jadi dengan pemerintah, bagaimana Elnusa Petrofin ini bisa membantu untuk pemerataan energi nasional Indonesia Timur. Seperti kita ketahui bahwa secara sarana prasarana, kemudian kondisi dari kontur jalan dan sebagainya itu cukup challenging. Tapi kita tidak mudah menyerah dengan hal tersebut. Jadi itulah kita membuat beberapa mitigasi-mitigasi, apalagi daerah-daerah yang cukup sering terjadi bencana. Misalnya mungkin saya sebutkan mungkin di daerah Nusa Tenggara Timur, seperti itu, yang mungkin kondisi jalannya ya kan kadang-kadang ada longsor, ada
1: labil, kondisi labil
0: seperti itu kita sudah mengatur gimana agar BBM itu tetap tidak langka atau tetap terpenuhi.
1: Ada saja cara
0: yang ada segi caranya. Seperti tahun lalu kita alhamdulillah mendapat kepercayaan Pertamina, kita membangun terminal BBM di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo, daerah yang cukup menjadi primadona di pariwisata. Karena banyak mobil-mobil turis-turis kan, tentu saja kebutuhan BBM-nya tinggi. Selama ini dipenuhi dari terminal BBM di Maumere misalnya. Nah ketika misalnya ada kendala dari cuaca atau dari kondisi lapangan segala macam, itu agak kesulitan selama ini untuk memenuhi suplai BBM-nya gitu, sampai harus karena pakai kapal dan lain sebagainya. Nah dengan kehadiran terminal BBM tersebut yang dikelola oleh Elnusa Petrofin, itu insya Allah jadi bisa terpenuhi. Kalau di Sulawesi bisa dikatakan mungkin sudah mecer, cukup mecer untuk terminal BBM-nya gitu. Meskipun mungkin tetap ada kedepannya ada beberapa pengembangan gitu ya dari Pertamina itu sendiri, mungkin gitu untuk lebih efektif dan mengefisienkan lagi dalam pendistribusian energi.
1: Ternyata Elnusa juga memasok BBM untuk pesawat juga kan?
0: Betul.
1: Nah, ketika ada bandara yang di daerah 3T, itu bagaimana cara ada pendistribusiannya? Kan bisa ada bandara di atas gunung. Itu bagaimana caranya itu?
0: Iya. Kebetulan kalau Elnusa Petrofin ini kebagiannya memang di bandara-bandara kecil, tapi enggak perintis-perintis banget.
1: Oh, enggak perintis banget.
0: Iya. Jadi masih bisa
1: Dijangkau.
0: Dijangkau, namun biasanya metodenya adalah multimoda itu tadi, Mas. Jadi bisa melalui jenis kendaraan yang lebih kecil, pokoknya itu nyampe lah si aftur ini gitu, untuk pesawatnya seperti itu. Atau bisa jadi pesawat tersebut diisinya itu di bandara yang memiliki fasilitas DPPU, depot pengisian pesawat udara, gitu. Jadi di pas di bandara perintisnya dia nggak ngisi, tapi dia ngisinya di bandara yang memiliki fasilitas DPPU, seperti itu.
1: Nah ini kan tadi sempat dikatakan satu harga. untuk semua wilayah. Hmm. Ini kan perusahaan bisnis. Hmm. Bagaimana keuntungannya itu? Apa gue rugi terus kah? Atau ada subsidi dari pemerintah atau bagaimana ini?
0: Ya, kalau itu mungkin saya ngomongnya
1: secara umum lah.
0: Secara umumnya. Karena sudah penugasan dan tentunya sudah ada kalkulasinya, jadi insya Allah kita tetap menjalankan amanah yang diberikan kepada Indonesia Petrofin.
1: Ini perintah negara ini.
0: Perintah negara, amanat.
1: Ya, mau tidak mau ya, tetap satu harga. Iya. Nanti pemerintah yang pikirkan gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, apa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia Petrofin dalam mendistribusikan energi di Sulawesi dan bagaimana strategi perusahaan mengatasinya? Mungkin ada tadi sebagian dispil ya di awal.
0: Iya, betul. Jadi mungkin nge-refresh lagi tadi informasi yang sudah saya sampaikan di awal. Tentu saja kita selalu siap sedia,
1: yeah,
0: karena seperti kita ketahui BBM ini keberadaannya cukup vital,
1: yeah,
0: untuk masyarakat baik secara ekonomi maupun perputaran roda kehidupan lainnya. Jadi kalau misalnya ada kendala terkait sama mobil tangkinya itu sendiri, kemudian ada supply BBM yang terganggu karena mobil tangkinya itu sendiri lagi, itu bagaimana kita bisa secepat mungkin mengatasi permasalahan tersebut, yang mana pokoknya masyarakat terima bersih energi tersebut tetap tersedia di wilayah mereka, seperti itu.
1: Walaupun petugas dari Eldus ini harus melewati neraka cuaca.
0: Betul.
1: Bahkan ada ancaman-ancaman, kan biasa juga ada begal-begal. Ini orang tidak tahu sebenarnya ini. Ini ternyata nyawa dia bawa ini, wah, mau hujan, mau longsor, bahkan bisa menjadi korban juga.
0: Yeah.
1: Nah, itu juga pengorbanan dari Eldus Petrofin luar biasa. Nah, ini mengingat kita di puncak acara ini, Pak Arsa ini. Yeah. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan dialog kita di pagi hari ini, khususnya untuk ketersediaan energi, silakan.
0: Oke, terima kasih Mas. Mungkin tadi yang tentang energi udah cukup banyak ya kita omongin.
1: Iya.
0: Mungkin sekalian saya promosikan aja bagi para pendengar. Kebetulan mungkin ada rekan-rekan jurnalis juga yang mendengarkan siaran ini.
1: Iya.
0: Kita kebetulan lagi ada event Petrofin Jurnalis Award.
1: Luar biasa.
0: Atau Pena Petrofin sebutnya. Nah, Pena Petrofin ini sudah kita gulirkan di akhir April, Mas. Kompetisinya nanti pengumumannya 5 Juli. Jadi teman-teman jurnalis ini bisa memproduksi berita. Jadi tidak hanya menulis, tapi radio juga bisa ikutan.
1: Oh, radio juga. Televisi?
0: Televisi visual? Bisa. Meskipun kita tidak mengkategorikannya secara khusus.
1: Oh, iya, tidak ada kategori khusus.
0: Umum. Khusus, umum aja. Nanti bisa submission, bisa cek ke IG-nya Elusa Petrofin untuk lebih jelasnya. Gitu, nanti teman-teman bisa nulis berita mengenai Elusa Petrofin yang disesuaikan sama
1: ada topik khusus.
0: Ada pilar publikasinya. Bisa tentang bagaimana energi itu berdampak terhadap masyarakat, bisa tentang human interest, bisa tentang CSR, bisa tentang inovasi juga bisa. Gitu. Jadi tinggal dipilih aja mana yang kira-kira teman-teman jurnalis itu bisa klik dengan topik tersebut. Materi atau bahannya bisa dicari di seluruh external publication kita di Instagram, di LinkedIn, di YouTube atau di website, atau bisa di browse juga banyak pemberitaan mengenai Elusa Petrofin.
1: Wah, RRI sangat berterima kasih. Ternyata Elusa tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Ternyata melirik juga ke media iya, juga. Luar biasa. Ini apresiasi terbesar dari RRI untuk Elusa Petrofin. Oke, kita sudah dengar tadi. Mungkin teman-teman yang kebetulan mendengarkan ini jurnalis, silakan bergabung ya.
0: Iya, harus ikut.
1: Harus ikut. Ini karena tidak main-main juga. Hadiahnya?
0: Hadiah saya ratusan juta.
1: Wah, siapa yang tidak tertarik ratusan juta? Ada beberapa kategori pemenang juga kan?
0: Betul.
1: Dan terbuka umum.
0: Terbuka umum. Yang penting punya kartu pers.
1: Kartu pers itu menjadi tiket utamanya.
0: Tiket utamanya.
1: Baik. Mau radio, mau televisi, mau online, silakan gitu ya. Menulis tentang gambaran
0: Petrofin
1: luar biasa. Oke, ini mungkin ada juga pesan mau disampaikan kepada masyarakat terkait dengan ketersediaan energi ini, apa yang kita mau sampaikan?
0: Ya, yang saya sampaikan pada masyarakat, mungkin terima kasih telah mendukung kita dalam mendistribusikan energi, dan insya Allah kita juga terus berkomitmen mendistribusikan energi kepada masyarakat selama hampir 30 tahun. Dan untuk masyarakat juga, ketika misalnya di jalan, yuk sama-sama kita jaga keselamatan, terutama bila di sekitar mobil tangki. Jadi mungkin jangan mendahului, jangan terlalu dekat, perhatikan blind spot, dan jaga kecepatannya. Seperti itu.
1: Yang terpenting terima bersih.
0: Terima bersih.
1: Oke, terima kasih Pak Arsya atau Putih Arsya Bagus Wibowo selaku Manager Corporate Communication dan Relation PT El Nusa Petrofin, dan terima kasih Pak sudah sempat menyempatkan datang di RRI, apalagi baru satu hari di Makassar. Kalau bisa lama-lama lagi sini ya, nikmati wisata di sini. Iya. Mungkin bisa lihat, oh ini yang tidak ada jangkauannya El Nusa ini.
0: Oh iya.
1: Pantau-pantau lah. Sih. Oh gitu ya. Oke, makasih banyak Pak. Sehat selalu Ki. Jangan lupa-lupa berdatang lagi ke RRI. Jangan bosan-bosan lah
0: bersama
1: RRI.
0: Terima kasih sudah diundang juga.
1: Siap juga. Oke, saya Bang Rian bersama dengan Kak Arsya atau dari Manager Corporate Communication dari Relation PT El Nusa Petrofin, Putih Arsya Bagus Wibowo. Undur diri dari Ruang Negara Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Lagu apa itu eh? Kenapa kayak jadul kiku dengar?
1: Mending pelajari chordnya alama laguna Rizky Febian.
2: Weh putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ketujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google eh. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
2: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Batura Tema Ribu.

Iya, sahabat budaya, melanjutkan kebersamaan kita di Depart 2. Saya Richard Ferdinand, sampai di jam 3 sore nanti. Sekarang kita akan menghadirkan sahabat budaya ini mengenai program acara tanggap darurat. Nanti sejumlah informasi mengenai tanggap darurat RRI Makassar akan kita hadirkan saat lagi. Jangan kemana-mana.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

B, BMKG serta Basarnas. RRI sendiri memposisikan diri sebagai radio tangga bencana untuk mencegah hoax dan meningkatkan kewaspadaan publik di wilayah rawan. Nah, siaran tanggap bencana RRI ini sahabat budaya dapat diakses melalui berbagai kanal seperti Pro3 melalui Anchor Nasional untuk siaran berita cepat, hard news, live report selama situasi darurat. Sementara di Pro1 RRI ini juga menyiarkan dialog dan edukasi pencegahan bencana secara rutin. Contohnya acara dialog kentongan di RRI Makassar. Nah, kemudian juga streaming online di Binana ini bisa diakses siaran langsungnya dan juga portal berita kebencanaan di portal berita RRI dan juga RRI Online Indonesia. Nah, sahabat budaya dari rdetgo.id Makassar, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar, Dr. Fadli Tahir, ini mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan mengenai efektivitas penyelamatan saat terjadi bencana. Nah, dalam sebuah bincang-bincang dalam podcast bersama dengan salah satu konten kreator Makassar, beliau memaparkan hasil riset yang menunjukkan bahwa dari total korban bencana, hanya sekitar 5% yang berhasil diselamatkan oleh petugas resmi. Nah, fakta ini pun menjadi titik balik bagi BPBD Makassar untuk menggelar paradigma penanganan wilayah bencananya. Nah, dalam podcast yang diupload di YouTube pada Selasa 12 Mei 2006, Fadli menjelaskan bahwa 95% sisanya diselamatkan oleh faktor lain, yakni diri sendiri, tetangga, dan masyarakat sekitar. Hal ini terjadi karena petugas membutuhkan waktu untuk menempuh perjalanan menuju lokasi. Sementara dalam situasi darurat, setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa manusia. Oleh karena itu, beliau juga menekankan bahwa kunci utama keberhasilan penanggulangan bencana sebenarnya berada di tangan masyarakat itu sendiri. Artinya bukan hanya pada kesiapan petugas. Nah, saat ini fokus utama BPBD Makassar adalah memberikan edukasi dan pelatihan teknis kepada warga. Karena setiap jenis bencana memerlukan teknik penanganan yang berbeda. Misalnya, cara menghadapi kebakaran sangat berbeda dengan cara menghadapi gempa bumi. Masyarakat juga perlu memahami secara detail seperti cara menghindari asap beracun saat kebakaran dengan merangkak di bawah ketinggian 30 cm agar mereka memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi sebelum bantuan medis tiba. Nanti kita lanjut lagi karyanya sahabat budaya, jangan kemana-mana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Iya, sahabat budaya, untuk mendukung target respon 7 menit tersebut, BPBD Makassar telah menyiapkan 3 posko besar yang tersebar di titik strategis, yakni di Kerung-Kerung, Ujung Tanah, dan juga Manggala. Penempatan posko ini, sahabat budaya, diharapkan dapat menjangkau seluruh sudut kota dengan lebih efektif. Dengan kombinasi antara masyarakat yang teredukasi dan petugas yang responsif, Dr. Fadli optimis kota Makassar akan jauh lebih siap menghadapi berbagai ancaman bencana di masa depan. Iya, sahabat budaya, kita cukupkan program tanggap bencana sampai di sini. Jam 11 sebentar kita akan menuju untuk menghadirkan program selanjutnya, yaitu Teras UMKM. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Sahabat budaya Lembah Rama. Lembah Rama merupakan kawasan wisata alam di kaki Gunung Baukaraeng, Kabupaten Goa yang terkenal sebagai lokasi pendakian dan camping dengan panorama pegunungan yang sejuk dan asri. Lembah Rama ini memiliki hamparan padang rumput luas, aliran sungai jernih, serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut sehingga menjadi daya tarik bagi para pencinta alam. Nah, untuk mencapai kawasan tersebut, sahabat budaya, pengunjung juga biasanya ini memulai perjalanan dari Desa Lembana, kemudian melanjutkan trekking beberapa jam melewati hutan dan jalur berbatu. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulawesi Selatan, Lembah Rama ini juga populer karena keindahan danau biru yang berada di sekitar kawasan tersebut. Keasrian alam, udara dingin, dan suasana tenang ini menjadikan Lembah Rama menjadi destinasi wisata petualangan yang banyak diminati wisatawan lokal maupun pendaki.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat Buddhaya, bersama Richard Ferdinand melanjutkan day part 2 dari jam 11 siang hingga jam 3 sore. Sekarang kita sudah di program Tiaras UMKM. Mengangkat tema besar hari ini, kita akan memberikan informasi, berbincang-bincang mengenai cerdas finansial menyambut Idul Adha yang kurang lebih seminggu lagi. Dan saat ini sahabat baik kami sudah hadir. Beliau ada, aku tadi udah minta izin, katanya boleh dipanggil kakak. Iya. Oke. Ada kakak Citra Aryani Syahrir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat siang ya.
1: Oh iya, betul, selamat siang.
0: Selamat siang, oke. Nah sahabat budaya, beliau inilah asisten manajer senior divisi pengawasan perilaku PUJK Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sulsel dan Sulbar. Betul kakak?
1: Betul.
0: Betul, oke. Dan boleh kita langsung mulai aja kakak ya.
1: Siap.
0: Oke, okay. Nah sahabat budaya, menjelang Idul Adha kurang lebih sepekan ke depan ya, ini biasanya kebutuhan masyarakat akan meningkat. Sementara dari sisi OJK sendiri, bagaimana masyarakat sebaiknya mengelola keuangan agar kebutuhan hari raya ini tetap terpenuhi tanpa mengganggu kondisi keuangan keluarga? Iya.
1: Nah betul nih, momentum Idul Adha ya kak.
0: Iya.
1: Minggu depan hari Rabu, sebentar lagi nih. Nah, betul sekali, memang acara hari raya Idul Adha ataupun hari raya lainnya ya, itu memang sering banget diikuti itu apa? Peningkatan pengeluaran. Nah, itu bisa aja tuh, bukan cuma sekedar kebutuhan rumah tangga, ibadah kurban, baik yang kurbannya sapi ataupun kambing, maupun juga perjalanan pulang kampungnya, itu juga membutuhkan biaya pastinya.
0: Iya,
1: ataupun
0: iya,
1: juga
0: iya,
1: biasa kita suka bagi-bagi ke keluarga ya.
0: Oh,
1: sesama tuh biasa ada THR juga nih gitu, biasanya
0: rezeki
1: seperti
0: nomplok,
1: itu
0: uang kaget.
1: Betul, biasanya ini kan biasa masyarakat suka tiba-tiba dapat bonus ataupun THR juga. Nah
0: iya,
1: itu tuh biasanya. Jadi oleh karena itu masyarakat nih perlu mengelola keuangan secara bijak dan sesuai kemampuan ya. Nah yang paling gampang nih, paling pertama yang bisa dilakukan masyarakat itu ada apa? Menyusun prioritas kebutuhan.
0: Okay.
1: Perlu dulu nih dibedakan yang mana kebutuhan utama, mana keinginan tambahan kita. Jangan sampai karena hari raya ini pengeluarannya jauh meningkat hingga mengganggu kebutuhan pokok ataupun juga kewajiban keuangan lainnya nih.
0: Okay.
1: Intinya prinsip sederhananya adalah kita harus belanja sesuai kemampuan aja. Tetap disiplin mengatur anggaran dan selalu menjaga kondisi isi keuangan tetap sehat sampai hari raya selesai ya, sampai kembali lagi ke rumahnya biasanya gitu.
0: Iya,
1: iya.
0: Karena biasa maksudnya kita punya kebutuhan sebulan itu kan sudah ada kosnya.
1: Betul.
0: Sementara hari raya ini kan biasanya momen spesial yang datangnya setahun sekali atau tiba-tiba.
1: Iya,
0: gitu.
1: Setahun sekali ya biasanya.
0: Iya.
1: Pasti Idul Adha kita kalau umat muslim pasti
0: iya,
1: dia akan berkurban mau sapi atau kambing. Jadi memang sebisa mungkin kita sudah mempersiapkan
0: itu. Betul. Nah ini juga akhirnya mengapa sehingga akhirnya seringkali ada masyarakat kita yang tergoda menggunakan lagi-lagi ya, ini lagi-lagi menjadi trendsetter ya sahabat budaya, menggunakan pinjaman cepat untuk kebutuhan di hari raya atau kurban. Karena ya bisa saja mungkin ada kebutuhan mendadak begitu kakak ya, dengan berbagai macam alasan, warna-warni alasan gitu. Nah lalu bagaimana pandangan OJK mengenai hal tersebut?
1: Ya memang sebenarnya tidak hanya menjelang hari raya, memang hari-hari juga biasa ya kita lihat tuh dapat tawaran kan pinjaman cepat. Kita main handphone juga muncul tuh biasa iklan penawaran, masuk di SMS. Nah ini juga intinya adalah kita pakai prinsipnya deh, penggunaan kredit atau pembiayaan itu harus kita lakukan secara bijak dan mempertimbangkan kemampuan membayar kita ya.
0: Okay.
1: Kita harus selalu memperhatikan memang kebutuhan kita seperti apa dan emang kita mampu membayar pinjaman tersebut. Jadi masyarakat betul-betul perlu memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk kebutuhan yang penting dan tidak memberatkan kondisi keuangan di masa depan. Jangan sampai setelah hari raya justru muncul nih kesulitan bayar hutang, cicilan, akibat apa? Keputusan keuangan yang tidak bijak saat hari raya. Ini yang harus kita cegah ya.
0: Oke. Iya, kita lihat dulu. Aduh, pertanyaan ini. kita lanjut dari dulu gini kakak, pertanyaan berikutnya ini. Nah, menjelang hari raya besar ini biasanya juga marak penawaran pinjaman online ya, atau dana cepat. Nah, sebenarnya apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat kita? Apalagi ya namanya kita bertetangga ya.
1: Iya, betul.
0: Eh kamu masak apa? Eh bikin apa? Gitu. Iya. Banding-bandingkan cerita.
1: Iya, itu selalu tuh biasa. Kalau ibu-ibu juga suka lihat, "Bu masak apa?" gitu. Atau kadang-kadang sesama keluarga nanti bagi-baginya bagaimana nih?
0: Ya udahlah kan setahun sekali.
1: Betul. Gitu. Jarang-jarang juga ketemu keluarga, jadi akhirnya tahu ya biasanya muncul kebutuhan-kebutuhan mendadak di sini juga, yang biasanya pinjaman-pinjaman ini makin pinter kan ngelihat ini gitu. Ada market pasar nih sesuai nih. Nah, disinilah masyarakat ini perlu lebih meningkatkan kewaspadaan ya Pak ya, apalagi itu tawaran pinjaman yang instan yang bilangnya gini, biasanya cairnya cepat nih, satu hari aja cair ya. Itu yang seperti itu kan, modal KTP aja langsung cair hari itu juga. Okay. Mungkin bahkan gak tunggu 24 jam, mungkin cuma tunggu berapa jam itu sudah cair. Okay. Nah, tapi ini harus kita waspadain. Kenapa? Soalnya pinjaman-pinjaman ini biasanya itu tidak transparan ya Pak ya. Nah, ini Kak, biasa kita harus perhatiin apa? Biayanya seperti apa gitu loh. Bunganya gimana? Konsekuensinya gimana? Biasanya kan masyarakat taunya, ya saya butuh segini, ya sudah gitu. Hanya segitu aja yang dia pikirkan, tapi dia tidak terlalu memikirkan konsekuensi saya minjam ini ya berapa, biayanya, bunganya, ataupun mungkin kalau saya telat bayar, sanksinya, dendanya gimana. Nah, ini yang perlu diwaspadain ya. Dan juga gini, kalau kita mau minjam meminjam duit itu ya, pinjaman instan ini, nah itu harus dipastikan dulu nih, perusahaan atau platformnya itu memang betul-betul yang legal, emang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ini berbahaya nih kalau tiba-tiba terkena yang ilegal ya Pak ya. Intinya gini, kita masyarakat jangan deh mudah sekali terpercaya dengan iming-iming instan, cepat dan mudah gitu. Ini satu hari aja beres gitu. Nah, ini kita harus waspada ya. Nah, selain itu juga ya, yang paling penting nih, saya mau ngingatkan nih ke masyarakat nih Kak, karena terlalu sering nih banyak penipuan. Jangan pernah memberikan OTP, PIN, password atau apapun data pribadi ke pihak yang tidak jelas, karena modus penipuan digital kan makin beragam ya sekarang ya Pak ya. Sering banget. Okay. Gitu, ini harus kita waspadain.
0: Betul, sahabat muda ingat ya, jangan jangan tergoda ya. Jangan tergoda yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Citra, bahwa benar Kakak Citra ya.
1: Iya.
0: Jadi jangan sampai satu jam aja udah cair. Iya kan. Nah, pokoknya semuanya serba mudah, serba instan, tapi dapat setelah itu. Itu dia. Au hati-hati. Oke, kakak kita jeda dulu, nanti baru kita lanjut lagi sahabat muda. Jangan kemana-mana, perbincangan kita semakin menarik. Ini menjadi pembelajaran yang sangat bijak untuk kita semua. Kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
2: Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi, Kakak Citra. Nah, saat ini kan pembelian hewan kurban dan kebutuhan Idul Adha ini juga banyak dilakukan secara digital. Semuanya serba digital, sahabat budaya ya. Nah, bagaimana tips aman sehingga kita bertransaksi juga hati kita menjadi tenang,
3: Kak? Oke. Iya. Nah, benar nih, Kak. Di era digital sekarang ya, satu smartphone aja kan kita sudah bisa ya mengakses berbagai macam layanan ya, mau beli saham, mau bayar zakat, bahkan yang sekarang apa? Kemudahan sekali kita bisa membeli kebutuhan Idul Adha termasuk apa? Hewan kurban tanpa harus datang ke lokasi. Itu sudah ada.
2: Iya.
3: Kan biasanya tuh ada tuh yang mereka menawarkan jadi bareng-bareng gitu. Nah, tapi kemudahan ini juga perlu kita waspadai ya, kita imbangi dengan kehati-hatian agar apa? Terhindar dari penipuan maupun penyalahgunaan data pribadi kita. Nah, sebelum melakukan transaksi ya Pak ya, transaksi di itu ya kita pastikan memang kita selalu bertransaksi pada platform resmi atau penjual yang terpercaya. Kita harus selalu pastikan kembali identitas penjualnya apa, rekening tujuannya apa, akun media sosial, semuanya selengkap-lengkapnya, mau alamat website, nomor kontak maupun reputasi penjual sebelum melakukan pembayaran ya, sebelum kita mulai transfer nih. Kalau perlu lihat reviewnya Pak, memang betul atau tidak dia memang platform yang resmi. Kurang lebih seperti itu, sama yang tadi ya. Mungkin saya ingatkan lagi nih Pak, karena
2: boleh,
3: masyarakat sering banget.
2: Penting sekali ya.
3: Hati-hati dalam menggunakan mobile banking, transfer, mau kris, dompet digital. Intinya adalah jangan pernah membagikan PIN, password, OTP, CVV maupun data pribadi kepada siapapun. Nah, perlu diingat ya bahwa pihak bank itu ataupun penyedia layanan keuangan tidak pernah meminta kode OTP kepada nasabah ya. Jadi hati-hati juga nih, suka ada kan yang kirim-kirim klik tautan yang mencurigakan, ini juga kita harus waspada. Nah, yang paling penting, kalau ada yang terkena penipuan nih di masyarakat, segera lapor ke kanal resmi ke Indonesia Anti Scam Center, iasc.ojk.go.id. Ini perlu nih saya kasih tahu ke masyarakat.
2: Jadi ketika misalnya kita sudah terlanjur nih mentransfer uang begitu, tapi kalau laporannya cepat uangnya bisa kembali atau gimana?
3: Nah, ini juga tergantung situasi ya Pak ya, betul. Cuman memang sebaiknya ketika langsung terkena ini langsung kita lapor nih. Jadi mungkin masyarakat
2: jangan
3: ditunggu Pak, jangan ditunggu mau besok hari baru kita laporkan. Sebisa mungkin, secepat mungkin Pak. Iya. Jadi harapannya bisa segera ditindaklanjuti ya Pak.
2: Supaya cepat juga langsung dibantu, ditolong sahabat.
3: Indonesia Anti Scam Center ya masyarakat, itu penting sekali nih diingat.
2: Oke. Kemudian kita berlanjut lagi Kakak. Nah, belakangan ini kan juga marak nih penipuan menggunakan akun palsu atau catut nama lembaga tertentu. Nah, ini aku boleh cerita sedikit ya Kakak, mohon izin. Nah, tahun lalu itu kan waktu aku dalam perjalanan dari Kabupaten Bone ke Kota Makassar. Nah, terus tiba-tiba ada ini pakai nama salah satu artis besar kita. Ya, aku sebut aja nama inisialnya RA, pasti tahu ya. Oke. Nah, terus tapi maksudnya mau dibantu sekitar sekian puluh juta, tapi katanya harus transfer dulu sekitar berapa 700-800 gitu nggak salah. Nah, terus tapi lihat Facebook gitu, Messenger. Dia bilang, ayo kakak buruan, ini saya sudah dapat loh, saya sudah dapat ini kakak, sudah dapat bahkan bukti apa segala macam gitu. Saya bilang, wah saya nggak bisa, kali ini saya dalam perjalanan ke daerah dan ini sudah tengah malam, sudah nggak bisa gitu. Terus aku diam. Ternyata paginya masih lanjut gitu. Kakak gimana? Ini saya ini loh maksudnya, ini loh buktinya segala macam. Terus tiba-tiba aku ke salah satu bank di depan kantor ini. Nah aku kasih lihat ininya, dibantu sama pak sekuritinya bilang bahwa, aduh ini penipuan, gitu. Dia bilang, jadi untuk saya belum belum apa namanya belum ya mungkin masih disayang tuh kan ya.
3: Untung belum transfer ya pak ya.
2: Belum di apa segala macam, untung langsung masih beliau dilindungi. Ya beliau langsung mengatakan bahwa oh ini penipuan. Nah pertanyaan ini adalah, nah itu tadi bahwa menggunakan akun palsu, tapi sangat meyakinkan. Sangat-sangat meyakinkan. Nah, OJK sendiri maksudnya sering menyebut istilahnya adalah impersonation. Nah, mohon izin boleh dijelaskan, dijawab ini.
3: Ini nih, kasus yang cukup sering terjadi. Sebenarnya tidak terjadi di kakak juga, di saya juga pernah kok terjadi kasus seperti ini. Impersonation ya, ini nih adalah salah satu modus penipuan dengan meniru identitas lembaga resmi ataupun juga akun media sosial, mau lembaga ataupun public figure tadi ya Pak ya, atau website tertentu untuk membuat apa? Masyarakat percaya. Pelaku biasanya tuh sengaja Pak, sengaja banget tuh Kak, dia membuat tampilan tuh mirip banget dengan akun atau lembaga asli, jadi masyarakat tidak sadar sama sekali ini tuh penipuan, ini tuh palsu sebenarnya. Ya mungkin ambil contoh sederhana aja ya, misalnya nih ada akun media sosial nih yang menggunakan foto, logo, lalu apa Pak, biasa paling gampang gini Kak, dia suka bilang gini, menawarkan bantuan dana atau bilangnya investasi dengan keuntungan tinggi tadi ya Pak ya, ataupun hadiah tertentu, atau juga minta masyarakat transfer uang dulu. Ini nih bilangnya gini, apa ya, iya transfer dulu deh, ini alasan administrasi nih, tidak bisa nih kalau tidak ada ini dulu. Nah ini nih ada juga, bisa juga modus yang minta apa, OTP, pin password yang tadi ya, ataupun data pribadi dengan mengatasnamakan petugas bank atau lembaga resmi. Ini
2: termasuk nomor rekening juga.
3: Betul Kak, sebenarnya ya tadi seperti yang kakak cerita nih, kejadian kakak di saya sendiri juga sebenarnya kejadian juga Pak. Iya, saya ditelepon dengan mengaku impersonation nih petugas bank. Pintar sekali memang ya yang namanya modus penipuan.
2: Halus
3: ini
2: ya.
3: Halus sekali. Halus dengan yang tanpa sadar ya, tadi saya sudah berkali-kali bilangkan jangan membagikan data pribadi. Saya sendiri sempat hampir kecolongan Pak. Jadi sudah sampai ke dua tahap. Tahap terakhir itu kalau andai kata saya kasih udah blong juga, dah puluhan juta hilang. Nah tapi itu, jadi memang kita harus hati-hati ya, impersonation ini halus, seperti kakak bilang tadi. Mungkin masih disayang Tuhan juga saya ini. Nah makanya masyarakat ini perlu ya lebih teliti lagi, selalu periksa alamat websitenya, misalnya juga nama akun media sosialnya, karena kadang-kadang kalau di IG kita beda satu huruf aja, kadang kita tidak terlalu sadar. Kadang kita ngeliat, oh ya sudahlah, dia pakai gambarnya ya akun resmi sama persis, profile fotonya sama persis, cuman satu huruf aja kadang yang berbeda. Nah ini yang harus kita waspadain ya gitu. Jadi intinya jangan mudah percaya pada apa tadi Bapak pesan mendesak nih, segera nih harus yang pokoknya transfer dana secepatnya, atau ya udah, atau ya klik tautan tertentu yang biasanya sekarang tuh suka ya. Saya sendiri juga pernah dapet tuh yang undangan pernikahan, kita itu klik gitu kan.
2: Aku akhirnya dari kejadian itu kecolongan, akhirnya aku enggak lagi menggunakan itu.
3: Iya, biasa akibat pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri Kak, karena aku juga bahkan bukan cuma ini nih, ini cerita pribadi jadi.
2: Gak apa-apa, supaya ini bisa menjadi warning untuk
3: warning,
2: semua.
3: Ini pengalaman kita bagi ya gitu. Jadi kalau saya sendiri juga bahkan pernah tuh dapat WA nih, ngakunya juga petugas bank bilang, ini nih ada perubahan administrasi, biaya administrasi kalau kita keberatan, klik link ini, nanti diisi di situ katanya keberatan segala macam, padahal itu sebenarnya kan tautan yang tidak jelas ya, dan bisa mengakses data pribadi kita. Jadi tolong masyarakat lebih hati-hati lagi.
2: Nah, aku akhirnya sempat waktu yang undangan ya, pertama kali 1-2 kali masih lolos, tapi pas yang ketiga kalinya lupa undangannya. Sahabat baikku nah karena waktu itu nggak sempat hadir, jadi maksudnya kita ya udahlah main transfer digital. Nah tapi setelah itu yang terjadi lah itulah
3: Salah akhir, transfer jadinya ya Pak.
2: Akhirnya aku tidak lagi menggunakan itu. Jadi semua semua transaksi apapun di handphoneku tuh sudah ini. Jadi lebih banyak manual sebenarnya.
3: Ya itu salah satu yang ini ya, preventif yang konvensional Pak sebenarnya. Oke, apa-apa.
2: Nah, kemudian bagaimana masyarakat membedakan penawaran keuangan yang aman dengan yang berpotensi merugikan ini? Nah, OJK mungkin boleh membantu kita, ya.
3: OJK ini selalu mengingatkan di setiap acara edukasi saya selalu sebut 2L. Okay. 2L Kak, ini simple banget. Legal dan logis.
2: Legal dan logis.
3: Legal dan logis. Jadi kalau kita agak-agak lupa-lupa apa ya yang dibilang 2L, legal dan logis. Legal ini maksudnya apa sih? Ya udah, kita harus memastikan juga ya perusahaannya, produk ataupun layanan tersebut itu memang punya izin ataupun memang berada dalam pengawasan OJK ya. Atau nah, logis ini apa? Masyarakat tuh perlu nilai, ya kita jangan ya ke bawah-bawah keuntungannya bilangnya cepet nih tinggi atau manfaat yang ditawarkan ini tidak masuk akal gitu. Jangan hanya melihat iming-iming keuntungan, tapi pahami juga resikonya, mekanisme usahanya dan sumber keuntungannya. Ini deh kita ambil contoh sederhana ya Pak ya, supaya kita gak pusing nih Kak. Contoh sederhana, misal nih ada orang nawarin investasi, katanya gini, janjinya keuntungan 30% per bulan. Gede banget kan Kak ya. Saya juga mau nih Kak kalau pastinya investasi 30%
2: per bulan
3: cuan. Nah, dibilangnya gini juga, biasanya tuh suka ngomong gini, pasti untung, gak ada resiko.
2: Wah, minim resiko.
3: Syukur-syukur bilangnya minim resiko ya. Kadang-kadang juga ngomongnya tanpa resiko.
2: Wah, berarti ini bersih.
3: Bersih banget nih. Nah, ini coba deh kita balik lagi, kita pikir logis. Misal kita punya uang taruhlah 10 juta gitu. Terus dia bilang gini, berarti kan 30% 3 juta ya Kak ya tiap bulan. Nah, kita pikir deh usahanya dia memang seperti apa, dari mana sumber keuntungan sampai dia bisa kasih nih keuntungan 3 juta nih tiap bulannya. Coba kita pikirkan, model bisnisnya seperti apa, jelas atau enggak? Nah, masuk akal enggak jika dibandingkan dengan produk lainnya yang resmi? Ambil contoh tabungan, deposito ataupun investasi legal lainnya. Emang apa yang menawarkan keuntungan sampai 30%? Nah, ini kita pikir logis tidak? Jadi ya simple, legal dan logis. Nih kalau Idul Adha nih, analogi sederhananya deh, ada orang jual kurban kambing ataupun sapi, bilangnya gini, harganya murah, jauh di bawah harga pasar. Tapi minta transfer penuh nih di awal nih Kak.
2: Waduh.
3: Belum juga ngasih lihat contoh apa ya, bentukan sapinya bener di mana lokasi. Pokoknya udah transfer penuh di awal. Gak bisa nih dia kasih lihat kondisi hewannya secara jelas di mana. Harusnya kita bisa dong berpikir ya. Logis gak gini? Kok terlalu murah? Kok terlalu bagus? Prinsipnya juga sama untuk
2: apalagi hidup keuangan. Orang-orang yang memang hitung-hitungannya kuat ya, ya udahlah yang penting ini.
3: Murah, cepet nih. Jadi
2: mau sebelum untung malah buntu.
3: Betul, iya benar, ini untung ataupun buntu. Ya intinya gini, kita harus hati-hati, jangan ya terlalu bagus menjadi kenyataan ya. Too good to be true nih. Jadi ya itulah, ketika ada penawaran keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa resiko atau terlalu mudah diperoleh, masyarakat ini perlu hati-hati. Karena pada dasarnya setiap investasi keuangan itu pasti memiliki resiko.
2: Resiko, oke. Walaupun yang sudah terdaftar sekalipun.
3: Betul, semua investasi tidak ada yang tanpa resiko.
2: Iya. Gitu. Apakah itu memang sudah menjadi dasarnya dari dulu atau landasannya dari dulu atau bagaimana Kak? Mohon izin.
3: Memang karena yang namanya investasi itu pasti ada kemungkinan dia mengalami kerugian, itu pasti ada resikonya.
2: Sama seperti kita jualan atau usaha ya.
3: Iya, betul. Tidak ada kepastian 100% usaha itu pasti untung kan. Ya kita ambil simpel lah, misalnya kita investasi di saham.
2: Iya.
3: Kalau harga sahamnya
2: yang
3: lagi
2: main
3: bagus,
2: saham.
3: Kita iya nih Alan yang main saham nih, legal lah Pak, maksudnya investasi legal gitu. Tapi ya maksudnya harga saham ini kan bisa naik dan turun ya. Pada saat naik ya kita cuan, pada saat turun merah juga kan.
2: Sama seperti kita jualan juga ya. Hari ini ludes. Kita nggak tahu besok tiba-tiba mungkin hujan kah, atau banjir atau apa, ada apa gitu. Yang tadinya bisa 100 porsi akhirnya ya seberapa lah.
3: Berapa porsi kan? Iya. Restoran kayak gitu kadang pada lagi baru hype nih, biasanya kayak kafe gitu kan lagi hype-nya nih, rame banget yang datang.
2: Sampai kayak ngantri, apa ya?
3: Bahkan mungkin ada yang minta reservasi dulu betul, gitu ya. Kan. Nah, tapi pada saat
2: reservasi sudah, dibayar lagi.
3: Udah selesai hype-nya sudah, mulai sepi lagi, turun lagi. Jadi intinya memang ya tidak ada investasi tanpa resiko ya. Okay. Itu harus kita ingat nih.
2: Betul. Jadi tidak selamanya mimpi itu indah.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay, kakak kita jeda dulu 1 menit, okay. Sahabat muda jangan kemana-mana.
4: Eh, lagi ngapain?
5: Staplesin uang biar gak kececeran.
4: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
5: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
6: Dilipat aja deh. Biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipet.
6: Kenapa sih? Kan biar praktis.
7: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
8: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
9: Lihat nih, bro. Saya uang banyak, bro.
8: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
9: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
8: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
10: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
8: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
11: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: atau hari-hari besar itu kan pasti istilahnya orang bilang kita habis-habisan.
1: Oh iya.
0: Ya. Karena ini kan momen yang datangnya setahun sekali. Dengan bahasanya ya, kita enggak tahu apa ke tahun depan kita masih bisa merayakannya lagi ya dengan berbagai macam alasan, pernyataan. Nah, momentum hari raya ini kan biasanya di samping itu juga pasti banyak promo, kemudian diskon juga yang sampai langit ketujuh. Bahkan tawaran-tawaran menarik yang sampai di luar Nurul biasa orang
1: sulit
0: bilang gitu.
1: Sulit menahan godaan nih biasanya ibu-ibu nih terutama nih.
0: Nah, bagaimana masyarakat kita agar mereka tidak konsumtif berlebihan?
1: Nah, iya menjelang hari raya nih, hari raya apapun ya, mau Idul Adha, Idul Fitri, mau Natal, itu biasanya nih disitulah marketing mulai jualan.
0: Mereka mulai mencuri.
1: Biasanya kita masuk mall itu yang udah tulisan sale berwarna merah. Apalagi kalau saya sendiri lihat diri saya perempuan nih, lihat matanya udah wah di situ aja.
0: Kalau
1: lagi
0: sih mungkin masih pikir-pikir ya.
1: Kalau perempuan biasanya kadang pakai prinsip gini, lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Biasa suka gini nih, jangan sampai ada kejadian kayak gini ya. Menyesal, lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Ini jangan sampai jadi kejadian kayak gini. Memang harus kita akuin ya, menjelang hari raya itu apa sih, promo, diskon, cashback, maupun macam deh, berbagai macam penawaran menarik ya. Ini pasti membuat masyarakat tergoda, khususnya ibu-ibu nih, untuk berbelanja apa lebih banyak. Nah, tetap ya masyarakat ini butuh untuk tetap bijak agar pengeluaran tidak melebihi kemampuan keuangannya. Hal pertama yang mungkin perlu kita lakukan itu yang tadi ya, kita harus membedakan kebutuhan sama keinginan kita. Kebutuhan kita itu memang sesuatu yang penting dan harus dipenuhi. Tapi keinginan itu apa sih? Itu kan tambahan ya, bersifat tambahan yang masih bisa kita tunda. Jadi jangan
0: ikut tren gitu.
1: Iya, ikut tren FOMO ya. Ini nih dia yang harus kita waspadai. Gitu.
0: Dia punya, aku juga harus punya.
1: Nah, di mana lagi ada tren, ikut juga di situ. Ini yang harus kita waspadai. Jadi yang kita utamakan tetap ya, kebutuhan pokok kita apa? Beli bahan makanan pasti ya ketika Idul Adhanya ya. Untuk apa kebutuhan ibadahnya? Mungkin untuk yang ibadah kurbannya gitu kan. Atau kebutuhan keluarga yang mungkin agak berbeda, tapi jangan, intinya jangan hanya karena tren ataupun lagi promo ya sudah kita beli. Nah, ini harus kita hati-hati ya. Ini kita kembalikan ke diri kita aja. Sebelum kita membeli sesuatu, tanya dulu deh ke diri sendiri nih. Tanya, nah ini memang kita mau beli ini karena butuh atau lagi diskon? Kadang kan kita biasanya mumpung nih lagi diskon, jarang-jarang nih ya sudah, kita tidak berpikir panjang, ya sudah kita beli. Padahal sebenarnya itu tidak kita rencanakan. Mungkin simpel ketika ibu-ibu mau belanja datang gitu hanya untuk kebutuhan Idul Adha deh. Tapi karena lihat promo besar akhirnya beli barang tambahan yang tidak perlu lah ketika mungkin dia ke mall niatannya cuma ke supermarket nih. Tapi masuk lihat di mana kata-kata sale dan diskon, tiba-tiba jadinya beli baju, beli sepatu, mumpung nih barang yang ini, brand yang ini lagi diskon atau promo.
0: Aku belum punya brand itu.
1: Iya, buy one get one. Nah, in the end akhirnya apa? Pengeluarannya membengkak dong ya. Membengkak kah? Udah gitu kondisi keuangannya ya sudah, setelah hari raya agak sedikit morat-marit nih. Ini yang kita hindari ya. Jadi memang sebaiknya sebelum kita belanja itu kita bikin anggaran dulu di awal. Pastikan nih, kita tentuin nih batas pengeluaran saya untuk Idul Adha ini seberapa banyak. Dan disiplin, jangan masuk mall lihat diskon belanja. Nah ini prinsip sederhananya, belanja sesuai kebutuhan dan kemampuan, bukan karena dorongan sesaat atau takut ketinggalan promo ini nih. Dengan gitu tuh ya masyarakat tuh pasti lebih bisa menikmati hari raya tanpa mengganggu kesehatan keuangan setelahnya. Itu harus kita hati-hati ya perkirakan
0: Nah, kemudian kan masyarakat, kalau misalnya kita berbicara ya perlindungan, mengenai perlindungan bagi konsumen, apakah OJK juga memiliki wadah bagi masyarakat yang mengalami kendala atau ingin berkonsultasi terkait produk jasa keuangan apapun?
1: Nah, OJK memiliki ya, pastilah kak, kita punya layanan konsumen. Nah, kita punya nih aplikasi portal perlindungan konsumen.

0: APPK yang dapat diakses melalui kontak 157.ojk.go.id. Nah, di sini masyarakat ini dapat menyampaikan pertanyaan, informasi maupun pengaduan terkait produk dan layanan jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK tentu saja ya. Untuk yang dapat dilaporkan tuh industri jasa keuangan seperti misalnya industri perbankan, industri pasar modal, ataupun industri keuangan non-bank. Mungkin kita agak industri keuangan non-bank itu seperti apa ya? Nah, ini contohnya.
1: Non-bank berarti bukan bank atau bagaimana?
0: Iya, bukan bank. Okay. Yang paling biasanya kita biasa asuransi, perusahaan pembiayaan, penjaminan, dan sebagainya gitu. Atau lembaga keuangan mikro. Nah, pada prinsipnya itu dia legal ya. Itu yang bisa dilakukan pengaduan. Nah, tapi mungkin yang paling simple kan masyarakatnya semua pasti rata-rata ya. Iya. Sebagian besar ini sudah memiliki handphone, smartphone. Betul. Saya yakin WA biasanya pasti ada di handphone tersebut. Nah, ini paling gampang nih biar anak SMP, SMA mau mengadu juga bisa nih atau mau bertanya gini. Dari tadi saya ngomongnya yang legal, tahu legalnya tuh dari mana? Kan kadang kita bingung ya. Betul. Ini betul nggak sih, ini legal nggak sih, takut tertipu kan? Nah, WA aja. Iya, tertipu nanti. Jadi udah kita WA aja di 081-157-157. Nah, gampang kan diingat. Senin sampai Minggu dijawab pasti.
1: Apalagi.
0: Tapi di jam kerja ya.
1: Jam kerja, iya benar.
0: Tapi Senin sampai dengan Minggu loh, 7 hari.
1: Dan pertanyaannya harus seputar itu ya, seputar apa namanya?
0: Jangan curhat, curhat baru putus. Waduh.
1: Ya, paling OJK bilang cari yang baru lah.
0: Bukan lem biru ya, Pak.
1: Bercanda. Iya, ya, nah, kemudian apa nih pesan OJK kepada masyarakat agar momentum Idul Adha ini dapat dijalani dengan hati yang nyaman, tenang, tapi sekaligus bijak juga dari sisi keuangan, Kakak?
0: Nah, momentum Idul Adha ini mengajarkan banyak nilai positif ya, Kak ya. Otomatis seperti apa? Keikhlasan pengorbanan, kita bersyukur, kepedulian dan semangat berbagi ya, tentu saja. Nah, nilai-nilai tersebut pada dasarnya juga dapat menjadi pengingat bagi kita untuk selalu lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga. Yaitu apa? Kita menggunakan rezeki kita secara bertanggung jawab, sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Nah, di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang hari raya, OJK ini mengajak masyarakat ya untuk tetap mengelola pengeluaran secara sehat, berbelanja sesuai kemampuan, menggunakan produk dan layanan keuangan secara bertanggung jawab. Jangan mudah tergoda oleh tawaran yang terlihat sangat menguntungkan, potongan harga yang mendorong konsumsi berlebihan, tadi ya promo atau diskon, ataupun penawaran investasi atau pinjaman yang belum jelas legalitasnya. Insya Allah dengan pengelolaan keuangan yang baik, kewaspadaan masyarakat yang tinggi, dan keputusan finansial yang bijak, masyarakat ini pasti bisa menjalankan ibadah serta merayakan Idul Adha dengan lebih tenang, aman, nyaman, dan penuh keberkahan.
1: Amin. Iya, sahabat budi, kita sudah mau di ujung kebersamaan kita ini. Mungkin dari OJK sendiri, Kakak mewakili, boleh memberikan closing statement untuk kita ini. Ini perbincangannya semakin menarik, sahabat budi. Tolong didengarkan ya.
0: Oke. Menjelang momentum Idul Adha, OJK mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan hari raya dengan penuh rasa syukur, bijak dalam mengelola keuangan, dan tetap berhati-hati dalam setiap keputusan finansial. Nikmati kemudahan layanan keuangan secara aman, bertanggung jawab, jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menguntungkan, serta selalu ingat prinsip sederhana 2L, legal dan logis. Apabila masyarakat membutuhkan informasi, konsultasi, maupun mungkin ingin menyampaikan pengaduan terkait produk dan layanan jasa keuangan, masyarakat dapat menghubungi kontak 157 atau kanal resmi OJK lainnya. Semoga Idul Adha membawa keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi kita semua.
1: Oke deh. Iya, sahabat budaya, selamat merayakan Hari Raya Idul Kurban nanti ya. Semoga apa yang disampaikan oleh OJK melalui Kakak Citra ini bisa membawa informasi yang betul-betul bisa kita terima dengan baik, bisa kita terima juga dengan bijak. Nah, jangan lupa, jangan sampai nanti tergoda. Nah, itu dia. Oke, Kakak, terima kasih sekali.
0: Terima
1: kasih banyak juga OJK sudah selalu memberikan informasi yang sangat istimewa untuk kita bersama, ya. Jangan bosan-bosan OJK, ya. Oke. Iya, salam hormat untuk semua teman-teman di OJK.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih juga, Kakak. Akhirnya selesai. Iya, sahabat Bro, terima kasih banyak untuk semuanya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu tentunya dengan perbincangan OJK lainnya yang tentunya sangat inovatif, bervariasi, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
2: Barang apa nih ya? Lucu sekali. Beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
3: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
4: Untung dapat SMS begini.
5: SMS dari siapa tuh?
4: Ih, tertau siapa, nomor baru leh.
5: Ih, tapi kenapa kok macam bahagia begitu, Kak?
4: Yah, bahagialah. Soalnya ada butuh uang begini, baru ditawarkan pinjaman lagi.
5: Apa? Pinjaman? Aduh, awas kawan. Bisa jadi itu pinjol ilegal. Lebih baik jangan, kawan.
4: Eh, kenapa barang?
5: Ya ampun, kawan nih. Asal kau tahu, karena rendahnya tingkat literasi keuangan tuh, banyak yang jadi korban pinjol ilegal ini. Dan kalau sudah terjebak, akhirnya dapat teror. Pokoknya yang namanya pinjol ilegal itu lebih banyak dampak buruknya, kawan. Ketong bisa terjebak bunga dan denda harian yang tinggi. Risiko kontak ponsel bocor, data-data pribadi lah. Aduh, privasi hilang, kawan.
4: Wih, bahaya juga.
5: Makanya, kawan, lebih baik hindari jebakan pinjol ilegal. Jangan sampai ketong terjebak.

0: Sahabat budaya, Danau Tanra Lili. Danau Tanra Lili merupakan destinasi wisata alam yang berada di kaki Gunung Bawakaraeng dan sering dijuluki sebagai Ranu Kumbolonya Sulawesi Selatan karena keindahan alamnya memukau. Danau Tanra Lili ini terletak di kawasan pegunungan Kabupaten Goa dengan suasana sejuk, hamparan padang rumput hijau, serta kabut tipis yang sering menyelimuti area danau pada pagi hari. Keindahan Danau Tanra Lili semakin lengkap dengan airnya yang jernih dan panorama perbukitan yang mengelilinginya sehingga menjadi tempat favorit bagi para pendaki pencinta alam dan wisatawan yang ingin menikmati suasana tenang jauh dari keramaian kota. Nah, untuk mencapai ke lokasi ini, sahabat budaya, pengunjung harus melakukan perjalanan trekking melewati hutan pinus, sungai dan jalur pegunungan yang menantang sehingga perjalanan menuju danau menjadi bagian dari pengalaman wisata yang menarik. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah, Danau Tanra Lili ini juga memiliki nilai filosofis penting karena berada di kawasan pegunungan yang masih asri serta menjadi habitat berbagai flora serta fauna khas Sulawesi. Keindahan alamnya yang alami membuat kawasan ini sering dijadikan tempat fotografi alam, pendakian hingga aktivitas refleksi diri bagi para pengunjung yang ingin menikmati kenangan alam pegunungan.
1: Demikian Kabarakna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kamu?

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Yah, belakangan ibu sering melihat iklan judi online di internet. Ibu khawatir anak-anak bisa terpengaruh. Mereka kan sering online.
1: Iya, makanya kita harus waspada. Awasi penggunaan gadgetnya. Terus beri pemahaman, jangan sampai tergiur judi online, karena itu bahaya dan banyak risikonya. Kita juga jangan lupa arahkan anak-anak kita untuk mencari kegiatan yang lebih positif.
0: Iya ya.
1: Yang pasti kita harus jadi teladan buat mereka, biar nggak ada ruang yang berbahaya dalam hidup mereka. Jaga keamanan keluarga dari bahaya judi online, mulai dari komunikasi yang baik dan pengawasan yang cermat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Agama leluhur kita itu disebut Aluk Todolo atau Alukta yang mengatur semua seluk-beluk kehidupan manusia Toraja. Kekuburan ini yang dilakukan pada pohon tara disebut pasiliran, karena anak-anak yang meninggal, bayi yang meninggal itu dikuburkan pada pohon tara disebut todisili.
1: Pasiliran merupakan kuburan khusus yang dibuat pada pohon besar yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Cara mengubur bayi dalam pohon ini merupakan kepercayaan Aluk Todolo atau paham masyarakat terdahulu di Tanah Toraja, dengan harapan sang bayi tetap merasa hangat layaknya rahim seorang ibu dan mendapat asupan ASI dari getah pohon tersebut. Pasiliran bisa ditemui di salah satu objek wisata Kambira, Kabupaten Tanah Toraja, dan objek wisata Kalimbuang Bori yang berada di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
2: Kali ini kami akan mengajak Anda mengunjungi objek wisata Kambira di Kelurahan Tongko Sarapung, Kecamatan Sangala, Kabupaten Tanah Toraja. Nantinya kita akan melihat pohon besar yang menjadi kuburan bayi yang sudah berumur ratusan tahun.
1: Menuju ke Kambira membutuhkan waktu sekitar setengah jam berkendara dari Makale, ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Di dalam lokasi ini, terdapat pohon tara atau pohon sukun yang berusia ratusan tahun, berukuran besar, yang memiliki tambalan di setiap sisinya. Di dalam lubang pohon yang memiliki tambalan tersebut, bersemayam bayi masyarakat setempat yang telah meninggal dunia. Saat berkunjung ke Kambira, kami berjumpa dengan beberapa wisatawan lokal. Salah satunya Nindi. Saat ditanya tanggapannya tentang wisata Baby's Grave di Kambira ini, mahasiswi asal Jakarta itu pun menuturkan baru mengetahui jika ada ritual penguburan bayi di dalam pohon.
3: Ya, cukup kagum ya dengan objek yang ada di wisata Kambira ini. Apalagi ternyata tadi baru tahu kalau ada yang namanya kuburan khusus bayi. Dan lebih uniknya karena ternyata kalau nggak salah itu benar-benar dikubur di dalam pohon gitu. Ini unik sih karena di tempat lain kayaknya nggak ada deh yang begini.
1: Salah seorang wisatawan lainnya, Fausan, mengungkapkan sedikit merinding saat memasuki objek wisata Baby's Grave di Kambira karena lokasinya yang dikelilingi rimbunan pohon bambu.
4: Kami datang ke Toraja sudah 2 hari yang lalu. Nah, kami dengar di sini ada kuburan khusus bayi. Makanya kami datang ke sini di Kambira ini. Suasananya lumayan ya, bikin sedikit merinding. Karena di sini banyak pohon-pohon bambu. Terus, pohon besar yang ada di sini kan rata-rata pohon yang dijadikan kuburan itu ya.
1: Untuk mengetahui sejarah kuburan bayi ini, kami pun menemui salah satu tokoh masyarakat Toraja yang berdomisili di Rantepao, Toraja Utara, Arnold Suisa. Ia bercerita jika tata cara mengubur bayi dalam pohon ini merupakan kepercayaan Aluk Todolo atau kepercayaan masyarakat Toraja di masa lampau.
0: Sebelum kami menganut agama Kristiani atau agama Islam dan lain-lain, agama leluhur kita itu disebut Aluk Todolo atau Alukta, yang mengatur semua seluk-beluk kehidupan manusia Toraja. Yang paling utama diatur adalah tata cara bagaimana merawat jenazah sampai pada upacara pemakamannya.
1: Menurut Arnold, dalam kepercayaan Aluk Todolo memiliki pemahaman yakni manusia yang meninggal dunia pantang untuk dikuburkan di dalam tanah.
0: Ini masih dilakukan, praktek ini masih dalam ajaran Aluk Todolo, dijiwai oleh ajaran Aluk Todolo. Jadi dalam Aluk Todolo pantang untuk memakamkan jenazah ke dalam tanah. Nah, alasan teologisnya, tanah ini tempat kita hidup, tidak boleh dikotori. Tapi alasan logisnya adalah Toraja ini adalah daerah pegunungan, otomatis lahan untuk pertanian itu sangat terbatas karena kondisi kontur tanah. Jadi masyarakat Toraja dari zaman dahulu memiliki kearifan lokal untuk memakamkan jenazahnya
5: selain di tanah,
0: di dalam kayu atau di dalam gua-gua alam atau memahat batu yang tidak produktif.
1: Perlakuan yang sama juga dilakukan pada bayi yang baru lahir atau yang belum tumbuh gigi, yang diistilahkan dengan pasiliran, yakni menguburkan bayi di dalam pohon berukuran besar yang dipercaya sebagai pengganti rahim ibunya.
0: Ketika pohon tara itu ditempati untuk memakamkan bayi yang meninggal, kekuburan ini yang ada dilakukan pada pohon tara disebut pasiliran, karena anak-anak yang meninggal, bayi yang meninggal itu dikuburkan pada pohon tara disebut todisili, artinya disili, dimakamkan dalam batang kayu yang masih hidup atau tumbuh.
1: Pria 43 tahun itu pun menjelaskan, proses penguburan bayi ke dalam pohon tara atau pohon sukun yang dilakukan masyarakat zaman dulu, mulai dari dimandikan hingga disemayamkan ke dalam pohon tersebut.
0: Setelah bayi itu dibersihkan, yang meninggal itu dimandikan, dibungkus dengan solong. Solong itu pelepah pinang, dibungkus dengan ari-arinya. Ketika dia baru lahir dan meninggal, itu dimakamkan dengan ari-arinya. Lalu dimasukkan, ditutupi dengan serabut bulu ijuk, lalu dikancing atau dikunci menggunakan 4 pasak yang dibuat dari karurung supaya tidak berbau dan tidak diganggu oleh hewan-hewan yang bisa merusak pasiliran ini.
1: Arnold menuturkan, pohon tara dipilih masyarakat Toraja kala itu dengan harapan saat pohon itu bertumbuh besar, sang bayi pun ikut bertumbuh bersama doa dan harapan dari keluarganya.
0: Menurut ajaran leluhur, pohon tara ini cocok untuk ditempati memakamkan bayi yang meninggal, karena bayi yang meninggal belum sempat menyusu pada ibunya. Okay. Atau mungkin sudah sempat menyusu pada ibunya tapi dalam jangka waktu yang singkat, lalu dia meninggal. Jadi dia dimakamkan dalam pohon tara yang hidup, agar ketika pohon tara itu bertumbuh dan menutupi lubang tempat si bayi dimakamkan, diharapkan doa-doa kepada si bayi itu dia pun ikut bertumbuh, dan juga diberikan asupan ASI dari getah pohon tara.
1: Pria bertubuh gemuk ini juga menjelaskan jika dalam melakukan ritual pasiliran, terdapat pantangan yang harus diikuti oleh pihak keluarga, yakni ibu sang bayi tidak diperbolehkan untuk ikut dalam proses penguburan, bahkan untuk menengok kuburan sang bayi.
0: Dalam prakteknya, secara umum di Toraja, ibu dari yang meninggal itu, apalagi ketika baru saja melahirkan dan anaknya meninggal, tidak diperkenankan untuk ikut memakamkan bayinya. Ini ada karena ada 2 aspek, aspek psikologis. Pertama, dia baru saja melahirkan, kemudian kondisi fisiknya belum mampu untuk berjalan. Faktor yang kedua adalah, jangan sampai ketika ibunya ikut dan datang terus-menerus berkunjung, akan mengalami gangguan reproduksi di kemudian hari karena stres.
2: Dalam satu lubang yang ada di pohon tara ini, konon katanya diisi lebih dari 1 jenazah bayi. Dan di sini ada sekitar 10 lubang pasiliran yang ditutupi ijuk. Jadi bisa dibilang sudah lumayan banyak ya bayi yang dimakamkan di pohon ini. Sedangkan untuk kondisi sekitar objek wisata ini sudah dipasangi pagar besi sebagai pembatas bagi pengunjung yang datang ke objek wisata Kambira.
1: Objek wisata Baby's Grave selama ini menjadi salah satu kebudayaan yang unik di Toraja dan banyak dikunjungi wisatawan dari mancanegara. Namun rupanya, fenomena tersebut mulai menurun dari tahun ke tahun, seperti dituturkan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan SDM Pariwisata dari Dinas Pariwisata Tanah Toraja, Bernard.
5: Di Kambira, ini tempatnya sebagai gambaran bahwa sejak dibukanya pariwisata Toraja itu sampai dengan tahun 2000-an, misalnya saya kasih data 2014 itu kunjungan ke tempat di Kambira ini itu 2000-an pengunjung atau wisatawan. Kemudian dari tahun 2015 itu berkurang sedikit 1590-an. Nah, kemudian dari tahun 2016 itu berkurang menjadi 1000.
1: Meski demikian, hingga kini masih ada beberapa wisatawan lokal yang berkunjung ke Kambira dan beberapa lokasi lainnya untuk melihat langsung objek wisata Baby's Grave. Bernard menjelaskan karena tradisi menguburkan bayi dalam pohon ini pun perlahan mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat Toraja, sehingga lokasi Baby's Grave di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara tidak lagi bertambah.
5: Sejak datangnya pengaruh agama Kristiani dan Islam di Toraja, itu sudah mulai terkikis, mulai perlahan-lahan tidak digunakan lagi. Misalnya kalau ada yang menggunakan lagi, itu berarti orang Toraja yang meninggal ini adalah masih beragama atau menganut kepercayaan leluhur Aluk Todolo. Jadi sekarang ini ya tinggal 1-2 saja pohon yang digunakan untuk menguburkan jenazah atau jasad bayi.
1: Budaya dan adat istiadat di Indonesia memang selalu mengundang decak kagum, meski terkadang di luar nalar. Hal itu tidak lepas dari pengaruh paham atau kepercayaan masyarakat terdahulu yang turut memberi pengaruh di kehidupan manusia saat ini. Layaknya di tanah Toraja, pengaruh Aluk Todolo atau kepercayaan orang-orang terdahulu masih kental bahkan hingga hari ini. Hal itu dapat terlihat dari objek wisata Baby's Grave di Kambira serta beberapa ritual adat lainnya yang masih dilakukan masyarakat Toraja, yakni pembuatan tau-tau atau patung orang yang meninggal dan erong atau peti mati pada acara Rambu Solo dan beberapa ritual adat lainnya.
0: Ini adalah produk kebudayaan yang kami hidupi sejak kami kecil secara turun-temurun dan nenek moyang kami. Kami melakukan semua ini sebagai

0: masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, sahabat budaya, Richard menghadirkan lagi informasi berikutnya ya. Nah, menurut siaran dan liputan dari Radio Republik Indonesia, Kabupaten Toraja ini memiliki beberapa pilar utama yang sangat dijaga kelestariannya. Yang pertama kita ada Rambu Solo. Nah, ini adalah ritual pemakaman sakral yang mengantarkan arwah ke alam baka atau puya. Dalam tradisi ini, kerbau menjadi hewan mulia yang dipercaya sebagai kendaraan arwah, di mana penyembelihannya ini ditentukan oleh status sosial keluarga. Lalu ada yang namanya Mak Nene. Mak Nene ini adalah tradisi membersihkan dan mengganti pakaian jenazah leluhur yang dilakukan oleh keluarga besar sebagai bentuk untuk penghormatan dan cinta kasih. Lalu kita punya Rambu Tuka. Nah, ini adalah rangkaian upacara ungkapan rasa syukur, termasuk perayaan pernikahan dan juga syukuran rumah, ada tongkonan. Lalu ada yang namanya tongkonan, sahabat budaya, adalah rumah adat yang dihiasi ukiran kayu khas atau pasura. Nah, bangunan ini mengajarkan kearifan lokal mengenai keseimbangan antara manusia, alam, dan juga leluhur. Lalu kita punya adalah tari Pak Gelu. Nah, ini kerap dipetaskan untuk menyambut tamu atau merayakan syukuran, di mana suku Toraja ini memegang filosofi Talulolona atau tiga kehidupan, yakni menjaga relasi harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Oke? Okay?

0: upacara adat Mak Nenek merupakan upacara adat suku Toraja untuk membersihkan dan mengganti pakaian leluhur yang sudah meninggal dunia. Tradisi Mak Nenek memiliki akar dalam kepercayaan dan budaya sebagian suku Toraja.
1: Ini Nenek Bunga, itu saudara kandung, ini kembar dia.
0: Martin mencoba memperkenalkan satu persatu nama dari keluarga leluhur mereka yang telah meninggal dunia belasan hingga puluhan tahun lalu, yang dikeluarkan dari peti untuk kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya.
1: Tante sama di sini lagi nih.
0: Kegiatan Manene yang dilaksanakan Martin bersama keluarga kali ini dilakukan di bulan Agustus. Hal ini kemudian mengundang banyak wisatawan dari mancanegara turut hadir menyaksikan ritual yang unik ini.
2: Hello, it's very good to come here. It's my first time. My name is Lola, and it's really nice to come here to see the traditional. And it's very interesting. A lot of difference in Europe, a lot of difference in all the other country. And here is beautiful people, beautiful tradition, everything beautiful. It's really nice to come here and see people. Very nice. Terimakasih.
3: It's an amazing experience, very, very unique, unique in the whole world, amazing and beautiful, and Orang Toraja, very beautiful people, very beautiful.
0: Tradisi Manene hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat Toraja Utara, yakni mereka yang berada di wilayah Kecamatan Tikala, Pangala, Barupu, serta Kecamatan Sesean. Penanda ritual Mak Nenek yakni dengan membunyikan gong yang dilakukan oleh pihak keluarga almarhum sembari menuju makam tempat peristirahatan terakhir para leluhur mereka. Gong dipukul secara terus-menerus sejak dari rumah hingga ke makam. Kali ini kami berkesempatan melihat langsung prosesi ritual Mak Nenek di Dusun Sumpia Lembang atau Desa Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
4: Ada nenek saya di kemarin yang sudah dibuka, ada nenek masak dan belok, ya itu sama istri. Kita menyenang atau mengingat kasih sayang nenek kita pada saat masih hidupnya, olehnya itu di ritual adat Mak Nenek ini kita melaksanakan sesuai dengan adat.
0: Rio merupakan tuparenden atau penanggung jawab ritual Mak Nenek kali ini. Ia juga bagian dari keluarga yang melaksanakan acara Mak Nenek. Biasanya sebelum memulai ritual, pihak keluarga akan memotong seekor kerbau sebagai salah satu syarat, seperti diceritakan Arthur Piri, salah satu tokoh adat di Dusun Sumpia.
5: Ya, Mak Nenek umpang ke todolo lambana pakaraya todolo kapuangan ki. Itu dalam bahasa Toraja, sastranya. Tetapi dalam bahasa Indonesia adalah penghormatan dan penghargaan kepada leluhur yang sudah mendahului kami. Dalam makna kami memaknai Mak Nenek di sini bahwa adanya jalinan nurani antara leluhur dengan generasi-generasi yang ada pada saat ini. Jadi di wilayah sekitar kuburan itu sebelum dibersihkan itu dibuka dulu, tetapi dengan catatan yang membuka pintu kuburan duluan adalah orang yang mengorbankan kerbau atau dalam bahasa Torajanya tombak kalosi kalebu yang membawa gong. Jadi tidak sembarang orang yang membawa bombongan dalam bahasa Toraja atau gong kalau dalam bahasa Indonesia itu, kecuali orang yang mengorbankan kerbau. Kalau masyarakat-masyarakat yang lain yang mau ikut itu hanya bisa mengorbankan babi.
0: Setelah dikeluarkan dari patane, yakni makam yang berukuran 5x7 meter persegi atau liang, yakni berupa gunung kars yang digunakan sebagai tempat penguburan masyarakat Toraja. Jenazah-jenazah tersebut kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jasad-jasad yang dibersihkan ini sudah dikuburkan selama lebih dari 3 tahun. Bahkan, di antaranya ada yang sudah dimakamkan selama 50 tahun. Namun jenazahnya masih nampak utuh dan tengkoraknya pun masih lengkap.
6: Ialah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih karunia yang boleh kami alami hingga saat ini.
0: Arthur menyebut ritual manenek biasanya dilakukan selama 3 hingga 7 hari berturut-turut. Selama ritual berlangsung, terdapat beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga setempat.
5: Karena dalam kegiatan manenek ini, kegiatan rambu solok dan rambu tuka itu ditiadakan. Masyarakat pun juga yang mau pergi, mau keluar ke rambu solok dan rambu tuka, itu larangan dan pantangan bagi kami ketika sementara melaksanakan kegiatan ritual adat manenek.
0: Setelah membersihkan dan mengganti pakaian jenazah, pihak keluarga bersama seluruh warga kemudian kembali ke tongkonan keluarga untuk melaksanakan rangkaian acara selanjutnya, termasuk menikmati hidangan secara bersama-sama. Konon tradisi Mak Nenek diturunkan dari kisah seorang pemuda asal Barupu bernama Pong Rumanden yang menemukan jasad seseorang di tengah jalan dalam perjalanannya menuju perantauan. Seperti diceritakan praktisi adat dan budaya Toraja asal Barupu, Toraja Utara, Trija Putra Pamian.
7: Menurut cerita para leluhur bahwa ada seseorang yang akan berangkat untuk pergi merantau, dalam bahasa Toraja atau dalam bahasa adat disebut tuh Lumio atau Mak Lemba Kalando, bernama Pong Rumanden. Singkat cerita, dalam pertengahan jalan, orang ini menemukan orang yang telah meninggal. Setelah itu, Pong Rumanden ini mengangkat jenazah itu dan pergi dikuburkan di tempat yang layak.
0: Setelah menguburkan jasad yang ditemukan di tengah jalan itu, Pong Rumanden kemudian tiba-tiba bertemu dengan seseorang bernama Pong Rumase. Trija menceritakan dalam perjalanan Pong Rumanden itulah Pong Rumase mendampinginya hingga tiba di suatu desa.
7: Namun ketika mereka sampai di tempat tujuan suatu kampung yang mereka tempati itu, semua orang di dalam itu mengalami sakit. Jadi semua masyarakat di tempat itu sakit semua. Sehingga Pong Rumase memberikan obat ke Pong Rumanden untuk mengobati seluruh orang yang ada di tempat itu. Setelah mereka mengobati dan upah dari pengobatan itu sudah banyak, maka mereka sepakat untuk kembali ke kampung halaman.
0: Dalam perjalanannya kembali ke kampung halaman, Pong Rumase tiba-tiba berhenti di tengah jalan, tepat di tempat Pong Rumanden menemukan jasad sebelumnya.
7: Sehingga Pong Rumanden mengatakan bahwa kenapa kita belum sampai di tempat tujuan kita, Pong Rumase sudah mengatakan untuk tinggal di sini. Sehingga Pong Rumase mengatakan bahwa sayalah orang yang Pong Rumanden kuburkan pada saat itu. Sehingga Pong Rumase mengatakan bahwa semua hasil upah dari pengobatan kita bawalah pulang ke rumahmu. Dan ketika ada keluarga meninggal, maka lakukanlah tradisi Mak Nenek itu atau bersiaralah ke kuburan.
0: Berdasarkan cerita sejarah, Pong Rumanden asal Barupu inilah tradisi Mak Nenek atau merawat jenazah leluhur hingga ke liang lahat terus dilakukan masyarakat setempat hingga saat ini. Sementara itu, pemerintah Toraja Utara, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mengakui jika promosi wisata Mak Nenek tidak dilakukan secara intens. Hal ini karena kegiatan tersebut hanya dilakukan di waktu tertentu, sehingga promosi yang dilakukan lebih banyak melalui media sosial. Seperti dituturkan Kabid Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, Karniati Lebona.
8: Pelaksanaannya itu tergantung dari kesepakatan keluarga. Kalau di Toraja Utara sendiri ada yang melaksanakan tiap 3 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, ada yang 1 tahun sekali. Tapi itu di tempat yang berbeda. Tapi bagian atas saja, bagian sesean ke atas, ke arah Pangala, Rindingalo, di tempat-tempat itu yang tidak semua wilayah adat melaksanakan acara Mak Nenek. Nah, untuk kunjungan wisatawan sendiri, kita mempublikasi jadwal acara Mak Nenek itu lewat media yang kita punya, juga informasi kepada teman-teman pemandu wisata.
0: Tradisi Mak Nenek dilakukan oleh masyarakat Toraja Utara dengan tujuan untuk menghormati para leluhur, memperkuat ikatan sosial antara keluarga dan masyarakat, memperkenalkan generasi muda dengan leluhur mereka, serta memperkuat identitas budaya Toraja. Meski dianggap tidak lazim, namun masyarakat setempat meyakini dengan merawat dan memelihara jasad leluhur dapat membawa berkah bagi mereka serta anak cucunya kelak.
9: Mama Subuh.
10: Ya,
9: Lisu.
10: Ya, Lisu.
9: Lisu bapaknya Subuh.
10: Ya, ya.
11: Sahabat budaya, segera kita bergabung ke Pro 4 Jakarta. Nanti jam 3 balik lagi ke Makassar untuk menghadirkan program Pro Dangdut.

Abang Po tempat penampungan sementara sampah di RW 09 depan pabrik Astra Honda Motor Jalan Sunter Kemayoran, Kelurahan Sunter Jaya Tanjung Priuk Jakarta Utara telah dibersihkan dan ditata menjadi taman agar tampak lebih rapi, bersih dan nyaman. Pada Selasa kemarin, Camat Tanjung Priuk Samsul Rizal Qadhafi mengatakan bahwa penataan dilakukan karena lokasi TPS yang berada di pinggir jalan protokol dinilai sangat mencolok dan menimbulkan kesan kumuh sehingga mengganggu estetika kota. Ia menjelaskan proses pembersihan dilakukan sejak dini dengan melibatkan sekitar 30 petugas gabungan dari penanganan prasarana dan sarana umum, suku dinas lingkungan hidup, unsur TNI, serta pihak terkait lainnya. Kita beralih ke berita lainnya. Indonesia ikut serta dalam gelaran International Tourism and Travel Fair atau Salon Internasional di Tourisme et de Voyage ke-25 kembali dilaksanakan di Valles des Exposition Kota Alger, Aljazair tahun ini. KBRI Alger menghadirkan pertunjukan seni panggung hingga mengundang para peserta hingga pengunjung berdatangan. Salah satunya adalah tari kandangan, tari tradisional Sunda yang ditampilkan oleh Freya Hanisa Syafri, seorang pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi di Aljazair. Selain itu, seni bela diri pencak silat turut dipertunjukkan oleh 4 pesilat muda berbakat asal Aljazair. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pro 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu salammu, sombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau untuk Indonesia. Menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
10: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
0: Kabar baik. Panggilannya kabar baik, Rani Rini Januari.
10: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya. Haruslah yeah. dipanggil Puan. Jadi oh, Puan Rani.
0: Puan Rani. Baiklah kalau begitu Puan Rani apa kabar?
10: Saya baiklah. Baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
0: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
10: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di sini juga hujan.
0: Pekanbaru juga hujan.
10: Hujan gerimis tapi.
0: Oh, gerimis
10: sekarang
0: tapi ya.
10: Sekarang mendung lah. Gerimis tak diundang ya.
0: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
10: janganlah nanti udah larilah pendengar kita.
0: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
10: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil.
0: Ya.
10: Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
0: Baik.
10: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
0: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
10: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
0: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
11: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
10: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Sehat ke Datuk?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
11: Yang tepatnya saya itu nama saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
10: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
11: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya, zikir malam nanti insyaallah sempena 1 tahun dimaklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau. Jadi hari ini pas 1 tahun.
10: Oh, pas 1 tahun.
11: Pas 1 tahun dimaklumatkan, artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah.
10: Hari ini tepat betul. ya, berarti
11: sebab
10: ya.
11: Kebangkitan nasional itu maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini, dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
10: Okay, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk, sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau. Ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
11: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai ya khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu, dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim. Malahan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai, waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagian besar wilayah Riau sekarang, untuk menjadi daerah istimewa gitu karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini, kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja pada sejarah tradisinya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
10: Oke, tapi kenapa kita dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa nih Datuk?
11: Ada setidaknya ada 7 alasan gitu. 7 alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu, bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan Melayu, dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya ketika kemerdekaan Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan, tapi juga dalam bentuk harta. Seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat, oh zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936, dan itu diserahkan untuk Republik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita pantas. Apalagi kalau kita melihat di Riau, sistem kekerabatan di Riau ini ada 3. Di tempat lain cuma 1, kalau di Riau ini ada 3. Ada matrilineal, parental pun ada. Ini tiga-tiga ini bergabung, dan itu sesuatu yang mozaik Indonesia yang seolah-olah terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu di sini. Di sini misalnya masih ada sistem kedatuan, ada adat apa pihak pemangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan. Misalnya. Di Pelawan itu sultannya masih ada dan masih berfungsi walaupun heritage, walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pimpinan yang lama lagi, perbatinan batin, juga masih berfungsi. Kemudian ada bupati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada di tempat lain. Di tempat lain barangkali masih ada monarki modern, tapi sistem pemerintahan yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
10: Karena memang budaya kita ini masih kental.
11: Iya ya, itu. Ya, dan sampai sekarang pun kita melihat bahwa ya, istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang di pesta besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua daerah penting, tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
10: Tapi Datuk, untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh ya, susah tak Datuk?
11: Tidak susah. Sebab gini, kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober, kita deklarasikan berdirinya kita isikan Perudu dan Perudu Riau. Sebab Oktober itu hari hari kebudayaan nasional ya. Hari kebudayaan, dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 7 Oktober? Karena kita yang kita khusus, yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita hormat. Kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada kepada DPR RI dan DPD gitu ya. Sebab mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
10: Iya. Yeah. Tapi mungkin ada mungkin sebagian masyarakat tuh. Kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
11: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan, orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya, itu berarti adalah itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan gitu, apa ya. itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita, apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa dan bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu kita dari sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa. Akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
10: Oke. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
11: dilakukan? Ini di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan bercakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin ya. Berarti cepat, seolah-olah kita ini bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan?
10: Bahasa kita,
11: ya. Itu, dan artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu bukan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dasar tuh kan gitu. Itu artinya makanya kata ini untuk apa? Makanya Destinasi Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Ya, kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian-perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah Puan. Kita dapat mendengar dialek Melayu asli itu. Jadi kita ini dah tercampurnya.
10: Betul.
11: Ya, itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi secara kebudayaan matinya satu dialek berarti mati satu bangsa gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan yang mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikirkan. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari apa yang itu berasal dari Riau, yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kebanyakan masyarakat bertanya. Sebab masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih di bawah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Dari kalau dia istimewa berarti ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kesatuan, itu memerlukan pemikiran dan pemikiran ini ya, dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewa ini pada hakikatnya adalah bagaimana kita menatakan istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
10: semuanya ada.
11: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
10: Iya. Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
11: Itu. Nah, begini. Daerah lain juga Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau.
10: Oh.
11: Ya, di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya itu disebut, jelas disebut. Nah, itu bagian yang istimewa. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau sendiri.
10: Iya, Datuk. Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa, Datuk?
11: Kami dulu makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang nih kan. Bagaimanapun ini keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan peningkatan, nanti kita dialog kita akan terus. Saya percaya sekali, kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata, walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah itu, diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia, kemerdekaan Malaysia itu tidak diawali dengan perang-perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi, apa macam. Nah, tentu kita kalau misalnya kita dapat 10, cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang. Kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Hati tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami, tanah ulayat kami itu dapat sedengkal, tetap kami berjuangkan, dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Ta'ala.
10: Tapi Datuk, di kita sudah menjadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan, Datuk?
11: Yang paling apa ini, tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulai itu harus diakui oleh republik ini, dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Nah, itu betul-betul. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu sendiri gitu. Nah, itu yang apa nih. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau pakai contoh misalnya, kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Ya, dan itu kalau itu diakui, kalau ada adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah, tanahnya mana sekarang? Nah, tanah ini yang kita mengakui bahwa pengaturan agraria kita kan masih harus disempurnakan. Alhamdulillah memang dalam pemerintahan sekarang ini misalnya bagaimana pihak BPN misalnya bagaimana sekarang ini mencoba mendaftarkan tanah ulayat. Itu kita ikuti. Dan Riau merupakan, alhamdulillah Riau mengecah satu dari 7 provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat, dan itu kita kejar gitu. Nah, itu contoh, artinya ini sangat memungkinkan, sebab ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat, tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
10: Betul, menata juga ya, Datuk. Ya. Baik, 1 tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
11: Belum,
10: ya?
11: Belum.
10: Belum.
11: Ini baru nak perjuangkan.
10: Oh, baru nak perjuangkan. 1 tahun tadi apa tadi Datuk?
11: Apa memaklumatkan perjuangan.
10: Perjuangan aja harus 1 tahun ya, Datuk ya.
11: Dan kita yakin bahwa ini tidak main model 1, 2, 3 bulan. Itu tapi kita ini memang kita perlu stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri kan, membawa ini semua apa macam ini apanya, kita berdialog. Ya cukup bagus, intens juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apa ya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
10: Oke. Apalagi yang mungkin yang kurang, Datuk, yang agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa, Datuk.
11: Ya bagaimana ya, yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini ya, dan arus politik bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu. Itu ya. Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu, naskah demikian sudah diatur, sudah disusun, apa sudah selesai, sudah sedang terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang tergantung pada keputusan
10: dari
11: dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Nah, waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu, dan kita yakin. Tapi akhirnya kita, apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok dari Riau belum siap kita? hal-hal yang itu kan harus banyak diatur gitu. Tapi artinya kita saya mempercayai itu kalau ini kalau besok.
10: Iya iya. Kalau besok ya Datuk. Siapa tahu di maklumat tahun ini besok jadi istimewa.
11: Tapi sesuatu apa maksudnya? Segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja setelah dia melahirkan itu kan tidak bisa langsung berjalan anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu. Mm-hmm.
10: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
11: Ya sekarang ini. Yeah. Sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
10: Lobby terus.
11: Iya terus kita bicara dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu wartawan ya. Wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma berbual. Dan artinya gitu. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Yeah. Sebab situasi politik kita baik di nasional maupun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan. Mm-hmm. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri napas kepada lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
10: Okay. Yeah. Baik, kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk? Perhatiannya Datuk?
11: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab begini, seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sekarang. Mungkin setahun dua tahun ini mungkin belum. Tetapi untuk generasi yang akan datang itu, untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda gitu, Itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya tunggu perintah kita lah gitu jalannya. Biasa ada sekitar 40-an laskar-laskar yang anak-anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggolkan daerah istimewa Riau itu contoh lah menurut saya itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik yang sebaiknya dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
10: Baiklah. Perjuangan terus kita lakukan ya. Dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan nih Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah. Kita juga undang penelpon boleh ya Datuk? Empok Nova kita juga undang penelpon boleh?
0: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin. Ya,
10: boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
0: 021-35-04510 untuk Pekanbaru.
10: Baik, kalau di Pekanbaru 2076123606 ya. Baik. Atau 23606.
0: Puan Rani, sebelum kita terima penelpon kita break dulu ya.
10: Boleh. Baiklah.
0: Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
10: Kalau di Pekanbaru sila di 0761-23606 ya.
0: Baik.
10: 0761-23606.
0: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Nyus, ayu, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apalah ya.
1: Nggak apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
0: Jangan, ini pertengahan bulan.
1: Iya.
0: Jam akhir pula ya.
1: Baiklah, baik. Kita terima ya. Di 02135045410 untuk Jakarta. Untuk Pekanbaru?
0: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
1: Ya.
0: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh, dari Pekanbaru dulu silakan.
0: Boleh ya, karena ya sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa ke nih?
2: Puan Rani.
0: Saya.
2: Rancak warna
0: Udah beda tuh.
2: Puan Rani dengan Cigur ya.
0: Saya dengan siapa?
2: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
0: Terus
2: di Jakarta ada Pak Nova ya. Pak Nova, saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cigur.
2: Assalamualaikum buat Datu Taufik yang ganteng.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam kenal Datu.
3: Iya, alhamdulillah. Semoga
2: Datu yang baik hati. Memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
0: Boleh sila.
2: Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua.
0: Suai.
2: Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Pantun, ya. Harus begitu lah. Kan ini berpantun juga mama.
0: Nanti dan dibalas sama Datu nanti.
2: Sekali ini. Bukan di Yogyakarta aja yang ada istimewa ya.
3: Iya.
0: Silakan Puan. Mau tanya apa tentang
2: apa diperjuangkan sebagai sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Datu, pertanyaannya Datu, ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya Bapak buat Datu.
0: Baik.
2: Fondasi ekonomi seperti apa, fondasi histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apalagi ini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan, Puan Rani.
0: Terima kasih.
2: Puan Opa.
0: Iya.
2: Maksudnya harapan pendengar setia begini pun sepatutnya.
0: Baik.
2: Tunggu nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan.
0: NRI
2: Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan silaturahim takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun Cik Julia.
0: Terima kasih.
2: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
3: Iya.
0: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita terima yang untuk Jakarta dulu. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
0: Selamat siang.
4: Puan Rani.
0: Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
4: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
0: Apa kabar Maluku? Udah siang nih ya, udah sore malahan ya.
4: Udah sore. Maluku lagi angin kencang.
0: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
0: Iya. Silalah Puan Ayu.
4: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
4: Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
0: Iya.
4: Daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
0: Saya
4: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya, karena kan di Riau ini sering terjadi karhutlah.
3: Benar.
4: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Riau gitu ya? Apa itu artinya Rio punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutla ini pada saat daerah istimewa Rio untuk Indonesia ini sudah di apa namanya
1: sudah digongkan gitu ya?
4: Iya. Itu aja pertanyaan saya, Datuk, mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya. Terima kasih ya buat semua yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: orang tua mereka itu.
1: Udah dapat ya Datuk ya?
2: Sudah ya Datuk,
1: sudah paham ya. Sudah, silakan Datuk.
2: Kita jawab saja Datuk, sila. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datuk, sila.
3: Ya, ya. burung merbah, burung cempua.
2: Suai.
3: Dibawa orang ke sungai api.
2: Suai.
3: Sungguh bagus pertanyaannya, tapi saya memang menjawabnya sulit.
1: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit. Iya.
3: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, memang pertama dari segi kontribusi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau misalnya, tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya dari istimewa Yogyakarta misalnya, ke daerah keistimewaan itu untuk budaya ada 500 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
3: Ya, coba untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan wajar mereka. Tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba bayangkan. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya, itu kan berkaitan ya, sangat kompet gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Nah, di Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mencari pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi heterogen ini, apalagi kita berbatasan langsung dengan negara asing ya. Artinya dia punya dalam terang ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dilangkah khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita kan tempat RRI membuat stasiun di Begali sana. Itu menunjukkan bahwa ini mahu ditangani khusus, begitu ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu, cara ekonominya. Waktu kecil-kecil dulu, itu kami dulu beli batu es tau tak?
2: Es
3: itu ke Malaysia gitu.
2: Nah.
3: Artinya kena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu, berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi.
2: Tanah ulayat.
3: Nah, sekarang contoh. Maka saya pertanyakan, tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau. Soal semua tanah di Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada yang keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti, perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang okay, kan itu dalam keluar. Artinya itu harus ditangani secara khusus gitu. Gitu juga misalnya dalam kontribusi sejarah ya. Saya kira begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini. Jadi itu ditemu di Logas. Itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi, itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya. Soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah itu menunjukkan seperti itu. Kemudian, kalau lebih mau jelasnya, baca juga lah di Facebook saya hari ini. Saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
2: apa media sosialnya?
3: Di Facebook.
2: Di Facebook. Datuk Ikram Jamil.
3: Saya menjelaskan tentang bagaimana daerah istimewa Riau. Sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap itu. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penataan tanah itu dari apa bersilang lah gitu ya. Nah kemudian dari adik yang dari
2: Maluku ya.
3: Itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini, Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi Riau ini khusus pertama dia dekat dengan perairan internasional. Ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan cepat. Keluar dari Riau ini sudah kita sudah masuk perairan nomor 2 teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha sini dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang, menerima. Oh. Artinya orang untuk bersalah, oke.
2: Sila gitu ya. Sila,
3: asalkan di mana langit didunduk, di mana bumi di langit didunduk. Artinya jangan berada raja di negara di negara raja seperti itu. Artinya selagi dia ingin bangun cerita, dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan. Kalau dia Melayu, mereka ke Melayu dia bangun, sudah Melayu dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya, begitu mudahnya usaha sehingga usaha begitu lancar sehingga orang membuka perkebunan-perkebunan itu. Dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi karhutlah ini.
2: Betul.
3: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. jadi kadang-kadang dengan khusus berarti ada penanganan khusus. Oh, berarti nanti yang terjadi di Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Nah, itu akan payah boleh. Memerun itu dan maksudnya tidak ada itu. Nah, artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar, tapi yang di tempat itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti jelek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi ya, kalau kita lihat sekarang ini selahalapnya kalau dihabiskan. Nah, kalau dengan dia status istimewa ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang misalnya seseorang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari Riau kan tak sampai segitu, tapi artinya untuk membuka kebun di Riau misalnya harus ada pertemuan khusus, tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik, jadi itu kalau misalnya karhutlah itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu
3: cukup besar ya. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu kan.
2: Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
3: Di Indonesia kan dua baru, Aceh sama Jogja.
2: Kita coming soon lah ya.
3: Insya Allah. Maka kami di Lembaga Riau kita pulang. Kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau, insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah.
2: Mudah-mudahan. Pak Nova juga bantu doa ya.
1: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 021-350-4510 Pekanbaru.
2: Pekanbaru sila di 0761-23606 ya.
1: Iya.
2: Tuan dan Puan sila nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nova, kita angkat deh, Pak
1: ya. Silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus pula.
1: Terputus ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
2: Sila.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Dari siapa di mana nih?
0: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
2: Oh, Teteh. Kumaha damang?
0: Alhamdulillah saya pangestu.
2: Hai, saya. Baiklah, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
0: Iya, Puan Rani, Maya kabar?
2: Oh, saya baik. Kalau Maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Datuk?
0: Melayu.
2: Maya. Maya kabar itu Melayu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Ya, salam dari Kota Hujan Bogor, Datuk.
3: Oh iya.
2: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
3: Kota yang sejuk dan indah.
2: Iya. Sila, Teteh.
1: Iya, silakan, Teteh.
0: Datuk menuju daerah istimewa begitu ya. Bagaimana peran mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah, tapi banyak yang berperan dalam hal ini untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datuk, untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu? Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu? Kakak Pemda tuh Puan Rani, Nova, terima kasih banyak.
1: Yo, baik, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
2: 0761-23606 Sile untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung. Tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Kita jawab saja dulu ya.
1: Jawab saja dulu untuk Teh Dinda ya.
2: Baiklah, Sile Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda di Bogor.
3: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus. Sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan di kebakaran atau dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sampai itu sampai
2: 2015 sekarang. 2015
3: ya Datuk. Wah, luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab kami di Riau ini mohon doa lah ya.
2: Kita mudah-mudahan ini, terjadi lagi lah ya.
3: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini Pekanbaru aja kena 33 derajat gitu lah, gitu kan. Karena ini dan ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda Adaman itu mereka sudah siap-siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini, menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini ya mohon doalah dari pendengar di Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikacikan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino yang pada dunia
2: mulai. Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policy Datuk ya. Dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa?
3: Kita mengharapkan doa. Cuma doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tu cuma ikhtiar kita itu cuma sedikit. Nanti doa dari semua lapisan masyarakat dimanapun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita tu langgeng istilahnya orang Jawa. Doa itu kita saling mendoakan sama baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
2: Amin. Mudah-mudahan ya Datuk ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya Puan dan juga Datuk ya.
2: Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi nanti berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tidak, tapi
3: tetap daerah istimewa Riau,
2: Provinsi Riau. Oh, daerah istimewa Riau ya.
1: Daerah istimewa Riau ya.
2: Riau.
1: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
2: Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
1: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita
3: mampir ke balai.
1: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu terima kasih ya.
2: Terima kasih Pak Nopa.
1: Terima kasih banyak
2: juga, Cipto dan di seluruh Nusantara.
1: Baik kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Iya sahabat budaya, sekarang kita balik lagi ke Perempatan Makassar menghadirkan info kabarana, membawa kita ke program Sirina Pace.
1: Kabarana Pro 4.
0: Iya sahabat budaya, Pulako di Ngarengkeke. Pulau Kodingareng Keke merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terletak di sebelah barat kota Mangkasara. Tepatnya di perairan selat Mangkasara dan masih termasuk dalam wilayah administratif kota Mangkasara, Sulawesi Selatan. Pulau Kodingareng Keke ini berjarak sekitar 14 km dari Pantai Losari dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30-45 menit menggunakan sepeda motor dari dermaga Makassar. Pulau Kodingareng Keke ini dikenal sebagai pulau kecil, tidak berpenghuni dengan hamparan pasir putih yang luas serta air laut yang sangat jernih sehingga menjadi lokasi favorit untuk kegiatan wisata seperti snorkeling, berenang hingga sekedar bersantai menikmati panorama laut. Keindahan bawah lautnya juga cukup menarik dengan terumbu karang dan beragam biota laut yang masih relatif terjaga. Selain itu, karena belum banyak fasilitas permanen di Pulau Kodingareng Keke, suasana alami dan tenang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang masih asri dan jauh dari keramaian.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita sekarang sudah di program Sirina Pace. Oke, Risen, halo. Pak Radin, selamat siang.
1: Siang sore.
0: Selamat siang jelang sore.
1: Kenan lirik lagu nomor 4.
0: Pak Radin, tahan sebentar, saya terima lagi penelpon selanjutnya.
1: Hujan
0: deras. Iya. Oke. Pak Jangkis.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, Banti Murung hujan deras ya?
1: Oke.
0: Kalau Pak Jangkis bagaimana, Pak Jangkis?
2: Kalau di sini lagi mendung.
0: Mendung di mana, Ki?
2: Pangkep.
0: Oh, Pangkep. Oke, Richard bacakan lagunya, nanti boleh dipilih ya.
1: Iya.
0: Kita punya Pam Marisinu, Dores Beleng, Aci Beleng, Dosa Ripangai, Ngap.
1: Itu misalnya Dosa Pangai.
0: Dosa Ripangai, oke. Richard lanjut lagi. Ya?
1: Salam lagi bertugas, Unces.
0: Iya, terima kasih. Kenapa, Pak?
2: Ada tadi Dores Beleng.
0: Oke, nanti Richard hadirkan ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundaku. Halo bundaku. Iya, selamat siang bunda.
3: Iya.
0: Oke. Bunda. Iya, oke. Aduh, Richard tadi lupa baca ini, baca temanya. Kita suka makan perkedel?
3: Ya.
0: Nah, paling favorit apa, perkedel jagung atau perkedel kentang atau perkedel
3: dua-dua?
0: Oke. Richard bacakan lagunya, boleh dipilih ya.
3: Iya.
0: Dosari Pangai, Doris Beleng, Ecebel, Aci Beleng, Pamarisinu, Ngapapi Naki Asere, Pelabuhan. Ya, yang mana? Oke, nanti Richard mainkan lagunya. Oke, bundaku. Sama-sama, amin. Kita semua, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, selamat siang ibuku.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, bagaimana kabar ibuku, sehat?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Ayah Handa juga sehat?
4: Sehat.
0: Amin. Iya, cuaca katanya hujan di sana ya?
4: Enggak, mendung.
0: Oh, mendung. Oke, katanya di Bantimurung udah hujan, bunda.
4: Oh, enggak, kalau pendera Bantimurung kan saya enggak sampai sana.
0: Oke deh. Richard bacakan lagunya, nanti ibu boleh pilih ya. Dosari Pangai, Dores Beleng, Eci Aci Beleng, Ngapapinaki Asere, Pamarisinu, Pelabuhan. Oke, nanti Richard putarkan ibu.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama ibuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bung Richard ini. Halo. Apa kabar, Daeng?
5: Lagi
0: hujan.
5: Baring ini.
0: Oh, lagi baring-baring. Oh, aku kira lagi hujan ini. Oke. Richard bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya.
5: Iya.
0: Oke. Dosa Ripangai, Doris Beleng, Aci Beleng, Ngapapi Naki Asere, Pamarisinu, Pelabuhan Na Capa Ujung, Bolima
5: si. Ngapapi Kesere.
0: Ya?
5: Ngapapi Kesere.
0: Oke. Nanti Richard mainkan lagi.
5: Amin,
0: terima kasih. Boleh, kapan saja, nanti kita atur waktu di RRI. Nanti kalau acaranya nanti kalau Makelong nanti tanggal 31 jadwalnya ya, Bung Richard.
5: Oh gitu.
0: Tanggal 31 minggu terakhir. Iya. Boleh, mau dangdut, mau Korea, mau lagu barat, weh mantap. Terima kasih, amin. Terima kasih. Selamat sore. Oke, hari ini kita berbicara mengenai perkedel. Kira-kira perkedel favorita yang mana? Kan banyak perkedel. Perkedel jagung, perkedel kentang, perkedel daging ya. Bermacam-macam perkedel. Kira-kira favoritnya yang mana? Richard akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Lah cipika batu.
1: Betul ke cipika?
2: Cakar duka.
0: Lah ono pelek manre.
1: Iya deh. Macet ono bini.

0: Halo, selamat sore. Selamat. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Bundaku.
1: Yeay.
0: Bunda Nur di Maros. Oke. Dari okay. Begitu macam perkedeli, yang paling kita favorit perkedeli yang mana? Rasa apa?
1: Dulu ada motor lewat.
0: Hah?
1: Apa kita bilang?
0: Perkedel favorita.
1: Hah?
0: Perkedel favorita. Suka makan perkedel, toh?
1: Suka dong. Perkedel yang paling... ubi.
0: Oke, perkedel ubi. Ya, Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Ngapa pinak naki asere, pamarisinu. Pelabuhan
1: Ngapa pinak itu pertamanya.
0: Oke, nanti Richard putarkan, Bunda. Iya. Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Kak Kalina.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Richard bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya.
2: Ya, Pamarisinu mau.
0: Oh, Pamarisinu. Oke, okay, nanti kita mainkan. Iya, terima kasih.
2: Iya, Richard. Terima kasih. Selamat sore, Bu.
0: Selamat sore, Pak Adhar. Selamat sore, Pak Adhar. Pak Adhar, selamat sore. Halo, Pak Adhar. Oke. Okay. Iya, selamat sore.
3: Ya, sore.
0: Ya, selamat sore.
3: Dari Sinopo ini.
0: Oke, okay. Apa kabar, Daeng?
3: Alhamdulillah, baik-baik
0: saja. Oke, iya. Oke, okay. Daeng Nompo di mana, Ki?
3: Di Jeneponto.
0: Jeneponto. Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Ngapapi naki asere, pamarisinu, pelabuhan acapa ujung, boli ma sila sayu, makun raja manau, tak bulu masolang, robaya, matapa corana sopeng, ikau jiria tingku, lingo mako mangai, melokari yalena, cauna mu pediri dan susah mika palapia.
3: Itu tadi, kau jiria tingku.
0: Oh, mana itu? Kau jiria tingku. Oke, okay, yeah, nanti dicat mainkan ya. Oke. Okay. Terima kasih, selamat sore Daeng. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang mau bergabung, mari. Iya, Pak Adhar, selamat sore. Selamat sore, Pak Adhar. Iya, halo, selamat sore.
4: Tidak ada suaranya, Bung Rija.
0: Selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, siapa di mana, Ki?
3: Dengan Ali di Malengkiri.
0: Oke, okay, Pak Ali. Malengkiri, oke. Okay. Ya, suka makan perkedel?
3: Lumayan, ya.
0: Yang paling
3: ini yang Padang, nasi Padang itu.
0: Oh, itu betul, sadaf ya. Huhuy, mantap. Iya, oke.
3: Okay. Nggak, ini,
0: yang mana?
3: Susah nih kapal latihan.
0: Susah, lagu mantap itu. Oke, okay. Kita mainkan sebentar ya. Amin, terima kasih, selamat sore. Oke. Okay.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Iya, selamat sore Pak Aziz.
1: Selamat sore.
0: Iya, oke.
1: Gimana kabar Kak?
0: Kabar bahagia dan sehat, amin.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Baru lagi diguyur hujan.
0: Oh, berarti Sudiang juga mungkin kali ya?
1: Iya.
0: Sudiang juga mungkin hujan bersama. Ada Pak Angga Prasetya di sini. Halo, Pak Angga.
2: Iya, halo.
0: Oke. Oke. Pak Angga? Hujan juga di situ?
2: Di sini kayaknya baru mau ini.
0: Baru mau.
2: Iya, tapi kayaknya deras ini kalau turun ini.
0: Waduh, berarti sudah gelap sekali ya?
2: Iya, gelap.
0: Oke, oke. Di mana? Pangkep?
2: Ya.
0: Pangkep ya?
2: Di Goa.
0: Oh, di Goa. Oke, di Goa bagian mana, Ki?
2: Limbung.
0: Oh, Limbung. Oke.
2: Kayaknya mau turun deras ini.
0: Oke. Coba abis ini Richard lihat dulu di luar apakah era di Makassar juga sudah mendung atau mau hujan.
2: Itu di belakang rumah kemarin kayak apa, kayak lautan itu.
0: Oh, waduh.
2: Iya, belakang rumah aku tuh kalau hujan deras kayak gitu.
0: Oke, okay, Richard bacakan lagunya nanti Pak Asis sama Pak Angga boleh ini ya.
2: Iya.
0: Boleh apa namanya, pilih lagu tak masing-masing. Ikau jiratingku susami kapalapia pelabuhan na capa ujung.
2: Susami kapalapia.
0: Oke. Okay.

0: Pak.
1: Kalau saya enggak uji riadiku.
0: Oke, nanti kita mainkan sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, besok yang ada jadi bintang tamu. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok Ki, Bunda Di.
2: Iya.
0: Oke.
2: Besok.
0: Ya?
3: Ya.
2: Besok.
0: Iya, Bung Richard ada di besok.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Tapi bukan Bung Richard yang bawa.
2: Iya.
0: Iya. Dentekne yang bawa. Iya. Oke, okay. Kakak Sumi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay. Bagaimana Pepa, beri hujan juga?
4: Aduh, hujan Bung Ican.
0: Wah, sadap itu makan bakso itu.
4: Oh iyalah, okay. Tangga bakso.
0: Asik. Bung Richard bacakan dulu nanti Bunda Nana sama
4: Ika Jiratingku.
0: Oh, Ika Jiratingku. Oke, okay, Mipale. Terima kasih Kakak.
4: Sama-sama Bung Ican. Tunggu kedatangannya, Ca.
0: Wuhui.
4: Sadar. Dekat rumah ini sampai rumah.
5: Saya ikut lagunya Susah Mika banget.
0: Oke, okay, nanti kita mainkan ya. Oke, okay, okay. Terima
5: tidak
0: kasih.
5: Mm-hmm.
0: Oh iya. Perkedel favorit. Perkedel favorit. Perkedel kentang. Oke, okay, sadap. Nanti kita mainkan lagunya. Iya. Yeah. Terima kasih, Bunda. Halo.
6: Halo, senandung lirik lagunya Prompetes.
0: Ibu Nur Intan di Takalar.
6: Iya, betul. Sekarang hafal misoraku,
0: Bunda. Iya, sadap. Ini rata-rata sudah pada hujan ini Takalar, bagaimana? Salju di salju di sana?
6: Di sini lagi mendung, hujan rintik-rintik.
0: Oh, hujan rintik-rintik. Oh, ya. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Saya sapa juga ada Ibu Dewi di Takalar, ibuku.
6: Iya, ada Dewi di Kunyit.
0: Halo, ibuku, Ibu Dewi di Takalar. Halo, oh mana suaranya?
6: Halo.
0: Ya.
6: Bu Nur Intan ini. Apa lagunya, Bun Risa?
0: Iya, Ibu Dewi di Takalar, kita sapa dulu tahu, ah. Halo.
6: Iya, ayo silakan, Bun Risa.
0: Iya. Oke.
6: Okay. Itu adik saya itu, Ibu Dewi itu.
0: Sadap. Oh iya, sama-sama Takalar, Pale baru kesadar, astaga.
5: Kalau Mbak Intan di mana di Takalar?
6: Di anu tuh di Birimbalang.
0: Oh, Birimbalang.
6: Patung kuda itu?
0: Oh, patung kuda.
5: Oh, patung kuda.
0: Iya.
6: Iya.
0: Kalau Ibu Dewi di mana? Di Korea?
5: Ibu Lukunyit.
0: Oh, saya kira di Korea.
6: Mungkin ada 10 kilo barangkali.
0: Oke.
5: Okay. Ya kurang lebih lah dari.
6: Iya, 10 kilo dari Birimbalang.
5: Siapa tahu ada waktu tak jalan-jalan ke rumah.
0: 10 kilo tuh apa? 1 jam atau 2 jam atau?
6: Iya, paling-paling 1 jam.
0: 1 jam ya, oke. Okay. Richard bacakan dulu kelong nanti boleh. Oh iya, hari ini kita temanya adalah perkedel. Favorita yang mana? Ibuku, Ibu Nur Intan, Ibu Dewi.
6: Saya senang dengan perkedel kentang.
0: Oke.
6: Okay. Saya biar satu piring itu habis.
0: Sadap.
6: Perkedel kentang.
0: Kalau kita perkedel apa, Bu?
5: Jagung.
0: Oh, jagung. Oke.
6: Okay. Oh iya, tahu wah enak itu.
0: Sadap. Mantap.
6: Sama enak.
0: Oke, okay. Adakah?
6: Ada.
0: Oke, okay. Bung Richard bacakan dulu ya. Ikau jiriatingku susami kapalapia pelabuhan acapa ujung boli.
5: Itu mau.
0: Yang mana?
5: Yang kau jiriatingku.
0: Oke.
6: Okay. Oh iya, itu juga saya.
0: Oke. Okay. Artinya saya, apa? Artinya apa itu? Artinya
6: ada kamu di hatiku.
0: Kau selalu di hatiku. Sadar.
6: Sama gitu dengan adik saya.
0: Oh begitu. Oke deh.
5: Perompa selalu di hati.
0: Amin, ya. Amin. Terima kasih. Iya, Ibu.
6: Terima kasih, Bunda. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Sama-sama sehat-sehat kedua ibuku. Ye.
6: Amin.
0: Amin, amin, amin. Umur panjang kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih, ibuku. Selamat sore juga. Oke, mari kita mainkan lagunya. Bu Rica tunggu lagi. Oke, ternyata di Maros di Sudiang itu sudah hujan ya. Bagaimana kita putar lagu? Oke, nanti habis itu Bung Richard balik lagi ya. Jangan kemana-mana.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Iya, selamat sore Haji Saleh.
1: Selamat sore Bu Nica.
0: Selamat sore. Oke. Okay.
1: Apa pasiknya?
0: Iya. Perkedel favorita. Yang mana kita suka? Iya, yang kita suka yang mana?
1: Berapa macam itu perkedel?
0: Iya, yang paling kita favorit yang mana?
1: Perkedel jagung bagus.
0: Oke.
1: Nyontek dimakan.
0: Oke.
1: Lagunya?
0: Iya, sebentar aja terima dulu ada Ibu Harsina di Paropo, ibuku.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Richard, bacakan dulu lagunya nah, nanti boleh dipilih untuk Haji Saleh sama Ibu Harsina di Paropo. Kita punya pelabuhan Capa Ujung, Boli Masila Sayu, Magun Raja Manau, Tabulu Masolang, Robaya, Matapa, Corana Sopeng, Lingo Mako Mangai, Meloka. Oke. Oke, nanti Richard putarkan.
1: Ya.
0: Meloka Rialena dan Cauna Mupediri. Yang mana ibuku?
2: Masih ada lagu Makassar kah?
0: Lagu Makassar sudah. Ini Boli Maksi Sila Sayu.
2: Itu mah.
0: Oke, nanti Richard putarkan.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore.
1: Ya, itu saja, Bu Rica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ipah Haji Saleh. Ibuku, Ibu Arsina, oke?
2: Iya. Okay. Senandung lirik lagu.
0: Oke.
1: Terlambat kali.
0: Nanti kita mainkan lagunya.
1: Dan dipertanyakan kali jadi.
2: Iya. Ya. Jadi kita mami kesinga.
0: Kalau Ibu Arsina favoritnya perkedel apa?
1: Wah, saya kak.
2: Ubi.
0: Oh, perkedel ubi.
2: Saya suka itu. Okay. Asal ada ubi masakku, aku bikin perkedel.
0: Wah, sadap. Oke deh. Ya, terima kasih.
2: Terima kang perkedel ubi.
0: Oke, boleh.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Makasih ya, Dek.
0: Sama-sama, Ibu.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita coba kembali lagi, silakan sahabat budaya mau bergabung. Richa tunggu di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Oke, di beberapa tempat sudah hujan, sudah lebat ya. Iya, waspada. Jadi kalau tidak ada kebutuhan atau tidak ada yang penting-penting, mending tinggal maki di rumah tadi, lebih aman. Sirina Pace. Halo.
3: Halo, Senandung Lirik Laguna Perempat.
0: Iya, siapa di mana, Ki?
3: Dengan Papa.
0: Dengan Papa siapa?
3: Pak Bagong di Maros.
0: Pak Bagong di Maros. Pak Bagong, hujan juga di sana, Pak Bagong?
3: Belum mana.
0: Oh, belum. Oke. Okay.
3: Kadang hujan.
0: Richard bacakan lagunya nanti Pak Bagong boleh pilih ya.
3: Iya, okay, ada kita... yang tadi saya dengar Makmun Raya apa ya?
0: Oh, Makmun Raya Manau ada, oke. Okay.
3: Ah, itu
0: suka
3: sudah,
0: itu. Oke, okay, nanti kita mainkan itu lagu ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih, selamat sore Pak Bagong.
3: Iya, selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih Pak Bagong juga ya dan keluarga.
3: Amin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You come on. Satu. Oke, okay, yuk. Mari silakan 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Bagaimana? Mari silakan. Hari ini kita tema kita adalah perkedel. Nah, kira-kira sahabat budaya suka perkedel yang mana nih, ya? Kalau Richard mah suka semua perkedel ya. Bermacam-macam perkedel saya suka. Oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu kita mainkan lagunya dulu. Nanti sebentar Richard balik lagi. Sahabat budaya jangan kemana-mana.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Iya, selamat sore Sirina Pace.
1: Halo, Sirina Pace.
0: Iya, siapa di mana Ki?
1: Syahril di Leang-Leang Maros.
0: Oke. Ada Syahril di Leang-Leang Maros. Udah hujan di sana atau belum ya?
1: Ya, dari tadi hujan.
0: Oh, udah dari tadi hujan. Oke. Okay.
1: Ya, sebelum sholat zuhur.
0: Iya, oke. Okay. Richard, bacakan lagunya boleh pilih ya?
1: Iya.
0: Makun Rai Zaman Now. Tak bulu masolang, robaya matapa corana sopeng, pelabuhana capa ujung melo karya lena, dan cauna mupe diri.
1: Yang kedua tadi apa sih?
0: Tak bulu masolang.
1: Iya, tak bulu masolang. Okay.
0: Nanti Richard putarkan. Oh iya.
1: Siapa nyanyinya itu, Bung Richard?
0: Anggi KDI.
1: Oh Anggi.
0: Iya, suka makan perkedel?
1: Iya suka. Mm-mm.
0: Favoritnya yang mana perkedel yang mana yang kita suka?
1: Yang ini, jagung.
0: Oke, okay. Mantap. Terima kasih, selamat sore.
1: Iya, selalu Bu Richard.
0: Iya, amin. Sore. Terima kasih, selamat sore. Oke, okay. Silakan sahabat budaya kita berlanjut lagi di penelpon selanjutnya. 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Sirina Pace.
2: Senandung,
0: ya.
2: Laguna, Propati.
0: Oke. Okay.
2: Ya.
0: Selamat sore.
2: Udah hari ini di sini di mana?
0: Oh, ini.
2: Ya, betul.
0: Oh, oke.
2: Lagunya mana?
0: Oke. Nah, ya.
2: Apa pelabuhan Capa Ujung?
0: Oke, nanti kita mainkan pelabuhan Capa Ujung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih. Kita mainkan sebentar lagunya Sirina Pace. Oke, silakan 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Selamat sore, Ibuku.
3: Halo.
0: Selamat sore. Yeah. Oke. Okay.
3: Senandung lirik lagi
0: oke.
3: Karena tidak tanya.
0: Ya, perkedel favorita yang mana?
3: Ada tadi itu apa yang pertama tadi itu siapa yang request itu?
0: Tunggu Richard tanya dulu. Perkedel favorita yang mana?
3: Oh, perkedel favorit, perkedel kentang dong.
0: Oke, saya bacakan. Dibacakan lagunya nanti boleh pilih ya, Bunda.
3: Iya.
0: Makun Raja Manau, Tak Bulu Masolang, Pelabuhana Capa Ujung, Robaya Matapa Corana Sopeng, Melok Kak Rialena, dan Cauna Mupediri.
3: Tinggal satu lagu Makassar di Bung Richard, iya. Yang lain Bugis.
0: Sudah laku tadi.
3: Laku?
0: Iya.
3: Terlambat kayak itu. Iya deh, yang lagu kedua tadi kok sebut lagu Bugis kayaknya itu.
0: Tak Bulu Masolang.
3: Iya.
0: Oke, nanti kita Pak Kinta itu lagu.
3: Iya, Pak Kinta iya. Saja.
0: Oke.
3: Enak masuk ini, jangan nanti.
0: Oh, nanti tanggal 30.
3: Saya masuk kereta.
0: Oh ya.
3: Iya, kangen-kangen. Kangen-kangen dengar suara.
0: Oh iya, mungkin lagi mau persiapkan hari baiknya mungkin.
3: Iya, amin. Mudah-mudahan dia monitor telepon.
0: Iya, oke.
3: Oke, Bung Richard.
0: Sama-sama ibuku. Iya, selamat sore. Pak Ahmad Yani, selamat sore. Halo Pak Ahmad Yani. Ya, selamat sore Pak Ahmad Yani. Di mana Ki?
4: Di Sopeng.
0: Di Sopeng, oke. Perkedel favoritnya Pak Ahmad Yani itu yang mana?
4: Perkedel jagung.
0: Perkedel jagung, mantap, oke.
4: Iya.
0: Ya, saya sapa dulu. Ada lagi yang di samping teh ini. Halo, Sirina Pace.
5: Halo.
0: Yeah.
5: Sirina Pace.
0: Ya, siapa kak ini?
5: Lagunya Perkedel Pace.
0: Siapa ini?
5: Dari Wanti.
0: Oh, Bunda Wanti di mana Ki?
5: Di Petarani.
0: Petarani, mantap.
5: Iya, Petarani 3A nomor 3.
0: Woi, sadap, lengkap sekali. Huhui. Oke. Kalau Pak Ahmad Yani sama Bunda Wanti kira-kira favoritnya perkedel itu yang mana?
5: Kalau saya jagung.
0: Jagung, oke. Okay. Pak Ahmad Yani?
4: Jagung.
0: Jagung juga, oke. Okay. Richard putarkan dulu, bacakan lagunya nanti boleh pilih lagunya, Di.
5: Iya.
0: Oke, okay, kita punya
5: Makun Rai.
0: Lagu tak dulu Bunda, kita pilih dulu. Makun Rai.
5: Yang
0: Makun Raja Manau, Tak Bulu Masolang, Pelabuhan Capa Ujung, Robaya, Matapa Corana Sopeng, Melo Karyalena, dan Cauna Mupediri.
5: Yang terakhir saja.
0: Oke, nanti kita mainkan. Oke. Iya, sama-sama ibuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti boleh di ini ya, boleh menunggu ya. Mengantri maksudnya. Nanti boleh mengantri soalnya di depannya tadi sudah ada beberapa yang merequest lagu yang duluan di request ya. Oke. Iya, kalau gitu kita mainkan dulu lagunya, nanti sebentar Ijat kembali lagi.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Selamat sore Sirina Pace.
1: Pengandil lagu dirinya, pengandil lagunya perempuan.
0: Oke, siapa di mana Ki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini?
1: Putra dari Pinjai.
0: Oke. Pak Putra dari Pinrang ya?
1: Pinjai.
0: Oh, Sinjai.
1: Oh iya.
0: Oke, Sinjai. Suka makan perkedel?
1: Iya, suka dong.
0: Yang paling enak favorita yang mana?
1: Ya, jagung.
0: Jagung, oke.
1: Iya.
0: Richard, bacakan lagu tak boleh dipilih ya.
1: Oh iya, iya.
0: Kita punya pelabuhan na capa ujung, matapa, corana sopeng, cauna, mupak diri, robaya, dan melo ka ri yalena.
1: Pelabuhan na capa ujung.
0: Oke, nanti kita mainkan lagunya. Terima kasih, selamat sore.
1: Iya. Sama-sama, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, mari silakan kembali Richard. Bagaimana? Oke. Selamat sore, Sirina Pace. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pelabuhannya Capa Ujung, Mata Pacorana Sopeng, Cauna Mupak Diri, Robaya, Melokaria Lena.
1: Robaya.
0: Oke, okay, nanti kita mainkan lagunya Robaya. Oke, okay, terima kasih. Iya.
1: Kita yang paling tua di situ dia yang anu.
0: Mm-hmm.
1: Penyiar.
0: Di mana?
1: Kita yang senior.
0: Semua senior di sini.
1: Saya Kuatota.
0: Iya, semuanya senior di sini. Iya.
1: Semuanya kayak muda.
0: Iya, terima kasih, sama-sama Bapak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: City.
1: Berenang sayur.

0: Berilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Sahabat budaya Desa Kitsune. Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis di tengah konteks modern. Desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, serta sentuhan budaya lokal lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar .
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu, ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk, pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Azan Maghrib akan hadir di pukul 17.57 menit dan Richard mau hadirkan dulu ya informasi untuk kita dengarkan bersama sahabat budaya. Informasi budaya, ini kita kutip dari rri.id.co Jakarta. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menilai gelaran Tonan Sian Huta, opera dan konser musik menjadi langkah strategis dalam memperkuat identitas budaya Batak. Nah, kegiatan ini tersebut juga dapat mendorong pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba. Pertunjukan budaya itu dijadwalkan berlangsung pada 11 Juli nanti di Gedung Jetun Silangit, Tapanuli Utara. Acara ini digagas oleh Persatuan Artis Batak Indonesia bersama Ketua Umum Charlie Huta Soit dan mendapat dukungan langsung dari Lamhot Sinaga. Nah, menurut Lamhot, pengembangan kawasan Danau Toba ini tidak cukup hanya mengandalkan panorama alam, tapi sekaligus juga menilai kekayaan budaya Batak harus diperkuat karena memiliki daya tarik autentik yang sangat khas. Di mana destinasi super prioritas seperti Danau Toba ini membutuhkan agenda budaya berskala besar yang digelar secara rutin. Di mana kegiatan semacam itu pun dapat menciptakan alasan bagi wisatawan untuk datang dan tinggal lebih lama. Lamhot menilai sektor pariwisata memberikan dampak ekonomi yang sangat luas bagi masyarakat. Dampak tersebut juga terutama dirasakan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan wisata. Dalam pertunjukan tersebut, penonton akan disuguhkan opera Batak, konser musik, dan seni tradisional. Penyelenggaraan juga menyiapkan tata visual modern untuk menjangkau generasi muda tanpa meninggalkan nilai budaya. Panitia pun turut menghadirkan tenan UMKM yang menampilkan berbagai produk lokal. Produk yang ditampilkan meliputi kuliner khas Batak, ulos, kriya, serta kerajinan tangan masyarakat sekitar Danau Toba. Sementara itu, Charlie Huta Soit, sahabat budaya, mengatakan bahwa Tona Sian Huta lahir dari semangat membangun kebanggaan kolektif masyarakat Batak terhadap budaya dan tanah leluhur. Sekaligus menyebut bahwa kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat identitas budaya Batak. Penyelenggaraan berharap bahwa Tona Sian Huta ini dapat menjadi agenda tahunan dalam kalender event budaya unggulan Sumatera.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita segera berakhir ya, sahabat budaya, sampai di sini. Namun Richard masih punya satu informasi lagi untuk kita ikuti bersama, ini dari rri.co.id Jakarta. Sebagai warga Jakarta, banyak orang mengenal kafe pop up viral di Peak dan Blok M. Tempat ini mempopulerkan kafel hingga Dubai Pistachio, Chocolate, lewat tampilan menarik dan sensasi kebaruan. Video TikTok sering membuat warung sederhana mendadak ramai pengunjung dalam waktu singkat. Cuplikan singkat tentang makanan unik mampu memancing rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba langsung. Nah, untuk itu sahabat budaya, dulu orang mengenakan ulasan panjang sebelum memilih tempat makan yang dikunjungi. Kini keputusan sering muncul lewat video singkat berisi makanan, kopi, dan juga suasana kafe yang menarik. Nah, lalu budaya FOMO. Ini FOMO juga membuat banyak orang tertarik mencoba makanan yang ramai dibahas di media sosial. Nah, video viral ini akhirnya berulang membuat sebuah kafe terasa penting untuk dicoba dan dibicarakan untuk lebih berkesan ya. Nah, media sosial kini menjadi tempat utama masyarakat menemukan hiburan, tren, dan rekomendasi kuliner baru, di mana warung sederhana pun bisa terlihat menarik lewat video yang terasa alami dan dekat dengan pengalaman sehari-hari. Fenomena hidden gem viral ini menunjukkan media sosial kini sangat mempengaruhi cara orang memilih tempat makan favorit. Tren ini membuat kuliner unik lebih mudah dikenali, sekaligus membuka peluang besar bagi usaha kecil untuk berkembang. Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak. Richard pamit. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih banyak untuk sebuah kebersamaan. Tetap semangat untuk semua sahabat budaya. Kita jelang sebentar, asar maghrib akan hadir di pukul 17 lebih 57 menit. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Sahabat Buddha, segera kita hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan, dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggungjawabannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah oleh karena Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan, serta kekuatan sehingga kita masih bisa merasakan kehidupan yang amat sangat luar biasa ini, yang di mana Allah telah mendesain kehidupan kita di kehidupan dunia ini. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan dan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan di dunia ini beserta dengan isinya. Maksudnya adalah Allah memberikan kita kehidupan di dunia ini lalu kita dibekali dengan yang namanya rezeki. Maka pergunakan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Allah berikan kepada kita rezeki-rezeki yang halal, rezeki yang thayyibah. Maka pergunakan rezeki yang halal dan thayyibah tersebut sebagaimana mestinya. Saya teringat ada kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, di mana ada sepasang suami istri yang hidupnya mungkin di bawah garis kemiskinan. Lalu kemudian Allah berpesan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan kepada umatmu sepasang suami istri tersebut bahwa separuh umurnya kuberikan dia kemiskinan dan separuh lagi umurnya akan kuberikan ia kekayaan. Yang mana yang mereka pilih, mau kaya dulu atau miskin dulu baru kaya. Lalu singkat kisah disampaikanlah sepasang suami istri ini bahwa kata Nabi Musa, wahai umatku, Allah menitip pesan kepadaku untuk disampaikan kepadamu bahwa separuh umurmu akan diberikan kemiskinan dan separuh lagi umurmu akan diberikan kekayaan. Yang manakah yang engkau pilih? Mau kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya? Kata sang suami, izinkan kami musyawarah terlebih dahulu. Kami ingin berembuk bersama dengan istri sehingga apapun nanti hasilnya kami akan sampaikan kepadamu wahai Nabi Allah Musa. Diberikanlah kesempatan. Tibalah suami ini di rumahnya. Lalu kemudian disampaikanlah kepada sang istri, wahai istriku, Nabi Allah Musa memberikan kami pilihan, kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya. Kata sang istri, wahai suamiku, sesungguhnya saya memilih kita kaya dulu baru miskin. Kata sang suami, kenapa engkau memilih kaya dulu baru miskin, wahai istriku? Kata sang istri, biarkan kita terkabul dulu, kita menjadi orang kaya, lalu akan kujawab pertanyaanmu itu wahai suamiku. Singkat, lalu kemudian diberikanlah kekayaan itu. Sehari sepasang suami istri ini menjalani kehidupannya dengan kaya raya. Dua hari dia jalani kehidupannya dengan kaya raya. Tiga hari sang suami makin penasaran, belum juga dijawab pertanyaannya oleh istrinya. Lalu kemudian sang suami memberanikan diri untuk bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah jawabannya, kenapa engkau memilih kaya dulu baru miskin, bukan miskin dulu baru kaya? Kata sang istri, tak perlu saya menjawab pertanyaanmu wahai suamiku dengan perkataan, tetapi ambillah sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu, ya, yang membuat kita menjadi kaya. Lalu kemudian mari kita keluar, kita keliling kampung ini untuk memberikan bantuan kepada mereka, saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan kita. Bukankah kita dulu pernah hidup susah, yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain? Ayolah wahai suamiku. Inilah yang dikerjakan sepasang suami istri tersebut. Setiap hari dia keluar dari rumah membawa makanan, membawa bantuan untuk dibantu saudara-saudari mereka yang hidupnya di bawah garis kemiskinan pada saat itu. Lalu kemudian singkat kisah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Musa, sampaikan kepada umatmu bahwa batas kekayaannya akan segera habis dan bersiaplah mereka menjadi orang yang miskin kembali.
Disampaikanlah pesan ini kepada sepasang suami istri tersebut. Lalu kemudian, begitu Nabi Allah Musa ingin menyampaikan pesan ini, kata Nabi Musa kepada umatnya, wahai umatku, bersiaplah kalian kembali hidup di bawah garis kemiskinan. Kata umatnya Nabi Musa, silahkan, fadal ya Nabi Allah. Berbisik Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan kepada sepasang suami istri tersebut bahwa separuh lagi umurnya yang akan kuberikan ia kemiskinan itu kubatalkan, melainkan tidak jadi diberikan kemiskinan, akan kukekalkan kekayaannya sampai ajal datang menjemputnya. Dan sampaikan kepada sepasang suami istri tersebut bahwa syurga menanti dan merindukan dirinya. Dari sepenggal kisah ini, jamaah yang dimuliakan Allah, poinnya adalah jangan pernah pelit untuk mengeluarkan sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan rezeki kepada kita yang halalan thayyibah, itu juga untuk mengetuk pintu hati kita agar kiranya kita dapat menoleh, melihat ke kiri dan ke kanan kita, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan uluran dari kita. Makanya membuat rezeki berkah itu caranya dengan bersedekah. Sebagaimana firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aqum minas salihin. Bahwa Allah katakan, infakkan, sedekahkan sebahagian rezeki yang aku titipkan. Ingat, Allah hanya minta sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ayati ahadakumul maut, sebelum mati datang menjemput kita. Ya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sebab nanti di yaumil akhir terlalu banyak manusia yang memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Kata Allah, untuk apa kalian meminta hidup kembali sedangkan kalian sudah mati? Sudah kumafatkan, sudah kumatikan. Kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dijawab oleh para manusia, fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Ya Allah, jikalau engkau mengizinkan kami hidup sehari saja, maka kami akan ingin bersedekah dan kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Muncul pertanyaan berikutnya, kenapa manusia ingin hidup kembali untuk bersedekah, bukan untuk salat, bukan untuk puasa, bukan untuk zakat, bukan untuk haji? Karena puasa, salat, zakat, haji telah diatur ketetapan waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan infak sodakah tidak akan pernah diatur ketetapan waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kembali saya menghimbau, mengingatkan, ya, mengetuk pintu hati saya pribadi berikut kepada seluruh para pendengar dimanapun berada. Mari sama-sama kita sisihkan sebahagian harta kita untuk kemudian kita membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran bantuan dari kita. Mudah-mudahan insya Allah berkah untuk kita semua. Rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dikucuri dengan rezeki-rezeki yang halalan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Sekira ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya."

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan, tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Sahabat Budaya Richard menghadirkan dulu satu informasi untuk kita dengarkan bersama. Dari rd.co.id Makassar, penyelenggara ibadah haji embarkasi Makassar masuk fase akhir. Tiga kelompok terbang terakhir yakni 404142 mulai diberangkatkan menuju Jeddah pada Selasa hingga Rabu 19-20 Mei 2006. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Makassar Iqbal Ismail mengatakan seluruh proses keberangkatan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun untuk mengantisipasi padatnya jadwal penerbangan pada penghujung operasional embarkasi, pihak maskapai menyiapkan tambahan armada. Nah, tambahan armada ini sahabat budaya diambil dari embarkasi Lombok yang telah lebih dahulu menyelesaikan seluruh proses pemberangkatan jemaah hajinya. Tambahan armada itu juga mendukung kelancaran 3 penerbangan terakhir jemaah haji embarkasi Makassar menuju Arab Saudi. Nah, kelompok terbang 40 UPG yang masuk pada Selasa pagi berasal dari Kabupaten Maros, Sidrap, dan Kota Parepare. Jemaah mulai masuk asrama haji pukul 8 pagi dan dijadwalkan diberangkatkan pukul 07.25 Jeddah. Sementara 41, kloter 41 ini berasal dari Kabupaten Goa, Maros, Sopeng, dan Kota Parepare masuk pukul 14 dan kelompok ini direncanakan berangkat pukul di Arab Saudi pukul 13.15. Sementara kelompok ter 42 yang menjadi rombongan embarkasi Makassar tahun ini berasal dari Kabupaten Luwu, Bone, Bantayang, Bulukumba, Takalar, Kota Makassar. Para jemaah dijadwalkan masuk asrama haji pukul 19 dan meninggalkan embarkasi menuju bandara pukul 21.15. Masuknya 3 kelompok terbang terakhir menandai hampir berakhirnya operasional penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Makassar musim haji 2026. Dan hingga saat ini sebanyak 38 kelompok terbang dengan total sekitar 14.941 jemaah telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Nah, keberhasilan ini juga ya, pemberangkatan puluhan ribu jemaah tersebut dinilai tidak lepas dari koordinator lintas sektor antara PPIH, maskapai penerbangan, petugas kesehatan, aparat keamanan hingga pemerintah daerah asal jemaah. Sementara di tengah padatnya mobilitas jemaah fase akhir keberangkatan sahabat budaya, PPIH Embarkasi Makassar juga tetap memfokuskan perhatian layanan pada lansia, pengaturan koper bagasi, serta ketepatan jadwal penerbangan agar seluruh jemaah dapat berangkat dengan aman dan nyaman menuju tanah suci. Kita menuju ke pukul 7 malam untuk menghadirkan program selanjutnya sahabat budaya, jangan kemana-mana.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Nusantara Pagi, Pro4 Makassar. Kabaratna Pro4.
1: Masjid Katangka. Masjid Katangka yang terletak di Kabupaten Goa merupakan salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Dibangun pada abad ke-17, Masjid Katangka menjadi saksi bisu perkembangan Islam di kawasan Kerajaan Goa Tallo. Arsitekturnya masih mempertahankan bentuk asli dengan dinding tebal dari batu padas. Atap bertingkat serta ukiran kayu yang khas mencerminkan perpaduan budaya lokal dan pengaruh Islam. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Katangka juga menjadi destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi. Banyak peziarah dan wisatawan datang untuk melihat langsung keindahan bangunannya sekaligus mempelajari sejarah Islam di Sulawesi Selatan. Suasana religius yang kental dipadukan dengan nilai sejarah menjadikan Masjid Katangka warisan budaya yang sangat berharga.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Serba cepat dan mudah, bayar tagihan atau belanja, tinggal klik. Tapi dibalik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer service bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.

Iya, sahabat budaya, kita sekarang sudah di program apresiasi budaya lokal sesi pertama. Langsung dihadirkan informasi dari KBRN Sidrap. Bupati Sidening Rapang Sidrap, Haji Saharudin Arif, menunjukkan komitmennya dalam menata ruang publik dengan turun langsung meninjau pelataran monumen Ganggawa atau Mogan. Dalam kunjungan tersebut, Syahrudin tidak hanya memberikan instruksi teknis di lapangan, tapi juga mengoperasikan sendiri alat berat sebagai bagian dari proses penataan kawasan. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan area monumen Ganggawa yang lebih tertata, bersih dan nyaman bagi masyarakat serta pelaku usaha yang beraktivitas di sekitarnya. Usai peninjauan, Bupati Syahrudin memimpin rapat koordinasi bersama para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berjualan di kawasan tersebut. Rapat tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Nasruddin Waris, anggota DPR Sidrap, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mauluddin, serta Kepala Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sidrap, Adli Lukman. Turun hadir juga Camat Maritengae Firman, para lurah sekecamatan Maritengae, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dalam arahannya, Syahrudin menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan menata kembali lokasi usaha UMKM agar lebih rapi dan terorganisasi. Melalui langkah nyata yang diawali dengan peninjauan langsung tersebut, pemerintah Kabupaten Sidrap berharap terbangun kolaborasi yang sangat kuat antara pemerintah dan pelaku UMKM dalam menjaga ketertiban kawasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Sahabat budaya, nanti kita berlanjut di kedai berikutnya lagi, jangan kemana-mana.

0: Dok, anakku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua.
1: Maaf, Bu. Sedang ramai sekali.
2: Tenang ya, Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas. Staf juga ditambah. Supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat.
0: Semoga segera terwujud ya, Dok.
3: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.
4: MDR TB adalah bentuk TBC yang kebal terhadap dua obat utama TBC, yaitu isoniazid dan rifampisin. Artinya, bakteri penyebab TBC di tubuh sudah tidak bisa lagi dibasmi dengan pengobatan biasa. Biasanya hal ini terjadi karena pasien tidak minum obat secara teratur, menghentikan pengobatan di tengah jalan, atau menggunakan obat TBC yang tidak sesuai aturan. Inilah yang disebut MDR-TB atau Multi Drug Resistant Tuberculosis. Jenis TBC yang bandel dan sulit disembuhkan karena sudah kebal terhadap obat-obatan utama. Itulah sebabnya kedisiplinan minum obat setiap hari sangatlah penting. Sekali saja lupa, efeknya bisa panjang. Tapi kabar baiknya, semua obat TBC gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi jangan berhenti hanya karena merasa sehat. Lanjutkan sampai selesai. Tubuhmu sedang berjuang, dan kamu adalah bagian dari perjuangan itu. Ingat, 6 bulan mungkin terasa lama, tapi sembuh total jauh lebih berharga daripada menyerah di tengah jalan. Minum obat setiap hari, tetap semangat, dan jadikan setiap hari satu langkah menuju kesembuhan. Jangan biarkan TBC mengatur hidupmu. Kamu yang mengendalikannya dengan kesabaran, kedisiplinan, dan harapan.

Iya, sahabat Uday, kita berlanjut lagi informasi berikutnya dari RRI.co Bulukumba. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2006 di Kabupaten Bulukumba berbeda dengan momentum peringatan hari-hari besar lainnya. Jika biasanya dipusatkan di kawasan kota, kali ini upacara Hari Kebangkitan Nasional dilaksanakan di lapangan Danuang, Kecamatan Ujung Loe. Momentum Hari Kita dipadukan dengan gerakan menanam pohon produktif di sekitar lapangan upacara. Sebanyak 27 pohon ditanam, terdiri dari pohon mangga, nangka, dan sukun sebagai bagian dari upaya penghijauan sekaligus edukasi kepada masyarakat. Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf mengatakan, kegiatan tanam pohon dalam rangkaian Harkitnas menjadi bentuk edukasi khususnya kepada para kepala desa agar dapat memberi contoh kepada masyarakat untuk gemar menanam pohon produktif. Nah, kegiatan penanaman pohon pada momentum Harkitnas ini telah menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan ketahanan pangan. Tahun lalu peringatan Harkitnas dilaksanakan di lapangan Ponre, Kecamatan Gantarang. Tema peringatan Harkitnas ke-118 tahun 2006 ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Upacara peringatan Harkitnas tahun 2006 ini tingkat Kabupaten Bulukumba berlangsung hikmat, diikuti unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Bulukumba Muhammad Ali Saleng, dan undangan lainnya. Kita masih berlanjut sahabat budaya untuk karya berikutnya, jangan kemana-mana.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.
4: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Sahabat Bude, baju bodo. Baju bodo adalah baju adat khas suku-suku Bugis yang awalnya terbuat dari kain transparan dan cukup tipis. Namun mengalami perubahan desain setelah pengaruh ajaran Islam masuk ke Sulawesi sehingga menjadi lebih tertutup dan sopan. Ciri khasnya tetap bertahan, yaitu berbentuk segi empat dengan lengan pendek, menjadikannya salah satu baju adat tertua di dunia yang diperkirakan muncul sejak abad ke-9. Baju ini menjadi ciri khas perempuan Bugis yang biasanya memakai bahan dengan warna terang untuk menunjukkan identitas, usia, serta status sosial pemakaiannya. Baju bodo umumnya dipadukan dengan kain sarung bermotif kotak-kotak sebagai bawahan, sehingga keseluruhan penampilan menonjolkan kekhasan budaya Bugis dalam setiap detail warna dan juga bentuknya.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih di program 4 dari Makassar 92,5 FM. Saya Kahfi akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Kahfi akan menghadirkan program Aspirasi Budaya Lokal. Dan tepat pukul 9 nanti Kahfi juga akan kembali menghadirkan di ruang dengar Anda semua program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu kelong berikut dari Uta Kelo Nurjan Sukri. Selamat kemarin kalinga.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
2: Iya, masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, Kavi kembali menghadirkan informasi dari rri.co.id. Narkoba dinilai mengikis nilai siri generasi muda Bugis Makassar. Nah, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dinilai tidak hanya merusak kesehatan dan masa depan pribadi, tetapi juga berdampak besar terhadap nilai budaya siri atau harga diri keluarga dalam masyarakat Bugis Makassar. Siri yang diwariskan leluhur sejak dahulu merupakan pedoman hidup yang mengajarkan kehormatan, rasa malu, dan juga tanggung jawab dalam menjaga martabat diri maupun keluarga. Menurut dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin Andi Tenri Bali Baso, dalam obrolan apresiasi budaya lokal beberapa waktu lalu di Perempat RRI Makassar, mengatakan bahwa keterlibatan anak muda dalam narkoba menjadi sebuah ancaman serius terhadap nilai siri yang selama ini dijunjung tinggi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa ketika seorang generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, maka secara perlahan nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur mulai terkikis dalam dirinya. Kemudian ia juga menambahkan bahwa dampak paling nyata terlihat pada kondisi mental generasi muda yang telah terjerumus narkoba. Mereka cenderung kehilangan fokus, sulit menentukan arah hidup, serta tidak mampu mengambil keputusan dengan baik untuk masa depannya. Kondisi tersebut kemudian memicu berbagai persoalan sosial lainnya. Kemudian dia juga berpendapat bahwa fenomena yang sering ditemukan di lapangan adalah meningkatnya kasus putus sekolah akibat penyalahgunaan narkoba. Bahkan dalam kondisi yang lebih parah, tekanan mental yang dialami korban dapat berujung pada tindakan bunuh diri. Hal tersebut menjadi sebuah bukti bahwa narkoba bukan hanya merusak individu, tetapi juga mencoreng harga diri keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, karena Kavi masih akan kembali lagi dengan berbagai informasi terkait budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu atau dua kelong berikut ini.

kamu kalau pembangunan irigasi di Indonesia kini tidak lagi sekedar membuat saluran air atau bendungan. Pemerintah mulai membawa teknologi ke sawah, menghadirkan sistem smart irrigation yang membuat air bekerja lebih cerdas dan efisien. Melalui program Smart Irrigation, pemerintah bersama universitas dan lembaga riset mulai memasang sensor kelembaban tanah, pengatur debit otomatis, dan pemantauan satelit. Dengan sistem ini, aliran air bisa disesuaikan dengan kebutuhan lahan secara langsung, sehingga tidak ada air yang terbuang dan pertumbuhan tanaman lebih optimal. Teknologi ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dalam kebijakan itu, 9 kementerian dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memodernisasi jaringan irigasi, termasuk melalui digitalisasi dan pengelolaan berbasis data. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem Sipasi 2.0 di Pamukulu dan Tabo-Tabo, Sulawesi Selatan. Sistem ini merupakan hasil pengembangan Universitas Gajah Mada dan Kementerian PUPR. Uji coba ini menunjukkan peningkatan efisien penggunaan air hingga 40% dan mengurangi waktu kerja manual petani hampir setengahnya. Langkah ini menjadi fondasi menuju pertanian masa depan yang cerdas, hemat air, dan berkelanjutan. Karena kini, kemajuan teknologi tak hanya hidup di kota, tapi juga mengalir di setiap petak sawah, membawa harapan baru bagi para petani Indonesia.

0: komenku di postingan trending itu disukai banyak orang.
1: Serius? Tapi gak takut nyakitin perasaan orang lain?
2: Tapi kamu udah lihat belum? Komentar kamu tuh di screenshot dan sekarang kamu viral di Twitter. Banyak yang bilang itu nyinyir dan kurang sopan.
0: Hah? Seriusan? Aku cuma ikut tren. Semua orang juga ikut komen pedes kok.
1: Tapi kamu kan bukan semua orang. Dan kita tetap punya pilihan buat gak nyakitin orang lain. Meskipun cuma lewat komentar aja.
2: Padahal etika itu berlaku dimanapun juga. Di dunia nyata kamu sopan, tapi di dunia maya kamu lupa jaga sikap.
0: Aku gak mikir sejauh itu. Aku cuman iseng. Gak nyangka bisa melukai perasaan orang lain.
1: Gak ada kata terlambat buat memperbaiki. Kamu bisa minta maaf, lalu tunjukkan perubahan lewat postingan yang lebih bijak dan positif.
3: Ruang digital bukan tempat tanpa batas. Satu komentar bisa jadi candaan atau jadi luka yang gak kelihatan. Karena etika tak berhenti di dunia nyata.

0: Mila, kamu udah siap belum? Awas telat lagi.
1: Iya, Bu. Males ah. Kalau aku gitu-gitu aja, gak seru.
0: Loh, kamu belum tahu. Katanya, sekolahmu jadi sekolah unggulan Garuda sekarang.
1: Hah? Sekolah unggulan Garuda? Apa tuh, Bu?
0: Iya, sekolah yang katanya dapat bantuan. Labnya baru, gurunya pada ikut pelatihan.
1: Wah, keren, Bu. Sekarang ada komputer baru, jadi semangat nih. Aku mau daftar klub sains juga deh.
2: Sekolah Unggulan Garuda, dari sekolah biasa jadi luar biasa.
3: Iya, masih di 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, Kahfi kembali menghadirkan nih informasi dari dunia di program apresiasi budaya lokal. Nah, dikutip dari rri.co.id nih sahabat budaya, sipaka tahu dan pentingnya saling memanusiakan di media sosial. Di tengah derasnya arus komunikasi digital, masyarakat Indonesia sesungguhnya telah memiliki jawaban jauh sebelum internet lahir, yakni sebuah falsafah luhur dari Sulawesi Selatan yang dikenal dengan nama

PP Unhas dalam obrolan Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan Pro 4 RRI Makassar bersama Pro 4 RRI Jakarta pada Senin 18 Mei 2026 lalu, dalam budaya Bugis terdapat pepatah Sipakatau artinya manusia yang memanusiakan sesamanya akan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau di Pindrang itu ada itu dibilang Sipakatau, Sipakalebih, Sipakainga. Dan ada juga itu pernah saya dengar juga itu sahabat budaya yang namanya Rabba Sipatokong, Mali Siparape, Malilu Sipakainga. Nah, terus masih ada sambungannya kayaknya kalau tidak salah itu yang namanya Namalomu Naletei Pamasena Dewata. Yang tahu itu nanti bisa Lakapi di program Kelontarong di Lakapi ini masih penasaran itu artinya. Nah, kemudian Profesor Dr. Gusnawati menambahkan dalam budaya Bugis Sipakatau tidak berdiri sendiri. Nilai ini merupakan bagian dari 3 petuah utama atau papaseng. Atau bisa dikatakan pesan yang paling melengkapi yaitu Sipakatau. Yang berarti saling memanusiakan, Sipakainga yang saling mengingatkan, dan Sipakalebih yaitu saling memuliakan. Makanya makanya nilai Sipakatau, Sipakalebih dan Sipakainga sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. Lebih lanjut Profesor Dr. Gusnawati menambahkan, nilai Sipakainga mengajarkan bahwa mengoreksi atau menegur orang lain harus dilakukan dengan rasa hormat dan empati, bukan dengan mempermalukan sebelum meneruskan suatu unggahan atau menuliskan komentar di sosial media. Nah, Sipakalebih berarti saling menghargai dan memuliakan sesama. Nilai ini mengingatkan bahwa standar hidup, pengalaman, dan pandangan setiap orang itu berbeda-beda. Dalam pepatah Bugis disebutkan, jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Maknanya, sahabat budaya, seseorang tidak boleh menjadikan dirinya sendiri sebagai satu-satunya ukuran dalam menilai orang lain. Perbedaan cara berpikir, pilihan hidup, dan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk menghakimi. Dengan memahami konteks secara utuh, seseorang tidak akan mudah menyerang atau merendahkan orang lain hanya karena perbedaan pandangan. Nilai ini mengajarkan bahwa hubungan antar manusia seharusnya tidak hanya menghindari menyakiti, tetapi juga aktif menghadirkan kebahagiaan dan keceriaan bagi orang lain. Jika nilai ini tetap diterapkan di media sosial, ruang digital tentunya akan menjadi lebih sehat, ramah, dan penuh empati. Ujaran kebencian yang menyerang identitas seseorang, baik karena suku, agama, penampilan, maupun kondisi fisik maksud Kahfi, merupakan kebalikan dari nilai Sipakatau. Karena itu, masyarakat Indonesia perlu kembali lagi menggali kearifan lokal sebagai fondasi etika dalam kehidupan digital. Sipakatau mengajarkan bahwa teknologi boleh berkembang tetapi kemanusiaan tidak boleh hilang. Di balik setiap akun media sosial terdapat manusia yang memiliki hati dan juga martabat. Sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu Kelong dari Nian Sika Alfred Gare.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Iya, kembali kami hadirkan kabar 6/4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Pulau Kodingareng Keke merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terletak di sebelah barat kota Makassar, tempatnya di perairan Selat Makassar, dan masih masuk dalam wilayah administratif kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini berjarak sekitar 14 km dari Pantai Losari dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 hingga 45 menit menggunakan perahu motor dari dermaga di Makassar. Pulau Kodingareng Keke dikenal sebagai pulau kecil tak berpenghuni dengan hamparan pasir putih yang luas serta air laut yang jernih, sehingga menjadi lokasi favorit untuk kegiatan wisata seperti snorkeling, berenang hingga sekedar bersantai menikmati panorama laut. Keindahan bawah lautnya juga cukup menarik dengan terumbu karang dan beragam biota laut yang masih relatif terjaga. Selain itu, karena belum banyak fasilitas permanen di pulau ini, suasana alami dan tenang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang masih asri dan jauh dari keramaian. Demikian kabar 6/4 dari Makassar pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar 6/4.

Ya, masih di program 4 dari Makassar Sahabat Budaya. Sesaat lagi kita akan menghadirkan program Kelong Tarong. Dan sebelum kita masuk dalam program Kelong Tarong, kita dengarkan dulu cerita legenda dari Besari Desa Yang Hilang. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu theme song Pesta Bola Dunia.

0: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Besari, sebuah legenda tentang kerajaan yang konon kabarnya menghilang atau sengaja dihilangkan, yang lokasinya diduga berada di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kampung tersebut berada di sebelah barat air terjun Kerta Gangga. Memiliki penduduk dan suasananya juga sama seperti kampung pada umumnya, hanya saja tidak kasat mata. Yang lebih unik adalah ketika orang dari luar Dusun Kerta datang berkunjung ke air terjun itu, biasanya penduduk beserta kampung ini akan muncul. Namun sebaliknya, ketika warga setempat yang ingin melihat Kampung Besari, mereka tidak akan pernah melihat wujudnya sama sekali. Kampung Besari merupakan fenomena yang berkembang dari cerita rakyat di Dusun Kerta, Desa Genggelang, yang diyakini menghilang beserta para penduduknya. Seperti apa kisahnya? Kita dengarkan cerita yang satu ini.
2: Siang gini, panas. Di kamar, sendiri pula. Ah, mending denger lagu di radio.
3: Emang kamu dari mana, Put?
4: Nih, udah beli tikar ke Bertais buat camping.
3: Tikar? Ih, serem.
4: Tikar kok serem?
3: Aku pernah dengar cerita tentang pedagang tikar yang horor.
4: Oh ya? Di mana?
3: Di KLU.
4: Kuala Lumpur.
3: Kabupaten Lombok Utara, Keles.
4: Oh iya iya iya. Sorry, terus horornya di mana?
3: Katanya nih, ada pedagang tikar yang nyasar ke kerajaan yang hilang di KLU sana.
4: Hah? Kerajaan hilang? Gimana ceritanya tuh?
3: Gini.
5: Mau dijual kemana tikarnya, Pak?
6: Eh iya, ini di desa sekitar sini saja, Bu.
5: Oh, pas. Di kampung saya sedang cari tikar. Bawa ke sana aja, Pak. Pasti laku.
6: Wah, boleh, Bu, boleh.
5: Ayo, Pak, ikut saya.

0: Nah, si bapak ikut sama ibu-ibu itu. Menurut cerita, setelah dia masuk ke wilayah itu, dia takjub sekali atas keindahan desa tersebut. Sangat teratur dan cantik deh pokoknya. Gak kayak desa-desa lain.
1: Oke. Terus horornya di mana?
0: Horornya, setelah dia akan kembali seminggu kemudian, ada seorang warga desa lain yang gak sengaja ketemu waktu dia akan menyeberang sungai. Warga itu bilang bahwa di seberang sungai gak ada desa, hanya ada hutan.
1: Loh pak, bawa tikar banyak begini nyeberang sungai. Memang mau dijual kemana pak?
2: Ini di desa seberang sungai. Saya sudah janjian sama warga sana. Mereka lagi butuh banyak tikar. Minggu lalu saya ke sana.
1: Apa? Tapi pak, di seberang sungai kan hanya ada hutan. Tidak ada desa apapun di sana pak.
3: Merinding nih. Aku kan pernah camping di desa dekat lokasi itu. Lagian, aku gak pernah dengar soal kerajaan yang hilang itu.
0: Hah, kamu mah taunya camping doang, tapi gak tahu ceritanya.
3: Ya, lagian kok ada kerajaan hilang. Emang mereka tenggelam? Gempa bumi? Atau apa?
0: Ya, karena dihilangkan. Rajanya gak mau dijajah sama kerajaan Karangasem Bali. Jadi deh, kerajaan itu dimantrai. Dan abrakadabra, hilang.
3: Hah?
0: Iya, awalnya sih mereka ada perang gitu. Terus

0: ampun, Paduka Raja. Tentara Bali telah berhasil mengalahkan tentara kita. Pangeran dikabarkan telah gugur dalam perperangan. Apa yang harus kita lakukan, Paduka?
1: Aku tidak sudi negeri kita dikuasai oleh mereka. Patih, segera kau mantrai negeri kita ini agar mereka tak dapat menemukan kita. Segera, ayo.
0: Baik, Paduka.
2: Kamu tahu nggak? Kerajaan itu dulunya namanya Besari. Tapi ada juga yang sebut sebagai Kerajaan Dedaunan. Yang pasti sih, tempat bekas kerajaan itu sekarang jadi lokasi ritual menunas memule warga desa Bentek di Kabupaten Lombok Utara.
3: Oh, iya, aku tahu ritual itu. Itu ritual dilakukan oleh 3 pemeluk agama yang ada di sana kan? Kalau nggak salah, oleh Muslim, Hindu, dan Buddha. Mereka melakukan ritual itu setahun sekali, tiap bulan Agustus sebagai wujud syukur. Iya kan? Tapi jujur sih, aku baru tahu soal legendanya. Berasa terbawa ke negeri dongeng.
2: Kebanyakan baca komik sih kamu.
3: Ya, tapi kan setidaknya aku tahu soal budaya di Lombok.
4: Kalau budaya di Sumbawa, di Bali, atau yang di Kalimantan deh, tahu nggak?
3: Tahu, dikit.
4: Baca komik mulu sih.

Gimana nih? Udah penasaran kan? Pengen ketemu warga Kerajaan Besari? Datang aja yuk ke Air Terjun Kertagangga di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tapi setelah proses recovery pasca gempa selesai dilakukan ya, dijamin keindahan Lombok tetap sama, cantik dan mengundang. Walaupun sudah diguncang gempa besar beberapa kali loh, jadi harus sabar ya.

0: Seri dokumenter Jelajah Madura. Cintaku Tertambat di Sapudi. Produksi Radio Republik Indonesia. Budaya asing bisa merembes ke Sapudi, Madura, Jawa Timur. Yang bagus diserap dan kalau diolah menjadi tradisi para leluhur bisa mengundang wisatawan datang tidak hanya ke Pulau Sapi ini, tapi juga ke pulau-pulau lain di ujung timur Madura. Sebuah jajaran pulau nan indah seperti gadis berbanjar menari. Simak paket dokumenter Jelajah Madura berjudul Cintaku Tertambat di Sapudi. Produksi Radio Republik Indonesia. Bagi siapapun yang baru pertama kali menyaksikan secara langsung lomba pacuan sapi di tempat asal Kerapan Sapi Madura di Jawa Timur, tentu bakal terpesona. Meski harus puas menonton babak akhir perlombaan, kami turut merasakan adrenalin para pengerap untuk bisa menjadi yang tercepat sampai di garis finish. Sapi memang baru pertama kali digelar di Pulau Sapudi, Sumenep, Madura setelah Piala Bergilir Presiden 2012 digelar. Bagi Rasib, sang pemilik sapi kerap, lomba kerapan sapi memperebutkan Piala Presiden yang tetap menggunakan rekeng di Sampang Madura ibarat babak akhir dari setahun perdebatan boleh tidaknya kerapan sapi dengan menggunakan kekerasan.
1: Ya dulunya ya sudah untuk wali-wali itu yang mengadakan kerapan sapi itu wali asalnya, belinya plong itu ya yang mengadakan kerapan sapi. Lapangannya pertama kali itu Gayam, lainnya tidak ada lapangan ya, Gayam semua itu ya pertama kalinya ya. Ya satu tahun satu kali. Kapan itu semuanya bukan kecamatan ya, Kawedanan 17-an ya pertama kali itu awal-awalnya pembantu bupati ya awalnya ya. Tujuannya ya untuk untuk apa namanya pemasukan penghasilan untuk Pulau Sapudi ini Pak, masyarakat Sapudi yang untuk makan-makan penghasilan pemasukan bisnis itu ya Pulau Sapudi. Kalau tidak ada kerapan sapi sulit kan itu Sapudi itu Pak. Bukan cuma saya itu Pak, mulai awal-awalnya ini wali-wali itu ada kerapan sapi duluan ya. Yang tidak ada pukulan ya langsung itu rekengan. Kalau ada pukulan sudah itu ya.
0: Di atas tanah lapang di Desa Sukarame Sapudi, kekerasan dalam lomba kerapan sapi dipraktikkan dengan memecut pantat sapi memakai rekeng semacam tongkat rotan yang bagian ujungnya ditancapkan paku-paku tajam. Ratusan penonton menyambut sapi-sapi yang berlari sekencang-kencangnya dengan tepuk tangan dan suara bersorak. Persentuhan dengan budaya asing bukanlah suatu hal baru untuk orang Sapudi. Sapudi yang dulu sempat dijadikan batu loncatan pasukan kerajaan Klungkung Bali dalam usahanya menyerang kerajaan Sumenep diperebutkan sejumlah kepentingan mulai dari kerajaan Jawa Mataram, kerajaan Hindu.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali Kavi menghadirkan program Kelong Tak Rong. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung dan berbincang bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 400 9250. Jadi sahabat budaya, Kavi masih menunggu Anda semua untuk bergabung bersama Lakapi di program Kelong Tak Rong. Dan sudah ada ini penelpon dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lakafi.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Lina di Veteran Utara.
0: Oh, Bunda Lina di Veteran Utara. Bunda Lina, apa kabar today?
1: Iya, baik-baik saja.
0: Oh, fine-fine aja ya.
1: Iya, fine-fine aja lah Kavi. Dede keren. Nah, suruh sih bahasa anu. Bahasa tak boleh belinta, alilah iya.
0: Bato Mas Ede. Bu Lina, mau kita dengarkan lagunya apa?
1: Karena Parisiku Nurdin Takwa. Iya.
0: Apa tadi?
1: Karena Parisiku.
0: Karaengna Pak Risiko.
1: Iya, Nurdin Takwa lah Kavi.
0: Oh iya, ada mi tahu.
1: Ada ji, iya. Apa temanya ini lah Kavi? Ada ji.
0: Temanya ini.
1: Iya.
0: Ah, jangan heran ya kalau lah Kavi ini temanya semua makanan ya.
1: Oh iya.
0: Karena Lakapi ini doyan makan, jadi Lakapi ini sukanya ini cari informasi tentang makanan khas.
1: Oke.
0: Jadi makanan. Sekarang kalau di Makassar ini makanan khas atau kue khasnya yang perlu dicoba apa ini Bunda Lina?
1: Kalau makanannya itu di ya coto.
0: Selain coto yang mungkin belum banyak orang tahu ini yang enak tapi belum banyak orang yang tahu.
1: Ikan boleh ikan.
0: Boleh.
1: Ikan palumara.
0: Wah, ikan palumara. Nah, itu biasanya kita yang buat sendiri atau kita pergi beli?
1: Kalau palumara biasa dibikin sendiri lah Kavi, karena biasanya tuh kalau dibeli biasa ada bau-baunya sedikit begitu, ada bau amisnya. Kalau kita bikin sendiri kan bisa jindak diakali supaya tidak bau amis ki.
0: Jadi biasanya Bunda Lini ini kalau makan apa namanya buat ki yang namanya ikan palumaranya, apa yang membedakan dengan ikan palumara di luar sana?
1: Rasanya lah Kavi.
0: Apa yang beda itu?
1: Kita itu anu, kita kan biasa kaci-kaci banyak.
0: Oh, apa dibilang kaci-kaci banyak?
1: Kan banyak asamnya toh. Iya, biasa juga dikasih anu kalau musim ki belimbing. Dikasih turunkan ke belimbing.
0: Deh, enak namigang. Iya, benar
1: kaci-kaci enak kan. Oh, dede segar sekali.
0: Iya.
1: Iya. Oh, dede. Enak sekali
0: kan.
1: Apalagi kalau lamuru di Palumara lah Kavi.
0: Oh, ikan lamuru apa sih deh lagi itu ikan lamuru?
1: Ikan ada itu ikan besar ya, baru dipotong-potong itu. Ukurannya anunya, tulangnya.
0: Oh, itu dibilang ikan lamuru.
1: Iya.
0: Kalau saya yang gue tahu itu lamuru itu di Kabupaten Bone karena ada kecamatan kalau tidak salah itu dibilang kecamatan lamuru.
1: Ikan lo kan.
0: Oh iya kodong. Salam lagi Pak Lebu.
1: Iya.
0: 5+1.
1: Opa Din. Iya. Buat Opa Din, buat Pak Asis di Maros, buat Bunda Sofi, buat Pak Adi, dan semuanya mau.
0: Asik Bunda Lina.
1: Terima kasih banyak lah Kavi.
0: Iya, sama-sama. Iya.
1: Assalamualaikum lah Kavi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Ibu Lina di Veteran Utara ini suka masak ikan palumara. Ternyata itu ikan palumara juga salah satu makanan khas di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Dan kita bergabung lagi dengan penelpon biasa ini. Halo, assalamualaikum. Ibu Nursia, izin Ibu Nursia, suaranya monitor tak kasih kecil-kecil kisah di kipantul kisah suara tak.
2: Halo.
0: Oke mi. Ibu Nursia, mau kau tahu ini dari kita Ibu Nursia, apa sih sebenarnya makanan khas yang masih jarang orang tahu?
2: Yang jarang orang tahu.
0: Yang ada di Makassar ini.
2: Sekarang itu Makanan.
0: Masa.
2: Kalau misalnya ikannya
0: punya. Kalau jangan milah kalau masakan anona. Ini mau pale kue nah, kue yang direkomendasikan kue khas Kota Makassar lah.
2: Onde-onde.
0: Onde-onde. Khas Makassar itu kah?
2: Iya.
0: Oh.
2: Yang pakai kelapa parut.
0: Oh iya. Berarti
2: gula merah tengahnya.
0: Jarang orang buat begitu di atau jarang orang jual yang begituan.
2: Iya. Iya ada.
0: Syukuran.
2: Acara syukuran atau bagaimana?
0: Iya. Atau
2: bangun rumah.
0: Bulan puasa tapi baru ada juga di biasanya itu yang namanya onde-onde. Oh tidak juga.
2: Soalnya kalau mau orang kawin itu.
0: Oh orang kawin biasa.
2: Pacarnya. Pacarnya itu. Biasa bikin orang.
0: Apa itu?
2: Di tangkang. Bikin juga biasa.
0: Iya.
2: Iya, pokoknya acara-acara yang tertentu.
0: Jadi acara-acara tertentu dia baru ada itu yang namanya. Ibu Nursia mau kidengarkan lagunya apa?
2: Lagunya Padu Demi Kutai.
0: Iya, yeah. Apa itu tadi?
2: Apa? Padu Demi Kutai.
0: Oh ada mi lagu Naiwan Tompo iya ada mi salam lagi Pale Bu Nursia 5+1.
2: Sama ada Arjuna di Paropo.
0: Iya. Siapa lagi?
2: Pak Hamsa di Tampan 2.
0: 2 mi.
2: Ibu Fatma.
0: 3.
2: Ada Nur di Maros.
0: 4.
2: Radin juga.
0: 5. 1 pi.
2: Ya, Pak Asi. Bang semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya tahu Bu Nursi.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Selalu.
0: Amin. Amin.
2: Dapat jodoh ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Nursia di Pampang 1. Kita kembali beralih ke telepon WhatsApp Sahabat Budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
3: Kelontarong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yani, apa kabar hari ini?
3: Ya, lagi dingin-dingin ini.
0: Oh, dingin-dingin. Sudah sih lagi hujan, Di.
3: Ya, pura bosi.
0: Oh, pura sih bosi, kodongnya.
3: Iya.
0: Majaki-jaki, Pak Yani, berada di Tabulokeng.
3: Iya.
0: Mas Wangi Gaki, wadih gatuh matuh penelfok ku tuh.
3: Majaki ki.
0: Iya, majaki ki. Kau dingi, makos kaki toki. Yeah. Napa Mas Salimu.
3: Iya.
0: Pak Yani, elota ma'ana di, ma'ce ya ki, kak.
3: Oh, iya.
0: Karena Pak Risiku sih bawa apa duduk miku taeng. Jadi Pak Yani, biasa nih. Ya koko sope Pak Yani, makanan khas di kota di Kabupaten Sopeng ini apa yang perlu dicoba oleh sahabat budaya yang lain ini?
3: Ya.
0: Makanan khas di Sopeng ini.
3: Oh, makanan. Agar pangi ke apa?
0: Agar pangi.
3: Aruane. Kayak kelua.
0: Oh, penge.
3: Pangi anu.
0: Agar
3: sener.
0: Soko.
3: Bukan.
0: Nih bagaimana apa terbuat dari apa itu Pak Yani? Kalau boleh tahu.
3: Pangi. Pangi apa namanya itu?
0: Nah memang ada jadi sana Pak di Sopeng.
3: Hanya.
0: Cuma ada jadi Sopeng.
3: Ada.
0: Cuma disopeng saja.
3: Kayak kacang dimakan.
0: Oh, kayak kacang dimakan di. Nah, biasanya ya. biasanya Pak Yani beli di mana mi itu?
3: Di pasar-pasar banyak.
0: Di pasar-pasar, cuma pasar sopeng di.
3: Iya. Iya, banyak. Di Bone juga ada banyak juga.
0: Oh, di Bone juga biasa ada. Juga ada di Bone. Berarti kita tapi biasa
3: sopeng banyak memang.
0: Oh, berarti ya. Nih Pang ya. Ini ada biasa di sopeng, lebih banyak di sopeng deh.
3: Iya.
0: Wih, gelona tuh.
3: Iya, enak.
0: Enak ya, Mak.
3: Iya, enak dimakan.
0: Biasa berapa kantong terhabis?
3: Enggak juga. Biasa. Satu mangkok aja.
0: Oh, satu mangkok aja saja. Aku kira 10 kantong.
3: Iya. Enak dimakan itu.
0: Weh, lo tau kesedih coba ya, sapangi.
3: Iya.
0: Weh.
3: Kayak ane sambal-sambal apa tuh.
0: Mm-mm.
3: Sama apa itu?
0: Apa itu?
3: Apa lagi? Sama
0: kecap.
3: Bukan.
0: Oh, apa paling?
3: Lombok itu lombok kecil itu, oh, lombok besar tuh.
0: Lombok.
3: Masih hijau.
0: Mm-mm.
3: Sama anu. Batu bue tuh, apa lagi namanya itu batu bue?
0: Ya itulah. Apa Denau sengasenna ro. Batu bue. Bue. Anu, agak senerom ya pusito na.
3: Itu aneh.
0: Agar
3: ro. Campuran anu he.
0: Campuran aga he.
3: Apa lagi itu he?
0: Sayur.
3: Yang bengkok apa namanya itu?
0: Apa yang bengkok ini, sayuran atau buah-buahan? Loka batu, uti batu.
3: Bukan.
0: Iya, kenapa ale pusito?
3: Bue.
0: Kok bue? Ero anu iya. Kacang.
3: Kacang. Kacang sama sang kacang.
0: Bue, batunna bue. Ayo bijinna bue we.
3: Iya itu mi.
0: Iya. Oh, pusito bue.
3: Apa lagi namanya itu?
0: Denau paham ero. Pak Yani apa ya pusito sedih.
3: Oh.
0: Asal-asal ni wale Pak Yani.
3: Iya wale. Kayak Ibu Nursia sama Pak Umar.
0: Ni kepi.
3: Ketoy pasar ke Bone ketoy.
0: Ni kepi.
3: Bunda Sopi.
0: Telu ni.
3: Dimas.
0: Apa ni?
3: Ika di Sabang.
0: Lima ni CDP.
3: CDP. Kata Uki. Kudaya. Makasih lah Kavi.
0: Iya Pak Yani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Ahmad Yani. Tasmun di shopping. Kita lanjut lagi di telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarung pun lakati.
0: Kelon Tarung. Ibu Nur Hikmah ini ya?
4: Iya.
0: Weh, Ibu Nur Hikmah. Apa kabar today?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kuma disi-disimu Ibu Nur Hikmah. Ibu Nur Hikmah, kelong tak mat, mengiku ini.
4: Iya mengiku mak. Pada kedua lagu bahas semua aja.
0: Moka bertanya ini sedikit karena ini lakapi lagi anu lagi cari referensi makanan khas. Nah kalau di makanan Maros khas. Ini.
4: Yang jarang dilihat.
0: Nah kalau di Kabupaten Maros ini bagaimana Ibu Nur Hikmah? Kue kah, makanan berat kah?
4: Kalau kue itu toli-toli.
0: Apa mi itu toli-toli? Bagaimana modelnya?
4: Toli-toli, bentuknya nomor 8.
0: Oh, bentuknya nomor 8.
4: Taruh di gula merah.
0: Mm-hmm.
4: Baru dibikin adonan, baru di model mi kayak nomor 8, baru jadi goreng.
0: Oh.
4: Iya, enak itu lah, tapi baru dibubuhi anu, apa namanya?
0: Apa mi itu? Wow, enak, lebih enak lagi itu kalau ada anunya, biji wijennya.
4: Iya. Enak itu.
0: Oh, jarang orang tahu itu, Di.
4: Iya, jarang orang bikin.
0: Oh, jarang orang bikin. Tapi memang itu makanan khas dari Kabupaten Maros.
4: Iya. Biasa wow. Kalau ada acara kita bikin-bikin itu toli-toli. Kita minum, makan-makan itu toli-toli sambil minum teh atau kopi.
0: De enak nami itu.
4: Iya.
0: Ndak boki bokang, Kak.
4: Ya una.
0: Saya tahu pasti enggak pergi ambe.
4: Nanti Kak Angga yang bawakan.
0: Ide mau kumigang. Salam-salam bagi Bale Bu Nur Hikmah.
4: Sama-sama Kak Angga.
0: Iya.
4: Sama bersama Denung Put. Iya. Manusia bersama Pak Umar. Iya, plus satu di yang baru lewat tahu Pak Ahmad Yani.
0: Di mana?
4: Dan semua mi sahabat budaya tanpa terkecuali.
0: Asik.
4: Buat Lakapi.
0: Iya.
4: Sehat di sekeluarga, lanjut tugas, pamit mak.
0: Iya.
4: Rupa suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Nur Hikmah ya. Terima kasih doanya Ibu Nur Hikmah setiap masuk di program Kelontarong, Sipatokong, Dimensi Keroncong maupun di program Sirina Pace. Nah, sahabat budaya sudah 4 penelpon, jadi kita putarkan dulu 2 kelong yang sudah direquest tadi. Jangan kemana-mana, tetap di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar 92,5 FM dalam program Kelon Tarong jadi sahabat budaya. Kafe masih menemani Anda dalam program Kelong Tarong. Yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 400 9250. Jadi sedikit informasi sahabat budaya, yang ingin bergabung bersama Lakapi di program Kelon Tarong diharapkan menghubungi Lakapi jika lagunya sudah selesai terputar atau instrumen dari program Kelong Tarong ini sudah terputar. Karena ini komputer terganggu dengan adanya spam telepon saat Kelong diputar. Dan sedikit juga Kavi sampaikan bahwasanya Kavi juga ada pekerjaan lain selain menyiar, yaitu buat berita. Nah, di sela-sela lagu terputar ini sahabat budaya, Kavi melakukan penulisan berita. Jadi mohon pengertiannya. Jadi sahabat budaya, sudah ada yang menelpon dari telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, Kakak Tantri.
1: Iya.
0: Kakak Tantri, jangan ki lama-lama dulu. Nah, langsung ki dulu ini lagu tak kita, karena beda-beda ton lagu tak ini sedikit.
1: Oh, laguku.
0: Iya, apa lagu mau kita request?
1: Udani Tau Mabela.
0: Udani Tau Mabela.
1: Iya.
0: Dulu deh Kakak Tantri, saya cari ganti dulu lagu tak.
1: Iya.
0: Udani

0: tahu Mabela.
1: Iya.
0: Oh, Dani Tenri Bali. Degang aja ke ketan triwita.
1: Ada ke?
0: Udah nih Tenri Bali ming, kau udah nih mat tau ngeng, udah nih mat tau ngeng.
1: Udah nih mat take.
0: Udah nih mat take. Au, degang to. Army, udah nih ku temeng temagangka. Udah nih ku Lauridi, udah nih Tenri Bali, udah nih ku Rialemu.
1: Itu mi, udah nih temagangka.
0: Udah nih temagangka mo.
1: Iya.
0: Tafuji moga.
1: Udah nih temat udah nih matake.
0: Tafuji moga.
1: Ah?
0: Tafuji moga lagu ya?
1: Kalau jelek itu lagunya yang lain mo.
0: Tidak ada lagu jelek.
1: Itanan Tenri Bolo.
0: Oh, Itana Tenri Bolo. Ah, gelo nero. Itana Tenri Bolo. Kak bunga kaktus tuh. kakak tantri me usah kakak tantri agama kena khas na pare-pare wajib na coba manang pendengar ta aki prompa maupun pendengar na RRI yang ada di manapun yang sedang monitor saat ini.
1: Tidak saya tahu apa makanannya.
0: Ih?
1: Yang khas.
0: Kenapa nak di pare-pare? Kenapa ini orang pare-pare iya, tidak nak tahu makanan khasnya?
1: Kan sama di semua. Biasanya kue kah atau maksudnya masakan begitu.
0: Bisa semuanya makanan khas kah, cemilan kah atau apakah intinya yang lawak, khas memang?
1: Lawak bale.
0: Lawak bale. Nah itu nak pakai lawak bale ikan apa itu?
1: Ikan teri.
0: Balelure baru garo atau meta-meta di monro cede.
1: Balelure baru.
0: Napa diaga nih ro?
1: Meta-meta. Itaroi apa? Di sangrai kelapa, goreng kaluku.
0: Goreng kaluku napa?
1: Napa itarotoi?
0: Aga na.
1: Luka batu. Santana.
0: Enggak
1: bawang merah, bawang putih. Dengan merica.
0: Napa? Dinasu.
1: Biasa juga ditaruh lombok.
0: Mm-mm.
1: Kalau itu
0: mentah. Apa?
1: Itu dipakai jeruk nipis.
0: Berarti masaknya kalau itu dari jeruk nipisnya.
1: Jeruk nipis itu dia sudah masak begitu.
0: Nah biasanya itu kekatan teri bisa didapatkan di mana kalau di Kota Pare-Pare itu?
1: Papato.
0: Jadi Papato. Jadi sahabat budaya kalau berkunjung ke Pare-Pare hubungi ke Katantri nah, karena Katantri ini tahu itu penjual lawak.
1: Iya, tahu. Karena biasa makan di situ.
0: Selain di situ bisa di mana juga ke Katantri? Di mana juga bisa dimakan itu selain di Papato?
1: Di Papato. Ya, kalau yang di situ kan tiap hari ada. Kalau yang lainnya kan saya tidak tahu.
0: Karena kita tahu.
1: Itu memang sudah disediakan tiap hari.
0: Iya.
1: Memang menunya yang paling disukai di situ.
0: Gitu. Jadi best seller ceritanya itu.
1: Iya, betul.
0: Salam bagi balik kata Tantri.
1: Salam kak.
0: Iya, 5+1.
1: 5+1
0: aja nama mega. Macinna ni.
1: Dito aja tu nama mega. Yang penting itu pun mana nih ro monitor re. Ini ya natu.
0: Ya natu jaji.
1: Iya natu.
0: Ya naro rekeng.
1: Iya. Engka opa di. Engka toy ni ya senang. Nur, engkau Bunda Sopi, kau BTM Pau-Pau,
0: Kau
1: pasti orang lupa ya. Ya, mana nana, negara itu silenya apa? Engkau mati tepu, Ya, tentu makan ayu, pasti kayak tantri.
0: Cocok mato, ro, cari amang.
1: Iya, nana, iya, makin telinga, Dega aja kecelikan.
0: Iya, cocok.
1: Adil,
0: kan? Adil lah, dek, nih, tuh.
1: Cocok lah deh tuh.
0: Ya, nah tuh pale ke tantri.
1: Iya, oke nih pale.
0: Iya.
1: Menona masih manja.
0: Iya, ke tantri.
1: Ini mah tuh laguku. Ayo, makasih.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 400 9250. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini? Eke Lontarong. Oh, para dinini. Agak kareba tuh para dini asoe.
2: Makasih.
0: Eh, sudah lagi hujan para din. Nakal-nakal sih lagi para din. Pergi lagi. Main hujan-hujan.
2: Iya.
0: Apa sih lagi tambah pergi main hujan-hujan para din?
2: Mesu si tau saliwa bola.
0: Majake muki ke mesu bola tuh.
2: Oh, mesu bosi.
0: Parah di nakal memang tong. Nantau bilang tua mi.
2: Iya.
0: Loki mengkelinge lo naga.
2: Hati mapujiku.
0: Hati mapujita.
2: Iya.
0: Ini kan hati tapuji.
2: Ya mana nalah.
0: Hati mapujiku degago runtu ye engkaye para ni mau baca kicede di hati mapacim musolangi hati marapo runtu sarapo hati marapo runtu sarapo si hati duduesi hati nro baguli tudang ngali ale ternyata tak kajene. Iya. Kau tu gak tu dah ngaleng ka?
2: Iya naro.
0: Iya naro. Para ding yellow isengnya, mau kau tahu ini sebenarnya makanan khasnya ini apa namanya Maros ini selain toli-toli apa? Makanan kah atau cemilan kah atau kue-kue kah?
2: Makanan yellow. Surabi.
0: Surabeng. Hasna reke ceritana ane ro Maros.
2: Bepa-bepa yolo.
0: Oh, bepa-bepa yolo rekeng.
2: Iya.
0: Heeh.
2: Engkato tu lami aju di paru.
0: Napa? Oh.
2: Campur gula celak ibu di buku.
0: Oh, anu.
2: Nasi tarosi kaluku.
0: Oh, anu
2: kan. Bandang.
0: I bandal lojo nase teh. Tema susah nih runtum be na ero.
2: Susah nih kue dita.
0: Bandal lojo. Napa bangsa naro katiri salah. Katiri salah. Ternyata katiri salah je. Agasan naro. Pada pakanji. Pada nui. Pada pakanji itu napa. Manangko lupa ero. Lebuk kue gula cela tu.
2: Ya campur ya pada buku daun.
0: Oh deto. Deto na pake daun reke ceritanya iye. Gola cella saliwanna. Napa dilalena? Pada nui, ai manangkau lupa lada senaro.
2: Baga senna.
0: Ai ku lupa ya aga senaro para parading. Apa masuk bepatoriolo to biasa ya piro nangka. Ko mabaca doang ga tau we atau masalah-masalah makan ngoto iga. Dan wal lupa ini.
2: Apang.
0: Tanya apang beda cerita itu apang. Apang gak kalau kuna. Ini ceritanya para dinto itu di dalamnya itu tepung beras ketan yang sudah dihaluskan kemudian dibentuk bulat. Setelah itu dikukus dulu. Setelah dikukus baru digoreng atau apa kan namanya itu sehingga itu di luarnya itu kayak garing ki.
2: Kasih padi onde-onde tuh.
0: Iya, maaf ada onde-onde we tapi.
2: Terajung.
0: Ternyata teraju beda tuh teraju. Aku teraju tuh Halo? Aku terputus si Pak Radin deh padi anwi. Engke si wak kasih pali penelpon bian penelpon WA. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kilontarong. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
3: Kelontarong.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Uli Ape di Sinjai.
0: Pauli Ape, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pauli Ape mungkin bertanya ini sedikit sama Pauli Ape. Apa makanan khasnya di Sinjai Pauli Ape yang memang susah mi dicari sekarang, susah mi didapat?
3: Makanan yang susah didapat.
0: Iya, makanan kah, kue-kue kah yang memang asli dari Kabupaten Sinjai?
3: Oh, apa ya yang asli dari Sinjai? Ya makanan
0: kah atau kue-kue kah?
3: Lahap bete
0: bagaimana? Bagaimana itu, dari apa itu lahap bete?
3: Iya, dari ikan mairo yang direndam.
0: Direndam baru?
3: Direndam di situ baru dikasih hilang itu anunya, tulang-tulangnya.
0: Setelah itu baru? Halo?
3: Fish. Garam. Lombok.
0: Iya.
3: Dicampur.
0: Jadi itu direndam ki.
3: Direndam kak. Direndam pakai cuka.
0: Oh, direndam pakai cuka. Setelah itu dicampur mie sama anu. Sama lombok.
3: Diperas baru di sama kelapa yang sudah diparut, tapi enggak terlalu tua juga. Kelapanya.
0: Iya.
3: Bisa juga disimpan di bin atau mangga.
0: Oh, bisa juga ditaruh di cecak-cecak mangga begitu.
3: Iya.
0: Wih, enaknya mi itu Pauli Ape. Enggak mau kibuakan ke Pauli Ape.
3: Ya ke sini saya dibuatin kau ke Sinjai ya, terkenal dengan lahap BT-nya di itu orang Sinjai.
0: Iya, nantilah dicoba karena ada juga seniorku itu di RRI Bone tapi orang Sinjai.
3: Iya.
0: Ada dibilang Ayunia Anindiati orang Sinjai juga itu loh.
3: Iya loh.
0: Iya loh. Salah-salah nih pale Pauli Ape 5+1.
3: Ada Ian Hendrawan, Samsia Maisa, Ayan itu Pak Hamsa, Pak Datu, Arjuna, Bima, Suramario, Rusa Prala, Wahida Martawati, Riko, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Asik.
3: Buat yang nyiar sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pauli Ape di Sinjai. Oh, terputus lagi di telepon biasa dia. Jadi sahabat budaya, Kafi masih menerima satu penelpon terakhir ini, baik dari telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi jangan kemana-mana karena Kafi masih menerima ini sahabat budaya. Oh, ini sudah ada penelpon biasa sahabat budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Asik, Pak Bahar di Bonecaming.
4: Iya, Bahar di Bonecaming inilah.
0: Pak Bahar, bisa dikasih kecil-kecil sedikit monitor tak?
4: Iya.
0: Suara monitor tak? Kasih kecil-kecil sedikit.
4: Ya, sudah
0: mi. Oke mi. Aku kasih nenek sedikit suara tadi dulu.
4: Ayo, aduh. Tidak dengar
0: ini
4: HP. Putus
0: di HP. Ini Pak.
4: Ya, masih bagus nih.
0: Moka bertanya ini. Kalau di Bone, makanan khasnya Bone ini atau kue-kue khasnya Bone ini yang jarang dijumpai di pasar itu apa, Pak Bahar?
4: Mak untuk apa lah? Apa itu? Ada sana rodo. Eh, alkeping. Eh, andre.
0: Eh, agak naro sana naro andre.
4: Oh, kalau ada sendiri tu boleh. Banyak makan betul ni. Kalau andre kita dana andre agak. Apakah taripang? Apakah jondi? Apakah sangat nak pelanda?
0: Eh, yaro masuk saya na. Yaro jarang na narundu tahu ya aku pasai.
4: Oh, ya kau apa kau? Jangan tunggu petang, tapi ni pasai. Anu yang tadi paling agak tengok malu ni onik pasai.
0: Hmm.
4: Ya agak tidak ada jual dijual di pasar itu. Hmm. Konek-konek ceritanya. Jadi mungkin dicari satu hari tidak ada kalau anu atau ada namanya anu pejanda. Yang dia sambil pejanda. Oti, pura hidup ko, anu, dipasih pok lami, nak pari wakal uku, isi pejanda.
0: Hmm, sanggara anu, waseng ya ro, sanggara kesana ro, lupa lade, menangkau lupa ya ro agak gaya. Angka to. Oh
4: ya, kita namanya siapaan, ya, kita sangat, dia kegepit, itu siapaan, nakia, ya, kita sangat di Andre, maka ada, onde-onde, ya, rambut di balu, tiga ame, tiga agak.
0: Hmm.
4: Ya.
0: Ah, setak. Ya,
4: aku bahasa nerleng itu bahasa kan pada pinggang taripang gitu gaga.
0: Hmm, ya,
4: aku bahagi bahagi saya pada saya bahagi bisa betul kali bahu sokol ni bu bisa betul celah.
0: Hmm.
4: Kalau aku ya itu kerja saya bahagi bisa betul balu.
0: Ya aku ya tosi ya sengi atau Pak Bahar makanan khas Nabone ya. Itu dempo si bapenge.
4: Ah, bukro.
0: Aro. Aro dempo ya, mana susah ya, disapa ya. Tuh?
4: Pak kepala ya. Ya dia setengah ya pai setengah nak kepin. Ya ratna mah kena ya ke masuk apa sa ya ro.
0: Oh jar hijau kau. Ya
4: ku mesti ke apa jadi tu setengah ya.
0: Apa dia aro iya selama mondro ka.
4: Elona.
0: Elona angka itanang ten ribolo angka to tudang ale ale tak kenang ni pale.
4: Ke mana nak kepin? Ya, jadi orang tu perlu tanya mak ayah. Terserah kakak, terang ali ali.
0: Cocho ni, mana tu terang kakak? Iya deh, mari kakak. Sel ni pale, 5+1. Ya,
4: jadi pak, mereka buat kemputar pertama, buat kemudi kotor.
0: Iya, dia tu nama Ciko tu, iya, mereka bagi kamu apa?
4: Iya, terima kasih pale.
0: Iya.
4: Pertama buat Maya di Masamba.
0: Iya.
4: Nur Hikmah di Maros, warga dipinta bersama istrinya. Pak Amos Pak Pandua. Ibu Sungai dulu mulai sebiasana, Pak Rari di Man Timuru, Pak Mohen Tasmo di Sopeng, Ibu Nur Setia bersama Pak Umar,
0: Lebih ini kapan?
4: Di Pampan Satu, Pak Ramo jenis Pontok. Semuanya tanpa terkecuali. Semuanya monitor, tidak dikecuali Kang.
0: Iya.
4: Ya, terima kasih banyak, Kepi.
0: Iya.
4: Selamat buat tugas.
0: Iye,
4: okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jadi itu tadi Pak Bahar di Bone Chanming. Terima kasih sudah antusias berbincang bersama Lakapi Pak Bahar. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana. Kita putar dulu dua gelong berikut Itaneng Ten Ribolo dari Fitriani Adi Babilkis dan Tudang Ale Ale lagu Bogis. Selamat kibarin kelinga.

0: Khasna Makassar, masusah ni runtuh.
1: Naga bepa geru atau mandriaga.
0: Ko angkat iseng bepa bepa, ko angkat iseng makanan berak reke cerita apa dari geng palumara atau apa Pak Luce lah ya Gasni. Biasana agar reke pasale.
1: Anu ya, mak kura-kura tu ni bila awal biar songkolo bagana.
0: Ah, songkolo bagada cocok matu agar.
1: Iya.
0: Jarak-jarak tu mah balu songkolo bagada deh.
1: Jarak ni tahu songkolo bagana. Paling angka-angka itu biasa nasi tahu ikuan ke agak senaru.
0: Kaya nak rom? Bella nah ha. Ya apa paling matu mebu anu.
1: Iya.
0: Mebu nama mati atau songkolo begadang lakapi. Jadi rom matu pang. Jadi pangelik ku matu rom.
1: Kira-kira makasih yang ada patotonya.
0: Iya ku ipa totor reking.
1: Kalau naik reri.
0: Iya cocok matu. Cocok matu. Yo lo nama tu RR.
1: Micai pak balu nasi kuning ikut.
0: Ah cocok ni.
1: Jalan Sulawesi.
0: Cocok ni. Mak balik bola nama tu si Banu ni. Mak ada kak songkolo begadang khas lakapi.
1: Kan lain mu asenna.
0: Iya.
1: Nasi kuning. Iya di
0: nasi. Songkolo rekeng songkolo tona di balu.
1: Ya.
0: Cocok.
1: Ya pemiliki cici cici.
0: Aja neta cici cici je pasal ni asoso.
1: Capu benda lah.
0: Ya na vale pasale anu niki pale sel-sel ni 5+1
1: 5+1 dia anu
0: tekap iya ko 5+1 kan nanen
1: boleh na tepu ya sena ni ka sena ya ro pole ya ro mati na kasi aja nu tapi ro mati ni nurma nu ma maya di masamba
0: ih kasi oh tak bawa ni
1: pun nang ro pole boni ni ka sena ro na pole boni pertama Pak Umar di Pampang 1, Wang Dato di Pindang, Bunda Sopi di Pau-Pau Goa, Pak Limpo di Pau-Pau Goa juga, Cikgu Fatma di Goa, dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, ada si tadi penelpon biasa kuangka ini. Halo, assalamualaikum, Kelon Tarong. Halo, Kelon Tarong. Halo, tidak nangkai. Jadi kumatikan ini dulu. Jadi yang mau bergabung bisa menghubungi 0811-9250. Nah, masih menungguin Lakapi satu penelpon terakhir sebelum Lakapi putar lagunya yang sudah direquest tadi. Mana semua maki mau milah Kapi ini terima telepon tapi anu ki tidak ada ki yang di WA satu-satu. Nanti Kak Lakapi usahakan terima semua. Mana mi? Mana bagi semua he? Iya ada tadi ku dengar ini dari telepon biasa. Ku angkat dulu dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Dari Ibu Wati di PK 4.
0: Ibu Wati, apa kabar? Tidak ku kalupai Ibu Wati. Tidak gang.
2: Terus ini apa?
0: Ini lagu tak mengikut Bunda Watina.
2: Iya enggak apa-apa, tidak apa-apa.
0: Ini Bunda Watimu katau ini makanan khas di Makassar yang
2: Makassar banyak.
0: Yang sudah susah salah didapat.
2: Salah satu antaranya kue tradisional kan. Ada itu namanya bandang-bandang. Ada sero-sero.
0: Itu sero-sero itu ada, bagaimana itu?
2: Sero-sero itu kalau saya kan tidak pernah buat. Mereka itu membuatnya dari beras ketan ya. Ketan baru dia bentuk ada berupa timba, ada berupa kayak nomor angka 8. Dan sebentar itu setelah digoreng itu diselimuti dengan gula halus.
0: Itu. Terus apa lagi itu?
2: Ada putu kacang.
0: Itu juga putu kacang itu? Udah ya, pernah makan.
2: Kacang itu saya suka dan saya tahu cara membuatnya.
0: Bagaimana cara buah itu Bunda?
2: Kita kan cuci bersih dulu itu baru kita tiriskan dulu. Itu kacang hijau umpamanya 4 liter. Terus sebentar kita sangrai tanpa minyak.

0: wajan. Jadi sebentar itu kita kecoklat-coklatan, kita angkat dan kita apa ya, kita bawa ke pabrik atau kita tumbuk di rumah tidak ada masalah. Dikeluarkan kulitnya dan kita apa istilahnya itu kita napi ya, ditapi tuh dikeluarkan itu kulitnya terus kita sebentar rendiran diberikan air sedikit. Setelah beberapa menit kemudian kita pakai kuku ya, kita tekan. Kalau kuku sudah tembus ke kacang hijau itu berarti siap untuk di pabrik. Ya, perbandingan pabrik antara kacang hijau dengan gula, kacang hijau umpamanya 3, gulanya 2. Nah itu kita pakai cetakan, kita pakai cetakan. Setelah dicetak, kan kita pakai pisau, pakai palu kan? Keluarkan, kita jemur. Setelah dijemur dengan panas matahari sehari, terus esoknya boleh kita bakar di oven. Itu enak.
1: Iya. Gitu. Itu penasaran ya, gitu Bunda. Pernah kuliah itu. Nah, bilang orang putu kacang tapi enggak pernah dapat.
0: Ih, nyamang kalau kita di Makassar karena kita pakai kacang hijau. Kalau di Jene Ponto itu saya pernah lihat mereka pakai kacang putih.
1: Oh, kacang tanah.
0: Kacang putih. Bukan kacang tanah, tidak boleh.
1: Oh, berarti kacang, beda lagi.
0: Kacang putih di Jene Ponto itu. Jadi cantik dia memang putih, tetapi rasanya beda dengan kacang hijau. Kacang hijau itu enak.
1: Karena saya ini pecinta kacang uji, kacang hijau ke saya, Bunda.
0: Kenapa?
1: Pecinta kacang hijau ke saya. Intinya kalau roti-roti itu biasa kacang hijau. Tapi, intinya juga, harus kacang hijau.
0: Saya asam urat. Saya DM. Jadi saya itu kalau putu kacang, saya hati-hati. Karena saya kan diabetes. Jadi saya kesan hati-hati karena saya pakai insulin ya.
1: Godong.
0: Semua makanan tradisional, kue-kuean apapun itu manis-manis.
1: Iya.
0: Manis.
1: Berarti penjual kue kayak anak kita Bunda karena kita hafal mati.
0: Tidak pernah kak. Dulu waktu anak masih kecil kita diabdesir itu biasa ada yang pesan. Sekarang tidak.
1: Oh sekarang tidak.
0: Bundamu sekarang menyendiri. Kita kos-kosan kan.
1: Oh ada kos-kosan tak Bunda?
0: Saya kos-kosan di sini di Pedampasan.
1: Oh, kita kos-kosan.
0: Di lorong satu itu Saraba Mama Ida, kan bapak sudah meninggal almarhum suami.
1: Oh, jadi di Saraba Mama Ida nama mana tempat ta ini?
0: Iya, di lorong satu kan Saraba Mama Ida.
1: Nanti berkesana deh. Iya, Pak Le Bunda Wati, salam-salam Meki. 5 + 1.
0: Tunggu dulu. Saya semalam sempat catat ini ya. Oke, saya temui apa ya ini Bunda Sofi. Terus ada Ibu Sumi Deng Lukmu, Ansar di Bone, terus ada ini Deng Nompo di Jene Ponto, terus Ibu Fatma, satu lagi ya, Ibu Lina di, mana ini ya?
1: Di Ibu Lina, ku lupa lagi Ibu Lina,
0: Ibu
1: di
0: Daya kayak aneh itu. Margaret.
1: Di daerah sini, jadi dekat-dekat sini ada Bunda Sherly.
0: Oh, veteran. Iya, ibu Lina. Dia tuh kalau lagi Bugis lah, tapi saya tuh nak tidak terlalu ini.
1: Tidak mengerti.
0: Padahal bapakku Bugis Pangkep ya. Tapi kalau daerah Makassar saya senang.
1: Kalau saya juga senang Bunda, lagunya Ridwan Sawu. Eroma bunting natai nadoiku.
0: Ih, baji nasaran natalah. Itu saya mau tanya dulu sebentar. Itu dulu zaman-zamannya Arwini Puspita. Arwini Puspita dulu apakah sudah tidak beredar lagi ya? Ada dulu lagunya tuh gini, dengan ada laki-laki satu itu saya tidak tahu dan saya tidak judulnya cuma lagunya saya tahu. Kalau Arwin Puspita itu apa sabak lanrina naminranya wata itu.
1: Kurang tahu kak Bunda.
0: Ripangan kematodong
1: itu. Kurang tahu kak Bunda karena anak belakang tahun 2000 kelahiran 2000 kak kodong Bunda.
0: Oh 2000 ya.
1: Anak belakang kekasian.
0: Cuma saya senang ya dengar pendengar perempuan laki-laki kok laki-lakinya kok sama ya suaranya. Kan bapak juga dulu di bawah naungan Depen ya.
1: Bagusnya
0: semua suaranya kayak bapakku dulu.
1: Iko ada.
0: Senang itu bapak dulu mau menyiar ya, nggak usah empat deh. Di Gamasi dulu ya, Gamasi saya bilang, berapanya bahasa Inggrisnya 100%. Nah, saya suka juga, cuma saya tidak lanjutkan.
1: Iya Bunda, iya Pak Le Bunda karena waktu mepet ini.
0: Ya, Makasih Pak Le.
1: Iya, sama-sama Bunda. Iya, begitu memang Bunda. Anu satu-satu kodong. Iya. Karena kalau susah.
0: Dikit dulu, tidak percaya, saya tidak pakai radio. Langsung HP ini.
1: Wih, bagus gitu Bunda.
0: Iya.
1: Iya Pak Le, Bunda
0: ya,
1: di.
0: Iya Pak Le, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kita putar dulu dua kilom berikut sebelum Kahfi masih mau menerima lagi empat penelpon kalau sempat. Kalau tidak sempat, Kahfi menerima dua penelpon. Salam lagi maring kalinga.

0: Iya, masih di program Kelong Tak Rong bersama Kavi yang masih menemani Anda semua. Jadi sahabat budaya, Kavi masih mau menerima dua penelpon, tapi topiknya tidak mungkin ditiadakan ya. Jadi sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tak Rong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda.
1: Gitu Fatma,
0: alhamdulillah.
1: Andi anak toh.
0: Anak na Bunda. Melolo landa ke sih.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Bunda kariba ya sohe.
1: Iya, kariba madece.
0: Alhamdulillah.
1: Sebenarnya kita bugis talain, saya bugis sekolahin juga.
0: Iya.
1: Jadi bahasa biasa tidak ketemu itu kata-katanya.
0: Iya, ketemu anu si runtu baku dapa.
1: Malam pi kang kongkan, nais.
0: Eh, Bunda, lo kemana kelingin lo nage he?
1: Tidak usah jauh-jauh, tidak mau menyinggung-menyinggung perasaan. Itu saja lino air. Bismillah lino air.
0: Bismillah lino air.
1: Kok tidak? Kok dari seruntuk di lino ya? Dia ke depan, dia ke depan, seruntuk. Iya, itu kan serius toh.
0: Iya, Bunda.
1: Untuk berteman atau sahabat, cinta karena Allah itu bertemu di akhirat nanti.
0: Cocok itu Bunda, cocok. Kau tahu tuh pernah pas ada kipung Allah Ta'ala roh cerita na.
1: Iya naro.
0: Bunda.
1: Iya.
0: Mungkin kayak anak ya, dekat topik na Bunda apa mak mekawi waktu eh.
1: Iyo aja na, ya roh butuh kacang yang lupa udah ini makasih sih. Ya ada angka nasuna suku, singkat saja. Balai petje aja nasu petje.
0: Nasu petje.
1: Tapi tidak ada dijual.
0: Bah, megelo tuh Bunda.
1: Apa bolu pa baru cocok.
0: Oh, ikan bolu pa.
1: Ikan bolu. Apalagi kalau ikan bolu, saya biasanya memang cari ikan bolu yang tanpa tulang ya. Baru saya masak begitu. Masak seperti cuma kemiri, merica, kunyit, garam itu saja. Tapi tidak ada. Memang dijual itu nasi itu gue paluce la rampah.
0: Oh, Pak Lucu. Nasi
1: petje rempah. Iya, ada itu. Bagus itu mericanya dengan kemirinya.
0: Iya. Iya, Pak Lebunda.
1: Karena waktu.
0: Selesai lagi.
1: Iya, terima kasih tadi Ibu Wati ya. Terima kasih sapaannya Pak Wati. Salam kenal.
0: Iya.
1: Semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat semua sekeluarga, bahagia semua sekeluarga semuanya. Mulai A sampai Z. Terutama Muhammad Kapi.
0: Iye.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sama. Iya, sehat selalu. Salam sehat sama keluarga terutama mama ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kasih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tadi penelpon dari telepon biasa, saya angkat dulu di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, Kelong Tak Rong.
2: Waalaikumsalam, Kelong Tak Rong, Lakati.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Dari Pak Asis di Maros.
0: Pak Asis di Maros, Pak Asis. Kareba, Pak Asis.
2: Kareba, Malikin.
0: Alhamdulillah, Pak Asis. Agak sana, he. Digala gue ditarik ke apa, iye? Iya, dia kan ada durasi ya, Pak. Menita sama program musik tradisional.
2: Masalah-salah nak tadi.
0: Iya, salah-salah nih, Pak. Pak Asis di, mohon maaf sebelumnya.
2: Iya.
0: Iya, salah-salah nih.
2: Ada tadi Ibu Wati di Cikabaka.
0: PK4.
2: Oh, PK4.
0: Perintis Kemerdekaan
2: Salam 4. Kenal dari Pak Asis.
0: Iya, kenapa?
2: Yang berlewat tadi Bunda Fatma, Bunda Sofi di Tau-Tau. Opa Din di Tudung, Lina di Keterang Utara, Para di Banti Murung.
0: Nih pi?
2: Tas sali rapo kali. Langsung semuanya lapati.
0: Iye.
2: Ini tugas pi.
0: Iye.
2: Nanti jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, Mungkin ini menjadi akhir kebersamaan kita dalam program Kelon Tarong. Jadi jangan pergi kemana-mana karena sesaat lagi Kahfi akan menghadirkan kembali program musik tradisional. Jadi jangan kemana-mana, Kahfi pamit undur diri dari Ruang Dengarta dalam di program Kelon Tarong. Kita dengarkan satu kelong berikut sebelum kita masuk pada program musik tradisional. Selamat ki mendengarkan.

Iya, baik sahabat budaya, kembali Kavi menemani Anda dalam program musik tradisional. Jadi sahabat budaya, Kavi akan memberikan atau menghadirkan di ruang dengan Anda musik tradisional dari Ahmad Waklawa Lasupu, cerita operasi bulu Donggala. Jadi sahabat budaya yang kemana-mana, kita dengarkan musik tradisional dari Ahmad Waklawa Lasupu, cerita operasi bulu Donggala. Selamat kemarin kelinga.

Inilah petikan kecapi Bugis yang diantarkan oleh Saudara Ahmad dari Kabupaten Sindrap, Kecamatan Meranti, tepatnya di Tanah Dea, Jalan Putuan. Yang disertai cerita Bapak Haji Usman Balo almarhum, sejarah operasi dari Bulu Donggala.

Sahabat budaya, alunan musik tadi menjadi tanda berakhirnya kebersamaan kita di program 4 RRI Makassar untuk hari ini. Kami akan kembali menemani Anda besok pagi, tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan kru yang bertugas, saya Kavi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat malam, dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda di hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Rompat Makassar.
1: Rompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali di Pro 4 RRI Makassar. Dan bersama saya tentunya Yuni menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan untuk mengawali perjumpaan kita pengajian Al-Quran, pengajian dan terjemahan Al-Quran tentunya di subuh hari ini, dan akan melanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan berbagai lagu kasidah di ruang dengar Anda, dan juga sebentar ada program acara Bari Bahasa ya, kabar pagi obrolan santai. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Gusti dan Nur Hidayah dengan surah Al-An'am ayat 101 hingga 107.

Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu, dan dia mengetahui segala sesuatu. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu, ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri, dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratannya kembali kepadanya. Dan aku Muhammad sekali-kali bukanlah pemeliharamu. Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk. Dan yang mengakibatkan orang-orang musyrik mengatakan, kamu telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka, dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

0: Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

mohon. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar RRI Makassar, insyaallah sebagai hamba yang beriman, di mana kita senantiasa diingatkan untuk menambah wawasan kita, ilmu kita, dan tentunya memperbanyak bekal akhirat kita. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, terlebih nikmat iman yang alhamdulillah merupakan nikmat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Makassar, edisi hari ini Nuansa Fajar, insyaallah kita akan mengingatkan, kita saling mengingatkan tentu dalam satu tema, yaitu bagaimana Islam ini kaitannya dengan keamanan. Jadi saya berikan judul Iman dan Aman. Nah, tentunya bersama saya Bribka Agus Salim, yang merupakan anggota dari komunitas KPK, yaitu Komunitas Pendakwah Keren Kabupaten Bone. Para pendengar RRI Makassar, insya Allah, yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Iman tentunya inilah merupakan bekal kita ya hadir di muka bumi ini, dan tentunya juga merupakan bekal kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Penting kita memperbaiki bahkan meningkatkan keimanan kita. Kita ingat bahwa Rasulullah telah menggembleng para sahabat 13 tahun lamanya untuk bagaimana menanamkan iman di hati-hati para sahabat. Inilah pentingnya iman dalam kehidupan kita. Dan tentunya para pendengar RRI Makassar, insyaallah, yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iman sangat erat kaitannya dengan keamanan. Tentu keamanan kita secara umum maupun secara personal ataupun pribadi kita masing-masing. Kenapa demikian? Tentunya kita ini tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah sudah menegaskan kepada kita bahwa lillahi ma fis samawati wa fil ard. Allah menegaskan bahwa kekuasaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, saat sekarang ini mungkin di media sosial maupun di media elektronik kita bisa lihat hari-hari kita menonton terjadi bencana alam di sana sini, baik itu banjir, gempa, bahkan tsunami. Semua pernah kita lihat, mungkin bahkan pernah kita alami kejadian tersebut. Tentunya alam beserta isinya ini sebenarnya bisa memberikan manfaat pada kita manusia, selama tentu keimanan kita ini baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin aman tinggal di buminya Allah, tentunya kita harus jaim. Apa itu jaim? Bukan jaga image, tetapi jaga iman. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sangat tidak mau, tidak suka diduakan. Jadi jangankan ibu-ibu ya yang tidak ingin diduakan, Allah Subhanahu wa taala sendiri sangat tidak menyukai perkara syirik. Makanya kita diingatkan ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Al-ayat. Kata Allah, beribadalah kepada-Ku dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka para pendengar RRI Makassar, insyaallah, sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan dan memang harus kita kerjasama karena kita tinggal di bumi yang sama, yaitu kita harus memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah senang dengan kita, ridha dengan kita. Maka ketika hubungan kita baik dengan Allah, kita yakin, kita mantapkan keyakinan kita bahwa insya Allah akan dirahmati oleh Allah. Tentunya air ini tidak akan tumpah ke daratan, air laut tidak akan naik ke daratan tanpa seizin Allah, gunung tidak akan meletus tanpa seizin Allah, tanah ini tidak akan goyang tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita harus lakukan agar kita aman tinggal di bumi adalah ya lagi-lagi mari kita sama-sama memperbaiki keimanan kita. Jangan ada lagi perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Jika memang ada, tumana usbillah, mari kita ingatkan. Siapa tahu mungkin ada di kalangan keluarga kita ataupun tetangga kita lah sebagainya. Kita ingatkan. Karena kenapa? Ya, jika kita tidak saling mengingatkan dalam perkara yang tidak disukai Allah ini, ya bisa jadi ini menjadi sebab turunlah peringatan Allah
ya, berupa banjir dan tanah longsor, gempa, dan kita tidak pernah melihat bencana itu turun hanya menimpa mungkin misalnya banjir hanya kena satu rumah saja, gempa hanya satu rumah saja, dan lain sebagainya. Tetapi akan semua kena ketika ya turun peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita perbaiki adalah tentunya ya diri kita masing-masing. Ya, setelah kita perbaiki iman, ya, yang harus diperbaiki adalah amal-amal ibadah kita. Ya, dan yang contoh paling konkret adalah sholat misalnya. Ya, karena tentunya perkara yang paling penting setelah iman itu lo adalah sholat kita. Para pendengar RRI Makassar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin mengingatkan untuk diri saya pribadi kita semua. Mari kita perhatikan sholat kita. Ya. Jika mungkin kita sudah istiqomah dengan sholat, mari kita perhatikan lagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Jangan sampai ada keluarga kita yang masih enggan untuk mengerjakan sholat. Mari kita ingatkan mereka. Karena yang kita tidak inginkan adalah jangan sampai kita ini ya tinggal di satu kampung misalnya, lebih banyak yang tidak sholat daripada yang sholat. Ya. Dan mungkin kita bisa melihat ya, ketika kita dalam perjalanan ya, ini gambaran secara umum bahwa masjid-masjid ya mungkin pada dasarnya pada umumnya ketika waktu zuhur, asar ini kelihatan sunyi. Mestinya ini harusnya menjadi perhatian kita bersama ya. Nah, supaya apa? Ya, kita kembali lagi bahwa kita harus saling mengingatkan bahwa perkara sholat ini sangat penting dalam kehidupan ya. Yang sering ya kita dengar wahai as-salat imaduddin ya salat adalah tiang agama, masyaallah. Hari ini kadang mungkin kita lupa, mungkin kita keliru ketika agama ini, agama kita ini dihinakan orang ya, mungkin dicaci, mungkin kita marah. Tetapi secara tidak sadar ketika ada keluarga kita bahkan mungkin kita sendiri tidak mendirikan sholat, ya itu sebenarnya sudah meruntuhkan agama. Kira-kira menghina dengan meruntuhkan agama bahaya mana? Mari kita sama-sama pahami hal. Nah, yang banyak dipahami oleh ya saudara-saudara kita yaitu paham SKCK, ya bukan surat catatan kalau kembali dari kepolisian, tetapi sholat katanya cuma kewajiban. Mestinya harus dirubah ya. Bukan sholat ini bukan hanya kewajiban, tapi sebenarnya kebutuhan ya. Lebih kita kaitkan dengan keamanan, kita butuh dengan sholat ini. Jangan sampai tadi ketika lebih banyak yang tidak sholat ya, akhirnya kita tinggal dalam suatu kampung, suatu negeri, akhirnya tidak aman. Karena ketika suatu kampung ini tentunya tidak menjaga keimanannya, dan salah satu indikator keiman baiknya iman satu warga kampung itu adalah bagaimana masjidnya itu makmur ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yawmil akhir ya. Hanya orang-orang yang makmurkan masjid-masjid Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka penting kita senantiasa menjaga sholat-sholat kita, saling mengingatkan dalam pengerjaan sholat. Meskipun memang tugas kita ini hanya mengingatkan dan mengingatkan ya, karena tidak ada manusia ini merubah manusia ya, sebagaimana tidak ada motor memperbaiki motor, tidak ada mobil yang memperbaiki mobil. Motor dibuat oleh manusia, maka manusialah yang memperbaiki motor. Begitu pula juga mobil. Mobil ya dibuat oleh manusia, maka diperbaiki juga oleh ya dibuat oleh manusia, maka diperbaiki juga oleh manusia. Nah, sementara kita merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
kita ini hanya bisa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya tidak kita kecewa dalam menyampaikan, dalam mengingatkan dalam kebaikan. Ya, para pendengar RRI Makassar, insyaallah sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita untuk sama-sama kita aman tinggal di bumi hanya Allah Subhanahu wa taala ini. Yang harus kita perhatikan adalah sholat kita. Ya, tentunya ya di samping memang sholat itu mencegah dari perbuatan kejadian mungkar, ya. Karena bayangkan saja ketika orang itu sholat, artinya dia itu merasa dilihat, ya, oleh Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkinlah sekiranya orang yang mendirikan sholat, ya, orang-orang yang mendirikan sholat ini melakukan keburukan, karena sejatinya dia selalu merasa dia diintai, selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Ya, maka sejatinya kalau kita sudah mendirikan sholat, tidak ada lagi yang mencuri, ya, tidak ada lagi yang pakai narkoba, tidak ada lagi yang korupsi, tidak ada lagi yang melakukan keburukan, kejahatan lainnya, karena merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Jika demikian, maka kita akan aman. Diri kita aman, keluarga kita aman, lingkungan kita aman. Karena kenapa? Semua sudah ya menjadikan sholat itu sebagai akhlak dalam kehidupan syariah. Masya Allah. Para pendengar RRI yang insya Allah ya diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang erat sekali kaitannya tentang bagaimana kita menjaga keimanan kita ini, menjaga amal-amal kita dengan amannya kita tinggal di bumi. Ya, tentunya yang kita harap memang adalah keridhaan Allah. Ya. Ridho itu artinya Allah suka, senang dengan kita. Ya. Ya, kalau Allah kita harapkan suka dengan kita, berarti kita harus melakukan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh lagi misalnya salat ini. Semua orang Islam bisa salat. Tetapi tidak semua orang Islam bisa menjaga salat. Dan jika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah melalui salat, maka ingatlah salat itu yang disukai oleh Allah adalah salat yang pakai sepatu. Apa itu sepatu? Selalu tepat di awal waktu. Allah tidak suka sholatnya sendal. Apa itu sendal? Selalu tunda jadi andalan. Allahu Akbar. Nah, jadi marilah kita sama-sama ya memperbaiki zahirnya, ya, rukun-rukunnya, syarat dan wajibnya sholat. Ya, insya Allah ya kita akan mendapatkan yang namanya keamanan, ya, diri kita aman dari kemaksiatan karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, keluarga kita semua sudah sholat, sudah pakai hijab, masya Allah, keluarga kita aman, alhamdulillah, ya. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan pertemuan kita pesan-pesan kebaikan kali ini adalah bagaimana kita sama-sama, kita kerjasama untuk senantiasa memperbaiki keimanan kita, memperbaiki amal-amal kita, karena kita tinggal di bumi yang sama, ya, kita tinggal di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita semua ya memperbaiki ya keimanan kita, ya, memperbaiki amal-amal kita, yakinlah kita akan mendapatkan namanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, meridhoi umur-umur kita, kita gunakan dalam kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Sejatinya Allah itu sangat mencintai yang namanya kebaikan. Adapun benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun hilangnya dari si pribadi, harus masih terus belajar dan terus belajar.
Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surabaya, Sulawesi Selatan.
1: Kabar Ratna Pro 4.

Sahabat budaya, berikut kami hadirkan informasi kabar Ana Pro 4 ya. Hari pertama pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Makassar, petugas pemeriksa kesehatan hewan memeriksa 40 ekor sapi di Kecamatan Bontoala. Dan kemudian informasi dari Bidang Pemberitaan RRI Makassar, Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di daerah.

0: Demam Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka krim seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Lihat deh, komenku di postingan trending itu disukai banyak orang.
7: Wow. Serius? Tapi gak takut nyakitin perasaan orang lain.
8: Tapi kamu udah lihat belum? Komentar kamu tuh di screenshot. Dan sekarang kamu viral di Twitter. Banyak yang bilang itu nyinyir dan kurang sopan.
6: Hah? Seriusan? Aku cuma ikut tren. Semua orang juga ikut komen pedes kok.
7: Tapi kamu kan bukan semua orang. Dan kita tetap punya pilihan buat gak nyakitin orang lain. Meskipun cuma lewat komentar aja.
8: Padahal etika itu berlaku dimanapun juga. Di dunia nyata kamu sopan. Tapi di dunia maya kamu lupa jaga sikap.
6: Aku gak mikir sejauh itu. Aku cuman iseng, gak nyangka bisa melukai perasaan orang lain.
7: Gak ada kata terlambat buat memperbaiki. Kamu bisa minta maaf, lalu tunjukkan perubahan lewat postingan yang lebih bijak dan positif.
9: Ruang digital bukan tempat tanpa batas. Satu komentar bisa jadi candaan atau jadi luka yang gak kelihatan. Karena etika tak berhenti di dunia nyata.

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: meninggalkan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Anda masih mendengarkan kami di Perempat RRI Makassar dan Sahabat Budaya, berbagai rangkaian lagu dan juga akan kami hadirkan sebentar Bari Basak di jam 7 pagi nanti.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
1: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: kicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.

0: era sekarang ini, siapa sih yang gak aktif di ruang digital? Update status, kirim komentar, atau share postingan. Semua bisa dilakukan hanya dalam satu hitungan detik. Tapi, terkadang kita lupa bahwa apa yang kita anggap lucu bisa melukai orang lain. Buatmu, itu mungkin cuma candaan. Tapi, untuk orang lain, itu bisa jadi hal yang menyakitkan. Sebelum mengetik, pikirkan dulu. Sebelum mengunggah, pertimbangkan baik-baik. Karena jejak digital bisa tertinggal, bahkan saat kita telah melupakannya. Ruang digital itu luas, tapi bukan berarti tanpa batas. Jaga sikap, tutur, dan empati. Karena ruang digital adalah milik bersama. Sopan di dunia nyata, santun di dunia maya.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat budaya, Mampasi Karawa merupakan salah satu prosesi dalam pernikahan adat Bugis yang dilakukan setelah akad nikah sebagai simbol pertemuan pertama pasangan pengantin dalam status sah sebagai suami istri. Prosesi ini diawali dengan mempelai pria mengetuk pintu kamar pengantin sebagai bentuk permohonan izin untuk masuk menemui istrinya. Setelahnya itu dilakukan sentuhan pertama yang penuh makna. Dimulai dari pundak sebagai lambang kesetaraan dalam menjalani rumah tangga, lalu ke bagian ubun-ubun, dada atau perut yang mengandung doa dan harapan akan keharmonisan. Selanjutnya kedua mempelai dipakaikan sarung yang telah dijahit sebagai simbol keterikatan dan keutuhan dalam kehidupan pernikahan. Rangkaian proses ini kemudian ditutup dengan kegiatan sungkem sebagai kepada orang tua atau orang yang dituakan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya, dan jumpa kembali di program acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Silakan Ki yang monitor pagi ini, saya sapa-sapa Ki dulu, silakan ya di 0811 400 9250. Halo Sri Sinta di MU, salam sehat selalu ya. Kemudian siapa lagi monitor ini? Odelukmu masih ada kah Delukmu? Iya. Halo, apa kabar Andi Tenri? Waalaikumsalam, monitor juga ya pagi ini. Terus saya sapa lagi ini. Oke, sebentar acara IKT ya, sahabat budaya jam 12 sampai jam 2. Ada Nana Argas dan juga Ibu Mawar ya, akan menemani Anda tentunya di acara IKT. Nah, pendengar Bari Bahasa pagi ini, kami akan hadirkan ini tentang si Pakalebi ya. Bagaimana saling memuliakan ya, saling menghormati, dan si Patokong saling menegakkan atau membantu membangkit. Dan ini tentunya bagaimana membangun ruang aman menolak kekerasan ya, tentunya untuk perempuan khususnya ini. Oke, selamat pagi juga. Siapa biasanya kalau miss call ini di Jalan Nuri, siapa sedeng Arena. Lalu Payo Deliwang. Oke deh, kemudian saya ke Pak Aji Marsuki di Telkomas. Terus Ibu Ramlah masih monitor kah? Ibu Ramlah, Ibu Hawania juga ya, bersama Pak Sulaiman. Nah, pendengar, sebentar saya terima telepon Anda. Anda juga bisa komentar-komentar juga sedikit di kabar ta informasi ta ini tentang dari bidang pemberitaan RRI Makassar, yaitu kehadiran pemerintah dinilai masih minim dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ya. Nah, jadi tentunya dengan saling sipakalebi, sipatokong Ki, untuk membangun ruang aman menolak kekerasan ya. Baik sahabat budaya, mengawali jumpa kami hadirkan dulu satu kelong berikut ini.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Tahukah kamu, rehabilitasi sekolah merupakan upaya pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar kembali layak digunakan. Program ini menyasar ribuan sekolah, terutama yang berada di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, yang selama ini mengalami keterbatasan akses dan fasilitas belajar. Melalui perbaikan ruang kelas, laboratorium, hingga sanitasi, program ini diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Pada tahun 2025, program rehabilitasi sekolah ini dilakukan dengan skema swakelola, yaitu sistem di mana sekolah menjadi pelaksana utama pembangunan. Dana pemenan disalurkan langsung ke rekening sekolah, lalu dikelola oleh tim internal bersama masyarakat sekitar. Cara ini memungkinkan proses perbaikan berjalan lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan nyata tiap sekolah. Skema swakelola juga menekankan keterlibatan aktif sekolah dan warga setempat, bukan hanya pihak kontraktor. Kementerian PUPR memastikan setiap proyek tetap mengikuti standar teknis seperti

ketahanan gempa dan keberlanjutan lingkungan. Dengan begitu, rehabilitasi sekolah bukan sekedar membangun gedung, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.

0: Baik, sahabat budaya, dan kita lanjut lagi di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya tunggu partisipasi Anda, bisa gabung 08 11 400 9250, yang nonton melalui TikTok kami Pro 4 RR Makassar ya. Selamat kita menonton ya. Oke, kemudian Dengerang di Banting, Pak Radin di Bantimurung, kemudian Dengerang di Jalan Kumala ya. Selamat kita mendengarkan. Baik, kami terima telepon dulu ya. Ada Pak Jono ini. Halo, assalamualaikum. Mana ini?
1: Salam.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Okay, belum bisa tembus ke pusat, jadi ke sini saja dulu.
0: Biasanya aja Pak, kita tembus di sebelah.
1: Iya, banyak tamu.
0: Banyak tamunya, Di.
1: Iya.
0: Oke deh, jadi kita bahas ini. Kehadiran pemerintah masih minim dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan di situ juga suka kekerasan pada perempuan kayaknya.
1: Saya itu selalu lembut terhadap perempuan. Dipandu dengan kasih sayang.
0: Iya. Harus menghormati, memuliakan. Intinya memuliakan, iya. Toh. Iya.
1: Sebenarnya tergantung dari perempuan itu sendiri sebenarnya. Kenapa selama ini ada terjadi banyak kekerasan perempuan?
0: Kenapa, Bedeng?
1: Kita jangan hanya melihat satu pihak saja.
0: Nih, Nabila Tungi.
1: Iya.
0: Kaumnya.
1: Begini, karena iya. Itu tidak ada asap, tidak ada api.
0: Oh gitu.
1: Itu kan sebab akibat. Ya kan? Dan iya, jangan iya, selalu iya. Laki-laki mau disalahkan. Tapi ketika ada perempuan melakukan kekerasan terhadap laki-laki, ada kayak namanya kekerasan laki-laki terhadap laki-laki, kan tidak ada, ya kan?
0: Iya.
1: Selalu ini perempuan posisikan dirinya sebagai yang paling terselim, yang paling teraniaya. Tapi pernah kita tahu apa sebabnya, ya kan?
0: Iya.
1: Apa sebabnya?
0: Jadi makanya, dari sendiri nih. Tergantung dari perempuannya ini. Begitu
1: dari perempuannya. Kalau perempuannya mau dihormati, ya harus berkelakuan.
0: Harus kalau pakai balik-balik sih.
1: Seperti ini. Perempuan yang seutuhnya.
0: Ya kan? Kalau pakai balik-balik sih begitu.
1: Balik-balik sih. Ada suaminya pulang dari kantor, dia masih ada di warkop joget-joget. Iya tuh. Jadi siapa? Bagaimana sikap perasaan seperti itu? Ada suaminya pulang dari kerja atau apa? Pengen cari uang?
0: Iya.
1: Capek mi, lapar mi. Ternyata tidak ada istrinya di rumah. Ada ternyata di warkop sama teman-teman joget-joget di situ.
0: Nah, itu.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Pasti mi, kalau ada pasti dia marah.
0: Jadi ada sebab akibat
1: ada
0: ya.
1: Ada sebab akibat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cuma dia satu sisi saja.
0: Ya begitu ini sudah. Marah-marah kan?
1: Saya tidak marah-marah. Karena selama ini seakan-akan itu laki-laki wah kejam.
0: Iya. Yeah.
1: Seakan-akan itu perempuan yang selalu teraniaya, terselimi.
0: Kodong.
1: Kenapa ada kodongnya? Tidak tega aku kurasa mau lanjutin doa ini ya,
0: bukan lihat kodong, jangan, harus memuliakan kodong itu perempuan.
1: Iya. Makanya kalau kita ke perempuan mau dimuliakan, maka muliakanlah dulu diri sendiri.
0: Iya.
1: Kenapa dari sekarang ada kekerasan, ada pelecehan? Karena dari perempuan itu sendiri sebenarnya. Anda ke umum pakaiannya, waduh, bukan menutup tapi hanya membungkus, itu kan akan menarik semua perhatian, ya kan? Karena terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, maka yang berperilaku yang baik, kalau Anda berperilaku dengan baik, pasti laki-laki juga akan segan terhadap Anda.
0: Okay.
1: Pasti Anda akan dimudahkan oleh laki-laki. Tapi kalau Anda memang sikapnya perilakunya, waduh, apa ya? Pasti.
0: Iya.
1: Apanya perilaku dan apa laki-laki Anda itu pasti akan beda. Saya kalau Anda sudah berjilbab apa baru kelakuannya kalem apa sebagainya, pasti dari laki-laki sendiri tidak akan berani.
0: Begitu.
1: Iya. Begitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau Anda walaupun Anda berjilbab tapi kelakuannya waduh suka joget-joget apa sebagainya.
0: Jadi ini kembali ke perilaku ya, kembali perempuan berlaku. Ya.
1: Bagaimana Anda mau dimuliakan kalau Anda sendiri tidak memuliakan diri Anda sendiri? Situ. Ya kan?
0: Iya.
1: Kerasa terjadi selama ini.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya, wah, dia lebih menuntut lebih dari pendapatan suaminya. Selalu marah-marah apa sebagainya. Datang suaminya dia marah-marah apa sebagainya. Pasti dia akan orang sampai tidak emosi kalau dari pulang dari kerja misalnya langsung marah-marah. Iya kan?
0: Jadi sebaiknya ini perempuan ini harus lemah lembut begitu.
1: Iya, lemah lembut. Dan selalu banyak bersyukur. Dan yeah, selalu menjaga perilaku.
0: Iya, dikasih 5.000, 10.000, alhamdulillah.
1: Iya, bersyukur. Bagaimana? Banyak pengalaman pemasukan. Iya kan? Saya mau beli
0: bersyukur. Ku ingat ki kodong ini dulu mau disatan do.
1: Kenapa?
0: Tidak cukup ki beli minyak goreng dulu mau masuk ki komentar.
1: Iya, tapi cukup juga beli kopi di warkop. Itu susahnya.
0: Okay.
1: Jadi begitu sebenarnya. Kalau perempuan itu mau dimuliakan, maka muliakanlah diri sendiri.
0: Tapi ini kehadirannya pemerintah ini Pak John masih dinilai masih minim ini dalam menangani iya, kasus kekerasan.
1: Tapi susah juga. Walaupun iya, pemerintah secara hukum tegas, tapi kalau perempuan tidak bisa merubah perilakunya. Itu saya juga pasti akan terjadi lagi. Okay. Pasti akan terjadi lagi. Namanya saja manusia itu penuh dengan tempat kesalahan dan dosa.
0: Okay.
1: Maka mungkin yang pertama itu perempuan harus banyak-banyak bersyukur.
0: Iya.
1: Yeah. Ya kan? Pertama yang berumah tangga ya.
0: Yeah, laki-laki artinya jangan
1: berapa asli laki-lakinya juga nih, Mbak. Ini juga nih, Mbak ini. Jadi banyak-banyak bersyukur. Berapapun penghasilan, pendapatan yeah, sebenarnya Anda syukuri.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Yeah.
1: Dan jadilah seorang manajemen yang tangguh.
0: Iya,
1: yeah, baik. Bisa memanage pendapatan pemasukan yang ada.
0: Yeah.
1: Jadi, sesuaikan saja pendapatan dan pengeluaran. Ya kan? Jangan pengeluaran sekian, wah Anda sekian. Kalau mau beli skincare misalnya, ya pakai benda tentu lah.
0: Suara hati bapak ini. Mewakili kan?
1: Saya mewakili bapak-bapak. Gitu. Yang kedua, okay,
0: yeah,
1: muliakanlah diri Anda dulu. Diri Anda dulu.
0: Yeah.
1: Kalau mau dimuliakan dari segi perilaku, berpakaian yeah, dan sebagainya. Kalau Anda dimuliakan dengan perilaku yang baik,
0: yeah,
1: dengan berpakaian yang sopan, okay, saya kira siap akan segan terhadap Anda.
0: Yeah.
1: Tapi yang bisa macam-macam terhadap Anda. Jadi yang ketiga, hormatilah suami Anda.
0: Iya. Ya, oke. Okay.
1: Kan? Hormatilah suami Anda.
0: Iya.
1: Sebagai apa namanya, sebagai kepala rumah tangga, jangan mentang-mentang pendapatan Anda tinggi, mau Anda injak-injak suami Anda. Ya kan, seperti itu. Iya. Pasti. Jadi itu adalah sebab akibat lah. Jadi kepada kepolisian, ya memang harus ada hukum yang tegas terhadap mereka, tapi harus dibarengi juga ada kerjasama dari perempuan juga sih sebenarnya.
0: Okay. Dekat
1: seperti itu.
0: Iya. Bah, makasih
1: Pak. Jangan salahkan saja laki-laki lah. Ini saya mewakili seorang laki-laki. Begitu. Ya ketahuan ya Pak Jita. Mas,
0: saya saja.
1: Iya. Kalau ada laki-laki yang masuk membela perempuan.
0: Iya. Cocok, Mi.
1: Laki-laki aneh. Takut-takut istri.
0: Oke deh. Sambal ya, okay,
1: Pak Jon. Jangan, saya minta maaf, jangan diambil hati ya.
0: Jangan diambil hati, toh Pak Jon suka memang ya, ini.
1: Tidak kita lama bercanda.
0: Iya.
1: Namanya obrolan pagi, obrolan iya, santai.
0: Obrolan kopi.
1: Obrolan kopi, jangan bawa, dibawa apa, diambil hati lah, santai saja. Iya. Dunia jadi ini. Oke, lanjut juga saya. Sehat selalu.
0: Iya, yeah, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, saya terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay.
0: Baik. Siapa di Limpo, Di?
2: Iya, betul.
0: Iya. Oke. Ya, tema ATA ini tentang apa kehadiran pemerintah dalam dinilai masih minim dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Iya. Yeah. Yeah.
2: Jadi yeah, itu pelecehan kan tidak ada laki-laki yang melecehkan, cuma perempuan saja. Jadi yeah, ada usul dari Marisa, Pak Ahoka. Iya, itu laki-laki yang berbuat yang tidak senonoh dengan perempuan. Maunya itu harus dihukum mati, kekerasan.
0: Iya.
2: Karena itu perempuan sebenarnya kebanyakan dapat kekerasan dari, artinya itu dia menuntut itu, dia menuntut tawa. Ya contohnya saja, kalau seorang laki-laki itu, kalian lagi naparutus. Istri sudah tidak diperhatikan dengan anak, itu pasti perempuan itu menuntut haknya juga. Nah, ini nih kalau dia menuntut, biasa balasannya bukan, balasannya kekerasan. Jadi saya sependapat dengan yang berpendapat bahwa itu kekerasan atau laki-laki terhadap perempuan itu harusnya memang dihukum seberat-beratnya, berjerah. Ya itu. Jadi tidak mungkin tidak ada sebabnya sehingga perempuan itu menuntut. Nah inilah biasa menuntut itu laki-laki itu egois ya. Egois. Biar benar tuntutannya perempuan, ya tetap tidak mau diprotes itu. Itu laki-laki egois. Nah, dan itu perempuan harus dijaga.
0: Dimuliakan ya.
2: Jadi memang perempuan harusnya memang baik-baik. Karena itu keruntuhan. Kalau rusak perempuan itu, maka rusaklah negara.
0: Ya,
2: jadi ini saya balance kita ya, seimbang ya. Saya aja juga perempuan berbuat yang baik. Jangan terlalu murah. Jaga diri kita. Karena kalau Anda rusak, maka rusaklah semuanya. Itu kan kerusakan itu. Khususnya pelecehan itu kan dari perempuan. Ya, jadi makanya jangan kejual murah. Artinya harus memang kita percaya diri dan mengangkat bahwa kita ini punya martabat perempuan. Memang dalam agama kalau perempuan itu rusak, maka rusaklah negara. Jadi contohnya saja, misalnya seorang istri pejabat, itu kacini-cini kan? Gajinya tidak sampai ke situ untuk membeli sesuatu yang dia inginkan, tapi dia paksakan. Sehingga laki-laki dia paksakan juga dirinya untuk mendapatkan uang. Itulah terjadilah koruptor. Jadi memang pemimpin dulu memang banyak yang rusak. Laki-laki pemimpin itu banyak rusak karena ulahnya istrinya. Jadi saya kira jangan kecil-kecili kan, karena kalau itu terjadi pasti petah. Kemudian pemerintah tak cocok nih tadi, kalau ada laki-laki yang memang yang berbuat tidak senonoh terhadap hawa, itu berikanlah hukuman yang berat, kejar.
0: Bisa
2: kira itu saja.
0: Terima kasih. Amin. Terima kasih.
2: Masing-masing kita menjaga diri baik suami maupun istri.
0: Terima kasih banyak Deli Limpo komentarnya. Baik, sahabat budaya, saya tunggu lagi partisipasi Anda, silakan. Kita terima dulu penelponnya Pak Arjuna di Baruga ya. Jadi informasi yang kami hadirkan di tema kita di pagi ini, sepakat lebih sepak tokong membangun ruang aman menolak kekerasan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik Pak Arjuna, silakan komentarnya nih Pak Arjuna.
3: Berita hangat saya dengerin itu, bocah pagi-pagi ini kan, itu emak-emak dan bapak-bapak ya.
0: Kasus kekerasan terhadap perempuan ini,
3: Jadi mungkin barangkali saya cuma melengkapi apa kan dikatakan baru lewat bahwa sebenarnya perempuan itu perlu dijaga. Namun juga ya, jangan juga mentang-mentang kita dijaga, semuanya juga berbuat bela.
0: Iya.
3: Terlalu apa namanya nih? Mungkin bahasanya majabe dulu dia.
0: Oh, jantan terlalu jabe dia.
3: Jangan. Jangan kasihan kita ini di luar cari uang, kita setengah mati cari uang. Dia juga setengah mati belanja ke mall, jadi kapan selesainya ini?
0: Tidak ada habis-habis tadi.
3: Alasannya kan dibawa anak-anak ke sana, Pak. Anak-anak kan gembira. Oke lah, anak-anak gembira, tapi bapak yang di luar cari uang jadi susah. Kita pulang di rumah, tidak ada makanan tersedia.
0: Aduh.
3: Itu biasa ada piring melaya, dia bilang Pak Jono.
0: Ya, jadi intinya begitu. Jadi harus ada selalu makanan tersedia ya.
3: Ya, itu yang penting.
0: Pulang ke
3: kan enak kita pulang dari rumah. Kita sampai disambut dengan senyuman. Itu rasa capek kan hilang.
0: Iya, tahu. Ya.
3: Rasa itu capek hilang. Ngobrol sama anak-anak, sama anak kan enak. Sekarang itu anak jadi kan macam itu bilang, ini kan bukan siapa-siapa kalau untuk anak tato aja belanja ke mall. Tapi kan kita yang bawa ke sana tuh. Jadi, ya, itulah dia bilang, dia limpo itu ibu-ibu di rumah, jangan negara. Jadi kalau ibu-ibu sudah rusak, negara ini juga
0: ikut rusak. Ya.
3: Dan buat bapak-bapak juga ya, harus saling apa di kalau pilih-pilih barangkali pasangan harus betul-betul diseleksi toh.
0: Iya.
3: Jangan cuma wanita mau diuruskan ki. Yang banyak begitu di.
0: Wanita jangan suka di.
3: Kalau uang itu deh cepat bergerak.
0: Iya.
3: Mau transaksi kemana pun bisa.
0: Iya.
3: Mungkin kalau bisa kita bilang transaksi ke langit mungkin ya bisa.
0: Jadi untung gitu. Ini pengaruhnya doi kalau luar biasa.
3: Jadi sampai mungkin Pak Joni bilang itu setan itu ada uang. Itu uang ada setannya katanya. Tergantung Pak Joni yang mengelolanya.
0: Iya.
3: Jadi mungkin kesimpulannya kita ini sebagai muslim. Harus juga
0: memuliakan ya,
3: memanage dari segi keuangan dan dijaga istri kita ya, sebagai istri juga ya tahu diri lah, jangan sedikit apa disalahkan ya, tahu lah aturan di rumah bagaimana di rumah ya, jangan soal apa namanya terus dipikirkan juga boleh terbaca kasih pendapat begitu ya.
0: Makanya ibu-ibu juga mau masuk ini bersuara.
3: Ya. Masuk ke Buniar. Bu Fatma juga ini, Bu Fatma itu banyak pengalamannya sama suaminya ya. Masuk Bu Fatma terus apa lagi nih? Pak Umar sebentar begitu Pak Umar. Di belakang di Pak Umar.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arjuna ya sudah gabung di acara Bari Bahasa. Saya terima telepon Anda kembali. Halo, assalamualaikum. Mana ini suara perempuan? Oh, Delukmu. Bu Dahniar, telepon ulang kembali ya. Silakan 0811-400-9250. Iya, ya, maksud tungko dong ini suara perempuan kan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Baik nato Parjuna. Tapi Parjuna, yang tadi kita bilang sangempi di mall, nembadi ji. Tapi dia bagi tahu ada penghasilannya sendiri.
0: Iya.
4: Masana katene ada sih penghasilan sedikit, tapi masih mending dipakai untuk yang lain. Yang mimpi mall.
0: Tenatonya bisa nyerki Mary Mall kan.
4: Tapi dari ketawa-ketawanya dia baju bilang kayak merasa.
0: Enak aja Bu Daniar. Tidak mau tanya selalu mau pergi di mall pun nanti nenek doi.
4: Mau jeki kepala mau beli ndak cukup
0: lebih segala
4: di pasar tradisional saja kalau tenaga ndak doi kan ada enggak. Dari ujung mau ke ujung dicari apa lagi.
0: Aja minakan kesempatan nih siapa sih Pak Jono nak bilang apa mau dikasih uang 10.000 ya alhamdulillah harus disyukuri toh makanya aku bilang oh godon dulu mau disetan tidak cukup kibali minyak goreng, apalagi batin yang ngasih naik apa-apa ya.
4: Cukup di setengah liter. Yang curah, ya, 10 ribu.
0: Curah nih.
4: Ini kan tentang kekerasan pemerintah, perempuan, yeah, toh, tapi pemerintah ceritanya ini, yeah, cara penanganannya belum maksimal. Begitu,
0: belum, toh, ya, belum maksimal.
4: Sebenarnya, yeah, itu ada semua nih aturannya, cuma, yeah, yang melaksanakan itu baru susah tongka. Biasa terjadi nih toh, ada nih orang melapor,
0: yeah,
4: ada toh yang bela.
0: Ya itu dia.
4: Niaton jaman-jaman pengacara ya pembela biar bersalah supaya ringan hukumannya. Jadi ya, ya, ya. Mana dia tidak bisa juga disalahkan karena ada profesi begitu, ada ilmunya, ya, untuk meringankan hukumannya seseorang, cari memang tuh sampai ke dasar-dasarnya supaya dikurangi itu hukumannya walaupun, yeah, sudah ada undang-undangnya toh.
0: Iya, yeah, itu meh.
4: Jadi cocok juga kalau sebenarnya dari kita je perempuan, atau enggak mau ke dilecehkan, enggak mau ke diano ya.
0: Kembali
4: perbaiki sikap tak,
0: yeah,
4: cara bergaul tak. Kalau enggak penting je keluar malam, jangan meki. Nah, kecuali kalau sama bapaknya, iya,
0: iya,
4: itu mungkin,
0: iya,
4: jo di kafe mungkin nongki itu cuci mata. Tapi kalau perempuan ki baru suami di rumah atau suami kerjanya malam, kita juga pergi dengan teman, kalau saya pribadi kayaknya ndak cocok,
0: ndak, iya, iya, iya, ndak cocok ya,
4: bagus ki beli agak-agak enggak bagus deh Mbak Ji, kalau kita ibu-ibu mungkin lagi baru masih kiki ngumpul-ngumpul malam-malam, yeah, kecuali kalau ada kegiatan malam, yeah, majelis taklim atau apa, itu lain cerita tuh deh Mbak Ji, yang positif. Tapi kalau sekedar hiburan di mau nyanyi-nyanyi di malam hari kayaknya
0: bener kita kurang.
4: Saya salut sama teman-teman di FKP tahu dia meski nyanyi-nyanyi tapi batas waktunya jam 5 harus pulang nih. Dan itu terus sih, maksudnya suami-suami dari mereka itu tahu keluarganya tahu apalagi sana Ji,
0: yeah,
4: gak masalah Ji, cuman itu yang biasa kalau ada ibu-ibu biasa berani-berani tongi keluar malam, belum pi penampilannya, belum pi parfumnya yang menggo. Gak bisa tong disalahkan juga laki-laki karena, yeah, pakaiannya memang yang cuk malas saja kalau batil inguna nana ganggu.
0: Nana ganggu gini.
4: Iya, apalagi, yeah, kalau menarik memang mungkin.
0: Ya, yeah, itu dia.
4: Iya, tapi susah tongke juga dia Mbak Ji, macam kita mau keluar rumah baru aut-autan. Pastilah kita berpenampilan,
0: yeah,
4: rapi, pakai pakaian, yeah, tapi dilihatkan, dilihat tongnya ditempatkan kostum tak kemana dan di mana,
0: yeah, cocok,
4: jadi tidak, yeah, bakalan dapat
0: tidak, tidak
4: hal-hal
0: ini
4: yang
0: dia
4: tidak enak,
0: yeah,
4: karena, yeah, itu pelecehan bukan berarti ada sentuh, cuman sentuh sentuhan fisik di baru pelecehan deh Mbak Ji, toh
0: kata-kata juga dia
4: menatap, yeah, menatapnya saja laki-laki itu sudah lain nih, itu sebenarnya salah nih, karena kadang tong kita tong yang sampai laki-laki tatapannya agak lelah.
0: Oh,
4: mana di pasar enjo yang Mbak pabalu ke biasa?
0: Iya dia.
4: Pabalu juga kan.
0: Jadi
4: biasa kadang
0: kembali kembali ke diri tak sendiri nih kalau kita memuliakan diri tak. Ya, ya.
4: Kalau bukan kita yang menjaga atau memuliakan, menghargai diri sendiri, siapa yang menghargai kita?
0: Iya.
4: Karena dari kita aja berpenampilan, bertutur kata. Iya. Kalau saya ya masih kurang ke danu kok.
0: Apa,
4: suaraku volumenya masih suka ditegur, ketawanya masih suka tapi saya enggak bisa deh mau dikurang, kalau dikurangi bisa, tapi kalau dihilangkan enggak bisa.
0: Oh, iya. Kalau itu ya, kalau ketawa ki refresh tongi
4: kadang biasa bapaknya ngapa mi mama. Kalau ditegur kayak gitu ya dia berdosa tong kita kalau terlalu bagaimana perempuan,
0: yeah,
4: tapi susah tongi deh pasti.
0: Oke.
4: Nak kemoyan nak protes sama Pak Jono kalau nelpon ketawa. Kan kayak begitu Pak Jono. Itu tong di kodong Ibu Niar. Mau kayak kasih ke Wanda ada jadi ketawa.
0: Ketawamu. Iya.
4: Haji Matu itu marah-marah di luar.
0: Iya.
4: Oh, Haji Matu. Oke, Pak.
0: Iya, terima kasih Bu Niar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Oh, delukmu. Mati kayak ngeron telepon tak baru gabung ki kembali. Nah soalnya kalau masih ada penelponnya, oh ada Ibu Fatma juga ini. Oke, assalamualaikum. Halo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Ji.
0: Iya, bagaimana kabar tak?
5: Mbak Ji,
0: alhamdulillah, sehat-sehat jika teya. Bagaimana nanti kamu kabar?
5: Alhamdulillah.
0: Iya. Komentar nene Bu Fatma.
5: Memang harus gini. Masalah perempuan itu contoh dan Mbak Ji.
0: Iya.
5: Iya. Semuanya sederhana.
0: Insyaallah, iya.
5: Kala Nabi Jarana. Tengah menem niar sumpah ini deh. Kala namun naman.
0: Udah niar ya.
5: Punah. Kalau seperti dulu,
0: iya.
5: Orang tua aku kita perempuan, biar jalan mak ada di kita makan kue itu jangan makan di jalan, jangan ketawa terlalu keras. Diajar ke memang ke perempuan. Kita tuh memang perempuan serba salah karena habis menikah tidak ada lagi urusannya orang tua kita.
0: Yeah.
5: Walaupun dia apa kita sama suami tetap urusan suami.
0: Yeah.
5: Tidak ada campur tangan orang tua.
0: Yeah.
5: Orang tua perempuan. Karena kita sudah dijadikan istri. Jadi kita kalau memang akhlaknya bagus,
0: yeah.
5: Kita harus mendengar sama suami. Jangan kita mau ini ada apa-apa dengan orang lain maksudnya itu. Kita harus memang menghargai diri dulu sendiri, baru hargai orang lain. Jadi kalau kita memang tidak terlalu ini sama lingkungan kita, mau orang lain, laki-laki lain, atau tidak akan mengganggu itu.
0: Yeah.
5: Kita jalan saja, begitu saja, jangan melirikkan. Ada laki-laki yang ganggu, kita mudah-mudahan berdoa, ya Allah, lindungi saya tidak jalan ini. Jangan kita sebagai perempuan, cowok-cowok yang bilang John itu barusan yang menyanyi di perempat, pergi lagi.
0: Pergi lagi di apa?
5: Pergi lagi.
0: Tapi sampai sore aja tahu.
5: Iya, kan tidak ingat. Dah ingat waktu je tahu Pak Jono.
0: Yeah.
5: Saya pernah tanya satu kali diajak. Coba melihat situasi bagaimana.
0: Yeah.
5: Jadi memang kita perempuan harus tahu diri bagaimana. Apalagi masih ada suami. Kita jangan lupa sebagai istri.
0: Yeah.
5: Ada suamiku nanti pulang nanti marah bagaimana bagaimana. Ya, jadi kita harus cepat pulang mengatur waktu di perempat di kafe itu jangan sampai kemalaman begitu. Iya, jadi kita cepat harus pulang. Kalau kita pandai-pandai mengatur waktu, insya Allah suami
0: jadi
5: kita
0: kembali,
5: tidak akan marah.
0: Kembali ke diri tak sendiri ya, bagaimana kita memuliakan diri sendiri supaya orang lain juga memuliakan dan menghormati.
5: Iya, seperti itu. Kalau masalah mall atau apa kan, kalau sudah pakai injak satu kali jangan buka. Biasanya tidak membaca, kita tidak perlu beli ini itu.
0: Akhirnya
5: dibeli. Tapi kalau melihat, lain kita tuh perlukan, lain kita beli.
0: Lain tuh jadi itu,
5: iya, jadi kita memang pandai-pandai mengatur supaya suami tidak terlalu berat.
0: Iya.
5: Kita sehari-hari maksudnya makanan sehari-hari. Kalau saya pribadi nih Mbak Ji, tidak pernah kalau dikasih berapa-berapa mensyukuri.
0: Harus
5: mensyukuri nikmat itu banyak senang sedikitnya. Allah yang menambahkan tanpa sepengetahuan suami. Kalau kita pandai-pandai belanja keperluan saja. Ada yang bisa disimpan-simpan. Saya ajarkan sama perempuan ya supaya tidak sakit
0: buras.
5: Hati menderita pada saat ditinggal. Kita belajar menyimpan. Jangan boros, jangan apa saja. Tidak penting dibeli. Jangan kita terlalu memberatkan, bertergantung sama suami. Kita harus juga mengatur itu keuangan di dalam rumah walaupun kita tidak kerja begitu. Ya, saya pribadi cerita ya diriku. Tidak pernah menyusahkan suami, tidak pernah begini-begini. Karena memang kalau dikasih saya mensyukuri nikmat saya mengatur bagaimana bisa ada saya simpan supaya kita suatu saat suami juga belum dapat uang kan ada ditarik
0: ada simpanan belanja gitu.
5: Iya, iya. Simpanan tersendiri kan ada, memang tergantung manusianya. Ada juga manusia sendiri, keluarga aku ada tuh udah bungkus sendirinya mas, tidak ada di dapur atau bagaimana. Kenapa saya mau susah beli-beli walaupun banyak mas kok, banyak uang kok, mesti tanggung jawab suami. Oh, saya bilang tidak boleh begitu, saya kasih tahu itu perempuan. Kita harus pandai-pandai memang di dalam
0: membantu rumah. Juga, Dik.
5: Saling membantu. Iya, namanya kita suami istri saling membantu. Jangan diberatkan sama suami. Iya. Jadi, kita berusaha bagaimana nanti pada saat tidak selamanya itu ada uang, tidak selamanya kita kekurangan, jadi pandai-pandai dalam mengatur, menyimpan. Iya. Itu jangan kita memberatkan suami selalu.
0: Iya.
5: Jangan tergantung sama laki-laki. Kita harus jaga diri juga, jangan bilang menyimpang atau bagaimana, kita harus jaga untuk diri kita sendiri sama anak-anak.
0: Iya. Iya, Dembaji. Terima kasih banyak Bu Fatma. Terima kasih
5: sehat komentar. Sehat selalu sekeluarga, Dembaji. Salam salam sehat sama teman-teman di Perempat.
0: Iya, kita juga.
5: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, sahabat budaya, sebentar saya lanjut lagi kebersamaan Tak. Sebentar saya terima telepon Tak kembali ya. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.